0: pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita coba dia jenis ini sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, warna madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semuanya sambil perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu di sebelah sana, Pak. Pembeli apa?
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol, Pak?
12: Maksudnya dampaknya minimal ada, bagaimana, Pak?
13: Itu hanya ke Pak Balil, mesti ada
12: mekanismenya gimana,
14: Pak? Tapi kalau dari kementerian keuangan
13: kontrol,
14: gimana,
13: Pak? Kalau saya tanya Pak Balil lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
13: Ini minimal atau bagaimana? Mungkin limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke. Terus pemerintah akan...
13: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali dalam program Kabar Aceh. Dan pagi hari ini Kabar Aceh akan dipandu oleh rekan Denny dari RRI Lok Sumawe. Silakan rekan Denny.
1: Ya, terima kasih Arso di RRI Banda Aceh dan juga salam buat rekan-rekan semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung di video Zoom di Kabar Aceh ini. Di Melabu ada Bung Hendy, rekan kami, dan juga di Takengon ada Fazri. Dan saya Denny dari Lok Sumawe ini mendapat giliran untuk membawakan Kabar Aceh ataupun menjadi host pagi hari ini ya. Izin ya ke teman-teman. Dan juga kami masih menunggu terhubung dengan teman-teman yang lain dari Sabang, itu ada Nadia, dan juga dari Singkil ya. Ada Rizky. Ya, Rizky sudah mulai bergabung. Baik, kalau begitu kami akan awali sesi Kabar Aceh hari ini dari Lok Sumawe. Ada tentu saja di awal ini informasi dari BMKG terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Kami coba sapa petugas BMKG di BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi bang.
1: Waalaikumsalam. Dan juga saya Denny. Dengan siapa ini saya bicara? Mohon maaf
2: dengan
1: sebelumnya.
2: Angga Dirta bang.
1: Oke, bang Angga Dirta. Baik, bang Angga Dirta, silakan untuk menyampaikan informasi selengkapnya kondisi cuaca di wilayah Aceh.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Repro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca. Khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Kamis 11 Juni 2026. Secara umum hari ini BMKG memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Aceh cukup kering. Sehingga pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada siang hari juga kami pantau untuk wilayah Aceh ini belum terdapat potensi hujan, artinya secara keseluruhan potensi wilayah Aceh ini masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore menjelang malam hari terdapat potensi hujan, namun intensitasnya hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayluwe serta Aceh Tenggara. Sementara untuk wilayah lainnya kami pantau masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari potensi cuaca ataupun potensi hujan bergeser untuk ke wilayah utara, baik itu di wilayah Aceh Utara, Lok Sumawe, Pidijaya, dan sekitarnya. Begitu bang. Kemudian untuk angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari barat hingga ke tenggara. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, bergeser antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Untuk wilayah tengah sendiri kami memantau adanya peningkatan kecepatan angin khususnya pada sore hari, sehingga kami perlu informasikan khususnya untuk wilayah tengah ini untuk sore hari masih terdapat potensi angin puting beliung karena kondisi saat ini sendiri pada kondisi yang cukup labil udaranya dan biasanya pada saat-saat ini berpotensi adanya angin puting beliung. Kemudian untuk hotspot sendiri dapat kami laporkan khususnya hari ini ataupun kemarin, itu untuk seluruh Aceh kami pantau belum terdapat adanya potensi hotspot. Namun daerah prioritas hotspot baik dari BMKG maupun BNPB masih terfokus untuk wilayah Aceh Barat, Dagan Raya, Aceh Utara dan sekitarnya, dan juga ini masih akan terdapat potensi untuk wilayah tengah. Begitu bang.
1: Oke, jadi ada potensi angin puting beliung di sore hari, terutama di wilayah tengah Aceh. Ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan misalnya kondisi di perairan?
2: Baik.
1: Ketinggian gelombang.
2: Jadi hari ini ketinggian gelombang kami pantau untuk penyeberangan itu masih cukup baik. Gelombang maksimum mencapai 2,5 meter, artinya masih cukup aman untuk aktivitas pelayaran baik dari Sabang Banda Aceh. Ataupun lintas barat baik dari Cawang Sinabang, Melabu Sinabang, ataupun Labuan Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama. Namun kami melihat adanya peningkatan ketinggian gelombang khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh. Karena memang saat ini kami pantau angin dominan berasal dari angin baratan dan potensi angin baratan ini juga meningkatkan adanya peningkatan tinggi gelombang sedikit lebih tinggi daripada normalnya. Sehingga himbauan kami khususnya untuk wilayah pesisir barat ini terfokus untuk aktivitas nelayan. Karena biasanya untuk perairan barat Aceh ini terdapat aktivitas lain yang cukup dominan untuk wilayah Aceh, sehingga kami himbau untuk lebih waspada karena potensi peningkatan tinggi gelombang perairan barat Aceh cukup tinggi, begitu bang.
1: Oke, dengan kondisi ini apakah ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat? di seluruh wilayah Aceh ini?
2: Kepada masyarakat, karena memang potensi hujan kami pantau masih cukup rendah, artinya kita seluruh Aceh masih dalam kondisi cukup kering, sehingga kami BMKG lebih menghimbau kepada potensi adanya potensi hotspot, karena memang kita akan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang dan masih akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan, artinya memang pada bulan Juni hingga Juli potensi penyinaran matahari masih akan cukup tinggi. Sehingga khususnya kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada kembali akan adanya potensi hotspot. Kami menghimbau untuk tidak menciptakan aktivitas yang dapat menciptakan percikan api, baik dengan cara membakar sampah, dengan tidak ditunggu ataupun di tempat terbuka. Kemudian juga untuk kami himbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga untuk wilayah tengah khususnya kami himbau untuk lebih waspada, karena biasanya untuk aktivitas wilayah tengah ini masih terdapat pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kami himbau untuk lebih waspada dan dihindari, karena biasanya potensi karhutla itu bisa terjadi untuk wilayah tengah itu adanya potensi pembukaan lahan. Begitu Bang.
1: Baik. Terima kasih informasi cuacanya pagi hari ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Angga.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar itu tadi prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, dan kami awali sesi kabar Aceh di pagi hari ini. Saya coba juga sapa-sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung di video Zoom terlebih dahulu. Di Banda Aceh ada Bung Arso. Bung Arso sehat ya?
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam.
1: Baik. Bung Hendy di Melabu, saya juga coba sapa dulu nih. Halo, Bung Hendy.
4: Mana untuk audio dari Melabo?
1: Oke, ya. Agak masih kedengaran kecil.
4: Kecil, mau diperbesar atau dipersempit?
1: Baiklah, oke nanti disesuaikan saja, Bung Hendy, dan juga di Takengon ada Bung Fazri ya.
5: Ya, baik. Oke, baik. Selamat pagi, Bang.
1: Pagi, Denny. Ya, pagi juga. Dan di Sabang ada Nadia. Ya, Mbak Nadia ya.
6: Ya, Bang Denny, selamat pagi.
1: Yang paling ganteng pagi hari ini gitu. Oke, dan di Singkil ada Rizky Nugraha. Rizky.
7: Ya, selamat pagi Bang.
1: Oke, selamat pagi.
7: Rekan-rekan semua juga, selamat pagi.
1: Oke, baik kita mulai kabar Aceh dari RRI Banda Aceh mungkin. Rekan kami di Bung Arso, silakan menyampaikan mengawali informasinya.
3: Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Di pagi hari ini cuaca kota Banda Aceh pagi hari ini masih berawan. Dan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog ke luar studio dalam Banda Aceh Menyapa dengan topik empowering the future.

0: kabupaten kota di seluruh Aceh untuk mendorong sektor pajak daerah. Nah, rapat harmonisasi tersebut melibatkan tim kerja harmonisasi 2 Biro Hukum Setda Aceh serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh selaku instansi pemrakarsa. Kepala Divisi Persatuan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kemenkum Aceh M. Ardi Ningrat Hidayat yang memimpin rapat menegaskan pentingnya pendampingan ini agar draft regulasi yang dilahirkan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kanwil Kemenkum Aceh berkomitmen penuh melakukan pendampingan. Langkah ini untuk memastikan teknik penyusunan tata format hingga materi muatan dalam rapat gub ini benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pihak Dinas SDM Aceh mengungkapkan bahwa rapat gub ini memegang peranan vital bagi jalannya roda pemerintahan di tingkat kabupaten kota. Pasalnya aturan ini menjadi legalitas formal yang berkaitan erat dengan kebijakan penarikan pajak daerah. Dalam pertemuan tersebut, tim harmonisasi 2 Kanwil Kemenkum Aceh membedah draft rapat gub secara mendalam dan memberikan sejumlah catatan kritis demi kesempurnaan regulasi tersebut. Melalui harmonisasi ini, draft pergub perolehan air tanah Aceh kini memasuki tahap akhir penyelarasan sebelum nantinya resmi diteken dan diberlakukan di seluruh wilayah Aceh. Ya mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu dari Banda Aceh. Silakan rekan Denny.
1: Ya baik Arso, terima kasih dari Banda Aceh dan juga kini saya coba ke Sabang dan Nadia. Ada informasi apa dari Sabang hari ini, Nadia? Nadia, audionya belum kedengaran?
2: Iya, mohon maaf. Terima kasih, Bang Denny. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini ya. Untuk kota Sabang, cuacanya masih sama nih seperti di Banda Aceh, masih berawan. Dan untuk informasi dari Sabang pagi ini, mengenai seluruh dapur MBG di Sabang kembali beroperasi. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Sabang kembali beroperasi normal setelah dana operasional yang sebelumnya tertunda akhirnya masuk ke rekening virtual akun masing-masing dapur. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional bagian Sabang, Yuni Karnisa, menyampaikan 2 SPPG yang sempat menghentikan operasional pada Senin dan Selasa kini telah kembali memproduksi makan bergizi gratis MBG bagi para penerima manfaatnya. Kedua dapur MBG tersebut terpaksa menghentikan layanan sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kondisi itu juga sempat menghambat proses produksi dan distribusi makanan bergizi kepada siswa di wilayah layanan masing-masing. Setelah dana diterima pada Selasa malam, pengelola dapur langsung melakukan persiapan bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya sehingga kegiatan memasak serta pendistribusian makanan dapat kembali berjalan mulai Rabu pagi kemarin. Saat ini terdapat 3 dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang. SPPG Sukakarya yang berlokasi di kawasan Sabang Fair melayani 3.268 penerima manfaat. Kemudian SPPG Sukajaya di Imle melayani 3.009 penerima manfaat. Dan juga SPPG Cerabe melayani 3.320 penerima manfaat. Tentunya dengan kembali beroperasinya seluruh dapur MBG, sebanyak 9.597 penerima manfaat di Kota Sabang kembali memperoleh layanan makan bergizi gratis secara normal. Baik, itu saja Bang Denny, informasi ya, dari Kota Sabang pagi ini.
1: Iya, Sabang yang sudah memberikan informasi dan juga memantau salah satu program prioritasnya Pak Presiden Prabowo ini, makan bergizi gratis ya, MBG. Ya. Terima kasih Nadia dari Sabang dan berikutnya saya ke Bung Hendy di Melabu. Bung Hendy, ada informasi apa dari Melabu?
3: Baik, gimana audionya rekan kita?
1: Iya, masih agak di up volumenya, volume.
3: Volumenya sudah habis ini.
1: Sudah habis.
3: Iya.
1: Baiklah.
3: Belum sarapan ini dari
1: Bung Hendy, iya. Iya. Oke, baik. Itu kecepatannya sudah benar itu. Tadi agak keliru.
3: Biasa itu.
1: Oh, biasa itu. Baiklah. Silakan menyampaikan informasinya Bung Hendy dari Melabu.
3: Ruang dengar Anda.
1: Halo, iya.
3: Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Kurdi mewakili Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik 263 anggota Tuhapet dari 50 kampung di 11 kecamatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat

0: tata kelola pemerintahan gampung dan meningkatkan peran lembaga permasyarakatan, permusyawaratan desa dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Kurdi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Tuhapet yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan gampung masing-masing. Menurutnya, pelantikan Tuhapet tidak hanya menjadi kegiatan seremonial administrasi semata. Momentum tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat gampung. Kurdi menjelaskan bahwa Tuhapet merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan gampung di Aceh. Lembaga tersebut memiliki peran strategis sebagai mitra kerja kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Selain menjadi mitra pemerintah gampung, Tuhapet juga memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga tersebut turut berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan kanun gampung bersama kecik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampung. Dan Kurdi menilai kemajuan Kabupaten Aceh Barat sangat ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan gampung. Namun, menurutnya tantangan pembangunan saat ini semakin besar di tengah efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kurdi mengingatkan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara kecik dan Tuhapet dalam menjalankan roda pemerintahan gampung. Menurutnya pengawasan yang dilakukan Tuhapet harus dipahami sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita kembalikan bersama rekan Denny di Loksmawi.
1: Iya, Bung Hendy di Melabu. Semangat pagi Bung Hendy ya, yang tadi sudah menginformasikan tentang pelantikan Tuhapet. Nah, ini ngomong-ngomong Bung Hendy kapan dilantik ini?
0: Insya Allah bulan 13 ya.
1: Bulan 13, baiklah. Betul. Ini sebagai joke saja. Dan dari Melabu kami ke Takengon, ada rekan kami Fazri di sana yang juga mungkin akan menyampaikan informasi apa ini Bung Fazri pagi hari ini.
2: Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Denny, terdengar jelas ya suara. Ya
1: jelas, clear.
2: Oke. Baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Tengah menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi yang berlangsung di salah satu hotel di Takengon. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait. Sekda Aceh Tengah Mursid menyebut pelatihan ini langkah strategis dalam mempersiapkan petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan sensus. Peserta nantinya dibekali tata cara pendataan berbasis digital, teknik wawancara, serta simulasi lapangan guna mendukung kualitas dan akurasi data yang akan dihimpun. Demikian Bang Denny satu informasi dari Takengon pagi ini.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri dari Takengon. Dan rekan kami juga yang disingkir ya, sudah mungkin bersiap-siap ini untuk menyampaikan informasi. Tadi mungkin bertanya-tanya giliran saya kapan gitu. Baiklah, silakan Rizky untuk informasi dari Singkil.
3: Baik, terima kasih Bang Denny dan ya salam juga untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat untuk pagi hari dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Baik, terkait tentang informasi di pagi hari ini kabar dari Aceh, kami akan hadirkan sama halnya dengan Sabang menghadirkan informasi tentang program prioritas presiden ya mengenai MBG.
1: Salah satu.
3: Nah, karena Sabang tadi kan sudah mulai beroperasi ya kan, tapi kalau di Aceh Singkil ini masih ada beberapa dapur yang belum beroperasi. Sejumlah dapur MBG di Aceh Singkil berhenti sementara operasionalnya. Ya, sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Aceh Singkil terpaksa berhenti sementara. Penghentian tersebut dilakukan oleh para pihak mitra disebabkan karena terkendala dengan proses administrasi dan juga belum tercairkan dana operasional. Kepala Sekretariat Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, membenarkan adanya sejumlah dapur SPPG di Aceh Singkil berhenti sementara. Akibatnya, ya sejumlah siswa yang tercatat sebagai sasaran penerima program makan bergizi gratis selama ini secara terpaksa tidak mendapatkan makanan seperti biasanya. Ya, kemudian Ruli juga menambahkan dari 17 dapur SPPG yang tercatat sebelumnya telah beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi karena disebabkan terkendala proses administrasi hingga menyebabkan belum juga tercairkannya dana operasional, saat ini hanya terdapat 8 dapur SPPG yang masih berjalan seperti biasa. Nah, meliputi dapur SPPG di Siompin, Kecamatan Suro, kemudian dapur SPPG Pandan Sari, Simpang Kanan, Aceh Singkil, serta dapur SPPG di Desa Haloban, Pulau Banyak Barat. Selanjutnya juga tercatat operasional yang berhenti sementara, yaitu dapur SPPG di Pulau Sarok, Singkil, kemudian dapur SPPG di Simpang Jengkol, dan juga Desa Blok 6 Baru. Selanjutnya ketika disinggung soal batasan waktu terhentinya sejumlah dapur SPPG tersebut, karena disebabkan belum terselesaikannya pengamparan dari pusat ke pihak yayasan, Ruli tidak dapat menyampaikan secara rinci, namun ia berharap persoalan tersebut dapat segera teratasi. Sama halnya juga dengan Singkil, Kota Subulus Salam juga ada beberapa dapur yang vakum sementara karena belum ada pencairan dana operasional. Nah, sebanyak 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Kota Subulus Salam juga hingga sehari ini ya, dilaporkan juga belum dapat menjalankan. Kondisi ini berdampak juga langsung pada tertundanya penyaluran program pemenuhan gizi yang menyasar ribuan masyarakat. Dan juga tercatat ada sekitar 12.246 warga yang menjadi total penerima manfaat di Kota Subulus Salam ini. Mereka terpaksa harus menunggu akibat belum aktifnya layanan di sejumlah titik strategis yang tersebar di beberapa Kota Subulus Salam dan juga di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Loks Mawe bersama Bang Denny.
1: Iya, Rizky yang sudah menginformasikan bagaimana beberapa dapur MBG ataupun dapur MBG ya, SPPG-nya ini sempat terhenti sementara ya, begitu ya tadi informasinya. Dan mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan agar tidak semakin berdampak terhadap penerima manfaat ataupun siswa-siswi di sekolah. Baik, dari selanjutnya informasi dari Loks Mawe ini yang informasi di penghujung. Untuk wilayah Loks Mawe hari ini kondisi cuacanya cerah berawan. Dan di Loks Mawe juga diinformasikan ini sedang berlangsung operasi Patuh Selawah 2026 yang dilaksanakan oleh Polres Loks Mawe. Operasi ini menyasar razia kendaraan. Dan sasaran prioritasnya dalam operasi ini adalah meliputi pelanggaran batas kecepatan, kemudian aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, kemudian juga kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas traffic light. Jadi ini untuk operasi Patuh Selawah yang sedang berlangsung di wilayah Loks Mawe sampai nanti tanggal 21 Juni 2026. Dan kemudian informasi berikutnya ini juga yang disorot RRI Loks Mawe tentang menyambut tahun ajaran baru. Beberapa sekolah juga sudah bersiap-siap untuk melakukan penerimaan siswa dan siswi di tahun ajaran baru ini. Bahkan ini sekolah akan menciptakan bagaimana pembelajaran yang nyaman, aman, dan inklusif ya bagi para siswa. Selain itu juga penerimaan mahasiswa baru juga berlangsung di beberapa universitas di wilayah Loks Mawe. Yang pertama dari mulai strata 1 penerimaan mahasiswa barunya, kemudian juga sampai pembukaan pada mahasiswa pasca sarjana. Jadi itu berlangsung di Universitas Malikus Saleh, Unimal. Kemudian juga ada di Universitas Islam Negeri UIN, Sultanah Narasiah, yang kembali membuka penerimaan mahasiswa maupun pasca sarjana di tahun ini. Termasuk di Politeknik Negeri Loks Mawe atau PNL. Dan jadi seperti itu informasi dari Loks Mawe mungkin yang sekaligus menutup kabar Aceh di edisi pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Denny dari Loks Mawe, salam. Untuk para pendengar semua dan juga rekan-rekan di yang sudah bergabung di video Zoom pagi hari ini. Saya kembalikan ke Arso.
4: Baik, kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kabar Aceh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Banda Aceh.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Ya mendengar, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai kemarin 10 Juni 2026. Sementara itu harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap tidak mengalami perubahan. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang diterapkan pemerintah dan harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Berdasarkan data harga terbaru, Pertamax RON 92 mengalami kenaikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo RON 98 tetap dijual Rp20.750 per liter. Dex Lite Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Topen menjelaskan kebijakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Mendengar Kementerian Agama telah mengalokasikan lebih dari 85 miliar rupiah untuk penanganan dampak bencana di Aceh melalui berbagai program tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan, keagamaan, rumah ibadah serta kantor urusan agama KUA sepanjang tahun anggaran 2025-2026. Hal tersebut disampaikan staf ahli Menteri Agama Bidang Hak Asasi Manusia dan Hukum, Dr. Haji Faisal Ali Hasyim, SAMSI, saat mewakili Menteri Agama dalam rapat koordinasi atau rakor dan evaluasi penanganan pasca bencana yang berlangsung di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada Selasa kemarin. Faisal hadir didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Haji Arskal Salim dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Hajah Lubena SAG. Rakor turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Perwakilan Kementerian Lembaga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Asari, beserta jajaran. Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah bergerak sejak masa tanggap darurat untuk membantu pemulihan layanan pendidikan dan keagamaan di wilayah terdampak bencana. Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Agama menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada 131 madrasah swasta dan 169 madrasah negeri. Bantuan tersebut meliputi dukungan pembersihan lingkungan madrasah, pengadaan mesin semprot air, tenda darurat, generator set, gerobak sorong, peralatan kebersihan, mobiler, serta laptop. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 18 pondok pesantren, 6.809 guru dan tenaga pendidik, 1 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, PTKIN, 4 perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, PTKIS, serta 1.124 mahasiswa. Seluruh bantuan tersebut bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan total nilai 46,38 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun anggaran 2026 melalui anggaran rutin Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat, bantuan diberikan kepada 24 madrasah swasta dalam bentuk dana bantuan serta pembangunan kembali 1 gedung madrasah negeri yang hanyut akibat banjir. Total anggaran yang dialokasikan mencapai 14,24 miliar. Pada sektor bimbingan masyarakat Islam, Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi kepada 64 KUA, mendistribusikan 6.000 mushaf Al-Quran, serta memberikan bantuan rehabilitasi ringan kepada 85 masjid dan musola dengan total anggaran sebesar 24,46 miliar rupiah. Menurut Faisal, berbagai bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian Menteri Agama terhadap pemulihan sektor pendidikan dan layanan keagamaan di Aceh. Faisal juga menjelaskan bahwa dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terdapat sejumlah objek madrasah, pondok pesantren, masjid, dan musola yang akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pelaksana Prasaran Strategis Aceh. Baik, mendengar, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan dialog luar studio dalam Banda Aceh Menyapa. Ini akan mengangkat topik Empowering the Future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045.

organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RI1 Banda Aceh. Pendengar, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Aceh Besar, Bahrul Jamil, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi seluruh aset milik pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Besar guna memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa di kemudian hari. Bahrul Jamil yang akrab disapa BJ mengungkapkan masih terdapat sejumlah aset daerah yang belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sengketa kepemilikan di masa mendatang. Menurutnya kondisi tersebut harus segera diantisipasi melalui pendataan yang akurat dan percepatan proses sertifikasi. Setiap aset yang belum tersertifikasi merupakan bom waktu yang sewaktu dapat menjadi persoalan baru. Karena itu dirinya meminta agar seluruh aset milik Pemkab Aceh Besar segera didata dan disertifikasi. Hal ini dikatakan saat membuka rapat koordinasi rakor pengelolaan aset tanah milik Pemkab Aceh Besar dan penandatanganan, maksud kami, berita acara perjanjian kerjasama antara Pemkab Aceh Besar dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tentang sertifikasi barang milik daerah tahun 2026 di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Ia mencontohkan adanya kasus aset berupa tanah yang sebelumnya telah diwakafkan untuk pemerintah daerah. Namun belakangan muncul klaim dari pihak keluarga pewakaf yang ingin mengambil kembali tanah tersebut. Kondisi seperti itu menunjukkan pentingnya legalitas dan kepastian hukum atas setiap aset daerah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya pendengar dimanapun anda berada, kami masih menantikan siaran langsung dengan topik empowering the future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045.

Baik, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan menghadirkan dialog luar studio dengan topik Empowering the Future. Karsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dipandu oleh rekan Amar. Silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Amar dalam talk show khusus untuk pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh di Pasar Aceh untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Ya, pendengar dan juga pemirsa, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga di Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Aceh Singkil, serta pendengar di streaming www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store, serta untuk Anda yang mendengarkan kami, yang menyaksikan kami lewat live audio visual streaming di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Ya, dan pendengar dan juga pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026, bangsa Indonesia mengusung tema besar, Empowering the Future, Kearsipan untuk Memberdayakan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045. Dan tema ini akan mengajak kita untuk melihat arsip tidak hanya sekadar kumpulan dokumen masa lalu, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan, pembelajaran dan juga inspirasi dalam membangun masa depan bangsa. Bagi masyarakat Aceh, berbicara tentang arsip juga berarti berbicara tentang sejarah, memori kolektif dan juga pengalaman besar yang pernah mengubah perjalanan daerah ini. Salah satu peristiwa besar yang tidak pernah lekang dari ingatan adalah gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran, tetapi juga menghadirkan kisah tangguh, solidaritas, dan juga semangat bangkit yang menjadi pelajaran berharga bagi generasi saat ini dan juga mendatang melalui arsip yang terkumpul. Lantas bagaimana arsip tsunami ini dapat menjadi media pembelajaran bagi generasi muda? Mengapa kisah-kisah ketangguhan ini dari para perlintas ini perlu diwariskan? Dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam arsip kebencanaan dapat berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa, kita akan membahasnya. Dan saat ini telah hadir bersama kita tiga orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Eka Husnul Hidayati selaku Kurator Pameran Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada Bapak Farhan Muhammad Uzair, Ketua Tim Layanan dan Pemanfaatan Arsip Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Alfi Rahman, peneliti dan pengamat kebencanaan dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC. Saya Muammar akan menemani Anda selama satu jam ke depan dan kita sapa dulu narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu dan Bapak-Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mungkin Pak Alfi bisa lebih ke atas lagi. Iya, mic-nya biar lebih mudah terdengar. Soalnya kita ini beradu dengan suara speaker dari Mall Pelayanan Publik ya. Yang pertama mungkin saya ke Ibu Eka dulu ya. Baik. Bu Eka, mungkin boleh diceritakan latar belakang lahirnya pameran Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan dalam rangka Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026.
1: Ya, jadi terima kasih Pak Amar dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang melaksanakan pameran Pijar. Ini pameran arsip tsunami yang sebenarnya ini agenda tahunan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-56. Dan kali ini kita menyelaraskan tema dengan tema Hari Kearsipan yang jatuh pada 18 Mei, Empowering the Future, Kearsipan untuk masa depan menghadapi memberdayakan masa depan menghadapi Indonesia Emas 2045. Jadi Pijar ini ya hadir untuk kita memberikan ruang edukasi kepada masyarakat. Yang kali ini kita memilih Mall Pelayanan Publik di bawah pengelolaan Dinas DPMPTSP Kota Banda Aceh, karena kita berharap bahwa masyarakat bisa lebih dekat dengan arsip tsunami terutama. Seperti itu.
0: Lebih dekat dengan tsunami ya. Berarti pendekatannya juga lebih humanis ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Berarti kalau boleh tahu nih kisah-kisah ketangguhan seperti apa nih yang sudah ditampilkan dalam dokumen bencana, Bu Eka?
1: Ya, seperti kata Bang Amar tadi ya, kita kali ini arsipnya itu kan lebih berfokus kepada human gitu ya. Kita ingin menampilkan sosok tangguh yang berhasil melewati tragedi dan bangkit melanjutkan hidup mereka gitu. Jadi di sini yang kita tampilkan adalah potret-potret dari relawan, penyintas, baik relawan lokal internasional juga penyintas masyarakat yang tidak terdampak. Mereka di sini saling bahu membahu untuk bangkit bersama dari keterpurukan. Jadi kita ingin mengangkat keteguhan itu, semangat itu, karena kami percaya bahwa untuk bisa menuju Indonesia Emas 2045 itu manusianya dulu yang pasti kita harus melihat, kita bangun keteguhan dan ketangguhannya itu gitu. Dan ini kan juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, ada salah satu agendanya itu transformasi sosial yang berfokus kepada human-nya. Jadi inilah awal mula Pijar ini muncul dan kenapa human yang kita jadikan spotlight di sini di pameran ini, seperti itu Pak Amar.
0: Baik, ini sebelum saya lanjut, saya mau tanya ke Pak Alfi dan juga Pak Rahman ya. Pak Farhan. Pada saat 2004 kemarin, pada saat tsunami itu ada di mana kalau boleh tahu? Posisinya mungkin.
2: Baik Pak Amar, kalau saya sendiri pada saat itu masih SMA ya, kelas 3 SMA di pesantren. Saya posisinya di Lhokseumawe Maui pada saat itu ya. Jadi memang kami tidak merasakan tsunami secara langsung, tapi gempanya aja. Jadi gempa yang kita rasakan. Ya. Setelah itu kami melihat masyarakat yang dari arah Lhokseumawe itu yang kemudian ramai-ramai menyelamatkan diri.
0: Kalau Pak Alfi?
3: Wah, saya kalau ditanya tentang tsunami tahun 2004, saya termasuk penyintas ya, karena saya tinggal di Kaju.
0: Sama Pak, saya juga.
3: Oh ya, tapi dekat
0: ya. Saya di Cepaya. Waktu kejadian saya di Cepaya Pak. Berarti memang kita sama-sama melihat Pak ya.
3: Ya, yeah. Waktu itu memang saya habis gempa keluar rumah, kemudian terjadi tsunami. Kemudian saya selamat, kemudian tapi ada beberapa anggota keluarga yang menjadi korban.
0: Kalau Bu Eka gimana?
1: Saya di Banda Aceh. Saya juga merasakan ya Bang Amar, seperti Pak Alfi juga, gempa itu melihat seperti apa huru hara saat itu. Tapi alhamdulillah memang karena saya tinggal di Banda Aceh di dekat Masjid Raya, sempat cepat evakuasi. Jadi cuma sempat melihat keramaian warga yang mengevakuasi diri ke daerah Ketapang dan Matai saat itu.
0: Baik ya, jadi sekarang kita ke Pak Farhan. Pak Farhan, nah dari tema ini Pak, Empowering the Future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 ini, seperti apa nih yang diterjemahkan dalam kegiatan pameran ini Pak?
2: Baik Bang Amar, jadi pameran Pijar ini sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa arsip itu tidak hanya menyimpan masa lalu ya, tapi juga merupakan sumber pengetahuan ya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadi tentunya dengan hadirnya pameran ini kita berharap ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik ya oleh masyarakat, kemudian juga oleh generasi saat ini, bagaimana Aceh itu bangkit, kemudian bagaimana semangat ketangguhan masyarakatnya, kemudian juga kolaborasi berbagai pihak ya dalam kemudian membangun Aceh menjadi lebih baik seperti sekarang ini. Nah tentunya ini menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga untuk kemudian menjadi, untuk memberdayakan ya generasi yang sekarang, sehingga nantinya ke depan mereka menjadi lebih tangguh ya, dan juga waspada terhadap berbagai macam peristiwa yang kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
0: Baik, kalau untuk tempatnya sendiri kenapa nih dipilih di Mall Pelayanan Publik nih?
2: Jadi memang tujuan kita itu agar arsip ini dekat dengan masyarakat ya. Jadi kita tahu bahwa di MPP ini banyak masyarakat ya dari berbagai kalangan ya, usia juga, mereka datang di sini untuk mendapatkan berbagai layanan publik. Nah tentunya sembari mereka menunggu misalnya, mereka bisa melihat berbagai macam arsip yang kita tampilkan. Dan tentunya tidak hanya di Mall Pelayanan Publik sebenarnya, tapi juga harapan kita ya di berbagai tempat lainnya nanti kita bisa hadir gitu. Tapi untuk saat ini salah satunya kita berkolaborasi dengan DPM PTSW Kota Banda Aceh, kita hadirkan di sini ya. Semoga mungkin ke depan juga kita bisa tetap berkolaborasi untuk menampilkan arsip-arsip lainnya yang berkaitan dengan peristiwa tsunami di masa yang akan datang.
0: Berarti ini tidak hanya sebatas melihat kembali ke belakang mungkin bagi para penyintas, tetapi juga untuk warga luar Kota Banda Aceh yang bertempat tinggal di Banda Aceh karena bekerja juga bisa melihat ya. Berarti memori kolektif seperti apa pada saat terjadi kejadian gempa dan tsunami di tahun 2004 ya Pak ya?
2: Karena memang kita tahu bahwa generasi muda sekarang yang umurnya mungkin 20 tahunan itu mereka tidak pernah mengalami peristiwa itu secara langsung ya. Mereka jadi dengan hadirnya arsip-arsip yang kita miliki, baik itu foto dan juga arsip-arsip video, kemudian juga arsip-arsip tekstual lainnya, mereka bisa memahami bagaimana peristiwa tsunami itu terjadi. Karena kita tahu bahwa tsunami itu kan salah satu bencana paling besar ya, dan juga menjadi mengubah sejarah Aceh itu sendiri ya, sehingga generasi muda yang sekarang itu perlu mengetahui bagaimana proses kejadiannya, proses rehabilitasi dan rekonstruksinya sehingga menjadi seperti sekarang, sehingga nanti kedepannya mereka menjadi lebih aware ya terhadap mitigasi bencana terutamanya gitu.
0: Baik, saya ke Pak Alfi. Pak Alfi, kalau dari perspektif kebencanaan ini, mengapa Pak memori tsunami Aceh penting untuk dijaga dan juga diwariskan ke generasi selanjutnya Pak?
3: Ya, saya pertama-tama mengapresiasi teman-teman dari ya ANRI dan juga dari RRI yang sudah ya memfasilitasi bentuk atau kanal-kanal yang seperti ini agar apa yang terjadi di masa lalu itu tersampaikan ke generasi berikutnya dan mereka menjadi lebih aware. Nah, dari pertanyaan itu misalnya tadi, kenapa misalnya ini perlu untuk kita lakukan? Karena memang kita belajar dari pengalaman tsunami tahun 2004. Banyak sekali penelitian yang mengatakan mengapa angka korban jiwanya itu sangat tinggi. Salah satunya karena kita tidak punya pengetahuan yang memadai untuk mengambil keputusan dan tindakan saat bencana itu terjadi. Nah, ini pembelajaran yang merupakan salah satu yang sangat berharga. Setelah itu kita mencoba untuk memperbaiki bagaimana manajemen bencana kita, bagaimana kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana di masa depan. Nah, karena pengetahuan ini sangat rendah sekali, dan ini juga ada pembelajaran misalnya dari Smelu ya. Di Smelu itu karena mereka punya pengetahuan terkait dengan tsunami yang mereka miliki secara oral, yang mereka sebut smong misalnya. Nah, masyarakat Smelu relatif lebih siap jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di daratan Aceh ya. Ya, misalnya lebih dari 200 ribu orang meninggal dan hilang, ini kan sebuah angka yang sangat besar sekali untuk sebuah bencana yang besar seperti itu, karena itu tadi kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu pengetahuan ini menjadi salah satu aspek yang paling penting. Seperti misalnya kita punya international framework untuk pengurangan risiko bencana, yang salah satu poin pentingnya itu yang pertama kali itu adalah risk knowledge. Pengetahuan berkaitan dengan risiko itu menjadi kunci agar masyarakat kita harus tahu apa risiko yang akan dihadapi mereka.
0: Berarti Pak, bisa dikatakan dengan adanya pameran seperti ini Pak, risiko kesadaran dari masyarakat terhadap risiko bencana ini juga tentunya bisa meningkat ya Pak?
3: Ya, harapannya begitu. Artinya semakin banyak media-media dan saluran untuk menyampaikan kepada masyarakat, apalagi dalam bentuk ya, berbagai macam media ya, seperti foto misalnya, pameran yang seperti ini tentu akan berkontribusi ya untuk membangun ya tadi harapan kita agar masyarakat lebih tangguh, lebih siap dalam menghadapi kemungkinan ya bencana ke depan ya, baik itu misalnya tsunami atau mungkin bencana-bencana lain yang juga kita memiliki potensi kemungkinan terjadinya itu juga besar, seperti banjir misalnya kan, gempa bumi. Kita juga multi hazard juga kan, ancamannya juga cukup banyak di kita. Maka Indonesia ini kan disebut sebagai market of disaster, atau ya semua jenis bencana itu ada di kita. Tetapi kemudian pertanyaannya apakah kita siap. Nah, mungkin tadi satu apa yang disampaikan oleh Pak Farhan ya. Kita sudah 20 tahun, jarak kita dengan kejadian itu sudah cukup lama, masyarakat kita berubah, ada generasi yang kemudian tidak secara langsung terhubung dengan peristiwa besar tersebut, ya tentu ini jadi salah satu pertanyaan, apakah kemudian kita siap untuk menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Nah ini yang harus terus didorong dan disadari oleh semua pihak.
0: Baik ya, dan mungkin nanti dari badan arsip ini juga disiapkan arsip lagi, mungkin kalau sekarang tsunami mungkin kedepannya bencana hidrometeorologi juga ya.
1: Iya betul, benar. Karena kan memang mungkin Bang Amar sedikit, karena kan juga dari kita kan ke BASD sendiri, itu kan pusat studi arsip kebencanaan. Jadi memang kebencanaan lain juga mempunyai potensi juga, maksudnya untuk kita edukasi, memberikan edukasi ke masyarakat melalui ya arsip-arsip yang kita punya. Dan biasa kita kalau untuk edukasi ini kan berbentuk pameran salah satunya, selain juga ada kegiatan edukasi yang kita laksanakan.
0: Bu Eka, kalau dari proses kurasi pameran ini, kisah-kisah seperti apa yang dianggap paling menyentuh dan juga mewakili semangat masyarakat Aceh ini yang tangguh terhadap bencana?
1: Iya, dari proses kurasi untuk pameran, sebenarnya kita kan memang tadi human dulu ya, kita mau fokus. Tapi yang paling menyentuh pastinya semua orang juga setuju bahwa tsunami 2004 itu menghadirkan solidaritas yang sangat kuat. Jadi cerita solidaritas itulah yang kita sangat munculkan di sini. Makanya di sini kita memunculkan tidak hanya foto-foto para penyintas yang mereka berjuang untuk bangkit, tapi kita juga menghadirkan representasi para relawan dari lokal, mahasiswa internasional, semua bersatu untuk bangkit bersama. Bahkan juga dari unsur-unsur pemerintahan juga kita munculkan, BRR, pemerintahan dari nasional hingga kota, kita juga memunculkan peran mereka yang sangat penting dalam proses pemulihan Aceh pasca gempa dan tsunami tahun 2004. Jadi solidaritas itu Bang Amar yang kita munculkan itu sangat kuat sih. Dan itu juga diakui ya bahwa kekuatan itulah yang bisa membangun kembali Aceh. Seperti itu, selain tadi memang kerja-kerja dari kerja-kerja teknis ya pemerintahan untuk membangun kembali Aceh pasca kerusakan.
0: Baik, kalau dari Pijar sendiri ya, pameran Pijar ini sebenarnya ada nggak koleksi atau ataupun arsip tertentu yang ini bisa dikatakan sebagai ikon?
1: Yang paling menarik dari beberapa hari pameran kita ini menarik perhatian sebenarnya itu mungkin potret-potret anak-anak gitu ya. Anak-anak itu sangat menyentuh karena pasti gitu masyarakat masuk, wah ini pasti mereka sudah besar sekarang. Mereka sudah seperti apa sih proses itu, pasti kan panjang sekali prosesnya. Jadi foto ini itu jadi membuat kita memikirkan seperti apa mereka melanjutkan hidup mereka sekarang. Pasti mereka sudah siap untuk menghadapi apapun ke depannya, lebih kuat lagi dibanding kita nih Bang Amar, seperti itu ya. Dan kita di sini menghadirkan ada satu di tengah itu karya-karya para anak-anak dari pengungsian. Jadi puisi, gambar-gambar tangan mereka yang saat masa rehab rekon itu mereka tulis. Jadi saat itu BRR punya buletin namanya Semangat. Jadi BRR itu membuka ruang untuk siapapun penyintas untuk mengirimkan karya-karya mereka. Jadi kita bisa membaca perasaan mereka saat itu, pengalaman mereka saat itu, visual mereka yang mereka rasakan saat kejadian tsunami saat itu penting sekali. Selain tadi untuk bukan cuma untuk kita nggak pengen menampilkan ketakutan, tapi ada gambaran ya tadi seperti kata Pak Alfi, maksudnya ya pengalaman yang sakit di masa lalu itu pasti bisa harus kita munculkan terus supaya kita bisa tanggap, siap dan waspada gitu ya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya yang pasti akan terjadi di depannya.
0: Ini berarti prosesnya selain mengumpulkan juga jadinya para penyintas ini juga menuangkan kembali ya pengalaman
1: betul,
0: mereka dalam bentuk tulisan.
1: Betul, iya Bang Amar. Jadi kemarin pengunjung kita itu rata-rata ternyata mereka juga penyintas yang langsung terlibat langsung dalam proses pemulihan. Ada relawan juga kemarin datang ke kita Jadi kita senang sekali menerima, mendengar cerita-cerita dari mereka. Karena kan kalau dari Andri sendiri, cerita-cerita itu juga menjadi arsip penting untuk melengkapi cerita-cerita yang tidak ada di dalam arsip tekstual, foto dan sebagainya. Jadi itu menjadi semacam referensi tambahan untuk melengkapi cerita peristiwa gempa dan tsunami tahun 2004.
0: Baik, saya ke Pak Farhan mungkin sekali lagi nih. Mungkin Pak Farhan, kalau dari proses pelestarian arsip tsunami yang dilakukan oleh Badan Arsip itu agar tetap dapat diakses oleh generasi mendatang ini seperti apa, Pak?
2: Baik, jadi di BAST, di Balai Arsip Statistik dan Tsunami, kita ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang mulai dari pertama itu kita akuisisi ya. Kita sampai saat ini masih melakukan menghimpun ya arsip-arsip peristiwa tsunami dari berbagai lembaga maupun perorangan ya, yang masih menyimpan sisa-sisa arsip yang tsunami yang dulu, yang itu bisa diserahkan ke kita. Nah, kemudian kita melakukan pengolahan ya, kita olah arsip-arsip itu sehingga tersusunnya daftar arsip yang kemudian memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan arsip-arsip tsunami. Nah, kita juga melakukan kegiatan preservasi. Preservasi itu bagian dari upaya pelestarian arsip tsunami agar bertahan lebih lama ya. Jadi kita melakukan penyimpanan, menyediakan sarana prasarana penyimpanan arsip. Kemudian juga kita melakukan restorasi arsip jika ada arsip yang sudah mulai rusak. Kemudian juga kita melakukan kegiatan digitalisasi, artinya kita berusaha merubah arsip-arsip yang udah yang tekstual itu menjadi digital sehingga mudah diakses ke depannya oleh masyarakat. Tentu ini berproses ya, tidak cepat, tapi tentunya ini terus kita upayakan. Nah, terakhir itu kita ada melakukan layanan dan pemanfaatan. Nah, salah satunya pameran ini. Nah, tentunya upaya-upaya yang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk arsip tsunami yang ada di Aceh itu bisa terus lestari, artinya bisa terus dimanfaatkan sampai kapanpun ya oleh masyarakat, generasi muda, sehingga bisa menjadi pelajaran, lagi-lagi kan pelajaran yang nantinya akan membangun ketangguhan masyarakat untuk menghadapi bencana ke depan.
0: Baik, ini mungkin berarti tantangan kalau Parvana lihat kan apa dari entry-nya sendiri ya, mulai dari pengumpulan arsipnya sendiri, mungkin dikategorikan dari awal terjadi bencana sampai ke masa rehabilitasi juga rekonstruksi. Saya penasaran ini kalau arsip dari media itu bagaimana cara mengumpulinya, karena bisa jadi itu kan ada arsip yang sudah dibeli ya oleh media. Salah satunya mungkin yang rekaman dari Masjid Raya yang ditayangkan di Metro TV itu, kalau saya ingat dulu katanya dibayar mahal. Dibayar mahal oleh Metro TV itu, kalau ke media itu apakah memang ada proses nego atau gimana nih penasaran?
2: Baik, jadi kalau di BASC sendiri, khususnya di arsip nasional, arsip media yang berkaitan dengan tsunami itu, kalau yang dari Metro TV itu udah diserahkan ke Andri. Jadi rekaman peristiwa yang dari Metro TV, berbagai macam liputan pada saat itu ataupun hasil yang mereka dapatkan dari korban ya, yang merekam kejadian tsunami itu, yang sudah mereka publikasikan itu sudah diserahkan ke Andri. Dan itu kemudian kita juga memiliki kopi ya, yang di BSC kita juga menyimpannya. Artinya ini sudah bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi masyarakat yang ingin melihat kembali peristiwa itu, kita ada dokumennya. Nah, tentunya proses akuisisi ini kan ya tentunya harus ada keinginan dari lembaga-lembaga untuk kemudian menyerahkan arsip itu ke Andri untuk kita lestarikan. Nah, tentunya kalau misalnya ada dari media-media lain juga bisa saja mereka kemudian menyerahkan ya. Banyak arsip-arsip media yang tersimpan di Andri ya, yang tidak hanya berkaitan dengan tsunami tapi juga dengan perfilman dan lain sebagainya, itu kita memiliki dokumen-dokumen seperti itu.
0: Oke, ini berarti juga selain disimpan dalam bentuk hard copy, berarti juga ada soft copy-nya ya. Itu berarti bisa diakses oleh publik.
2: Kalau untuk video kan bentuknya video ya, rekaman. Itu bisa diakses. Artinya nanti masyarakat bisa datang ke BST, mereka melihat mana bagian yang mereka ingin lihat, itu kita sediakan untuk dokumennya. Okay. Jadi di BST sendiri kita ada ruang baca namanya. Jadi ruang baca itu masyarakat bisa mengakses arsip kertas. Kemudian mau menonton arsip video juga kita memiliki sarana prasarananya. Jadi mereka dengan kita mudahkan lah sehingga masyarakat betul-betul mudah untuk mendapatkan akses terhadap arsip yang kita simpan.
0: Berarti kalau mau melihat arsip itu tidak harus ke musim tsunami ya?
2: Tidak.
0: Ke badan arsip juga bisa
2: ada, ya? Ada, kita juga memiliki dokumen-dokumen video terkait tsunami.
0: Baik, baik. Saya ke Pak Alfi. Pak Alfi, mungkin pelajaran penting apa, Pak, yang bisa dipetik dari pengalaman tsunami Aceh tahun 2004, Pak?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang pembelajaran, ya sebenarnya kita, bukan hanya kita masyarakat Aceh yang belajar dari pengalaman tsunami tahun 2004, tetapi masyarakat internasional juga belajar ya dari kejadian tsunami tahun 2004, yang artinya kita harus memperbaiki cara kita menghadapi kemungkinan bencana tadi. Jadi masyarakat Aceh itu tadi sudah disebutkan juga oleh Eka tentang ketangguhan, solidaritas misalnya ya, kepemimpinan, nah itu jadi pembelajaran juga, dan seharusnya itu tercerminkan juga dengan langkah-langkah pembangunan kita berikutnya ya, seperti misalnya apakah pendidikan kebencanaan itu bisa terintegrasi ke dalam kurikulum atau tidak misalnya, apakah kemudian beberapa hal di dalam manajemen bencana kita itu sudah secara komprehensif melihat kemungkinan bencana di masa depan, sehingga ketika terjadi bencana kita menjadi lebih siap. Jadi banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa tsunami tahun 2004. Mungkin sedikit saya sampaikan juga bahwa bukan hanya berkaitan dengan tsunami, tetapi kalau kita flashback sedikit dengan apa yang terjadi sebelum tsunami, bahwa Aceh mengalami konflik yang cukup panjang, lebih dari 30 tahun, kemudian setelah tsunami, kemudian kita menemukan ya damai, bersepakat untuk konflik itu di stop, dan tentu saja ini memberikan dampak yang cukup besar yang menjadi pembelajaran juga bagi generasi berikutnya. Hanya saja persoalannya adalah apakah generasi yang kemudian tumbuh dan berkembang setelah itu memahami tidak peristiwa ini. Nah ini kan juga menjadi satu tantangan. Kadang-kadang kesiapan kita untuk menghadapi hal itu ya mungkin lebih cepat faktor lain, seperti misalnya Banda Aceh kan pertumbuhan penduduknya semakin cepat, semakin ramai, bukan hanya generasi yang lahir setelah peristiwa tersebut, tetapi ada masyarakat luar. Nah, seperti misalnya, seperti apa konsep ke depan, ya kota-kota yang mungkin memiliki risiko seperti Banda Aceh ini. Ternyata mungkin kalau kita lihat dalam kajian bencana, misalnya yang kami lakukan dari universitas, ada yang menggembirakan, ada yang mengkhawatirkan. Nah, oleh yang mengkhawatirkannya diantaranya apa misalnya? Yaitu kita saat ini kan tidak lagi melihat secara langsung mana lanskap-lanskap yang memiliki cerita tentang kejadian masa lalu seperti tsunami, karena demikian cepat perubahan, yang artinya mungkin masyarakat tidak bisa mengenal, oh ternyata di sini pernah terjadi tsunami, karena udah ada bangunan-bangunan baru. Bahkan sekarang daerah-daerah rendaman tsunami yang dulunya ya itu merupakan daerah rendaman tsunami, justru daerah tersebut cukup pesat perumahan tumbuh dan berkembang. Nah ini yang saya katakan tadi, ini mungkin mengkhawatirkan juga. Jadi kalau tidak semua pihak membicarakannya, mendiskusikannya, ya mungkin kita akan semakin lupa dengan peristiwa tsunami tahun 2004 yang lalu. Gitu. Jadi banyak sebenarnya hal yang bisa kita diskusikan, dan saya sangat bersyukur sekali punya teman-teman dari BIST Andri, kita bersama-sama, oh ternyata arsip yang ada di BIST Andri sekarang itu kan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World, artinya orang seharusnya belajar dari arsip tersebut. Jadi harusnya kita harus lebih semangat lagi belajar, karena internasional juga sudah menetapkan arsip yang disimpan di BIST Andri itu sebagai Memory of the World. Nah, salah satu mungkin pembelajaran kita kan budaya kita, terutama di Indonesia, di Asia itu kan oral culture, suka tutur, budaya tutur. Nah, budaya tutur ini cenderung dia tidak kurang sustain, karena ketika orang yang memiliki pengetahuan itu kemudian meninggal, maka ya pengetahuan tersebut, library tersebut akan terkubur bersama jasadnya. Makanya arsip menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini menjadi mitra kami dari universitas yang sangat penting, bekerja sama agar, ya arsip itu penting agar kita menjadi orang yang lebih tangguh, lebih semangat ke depannya. Gitu.
0: Baik Pak Ali, berarti selain kerja sama dengan badan arsip juga mungkin dengan bidang media Pak, misalnya buat podcast.
3: Oh,
0: karena
3: iya,
0: kalau Gen Z, Gen Alpha ini suka ya dengan podcast ya. Oke, saya kembali ke Bu Eka. Mungkin Bu Eka, ini kenapa aspek human resilience ini jadi fokus utama dalam pameran tahun ini?
1: Ya kayak tadi, balik lagi yang ke awal tadi ya Bang Amar, kan kita kan pengen kali ini itu memunculkan human ya. Selain tadi memang kita ingin menyelaraskan dengan tema secara kearsipan nasional dan visi misi presiden kita Indonesia Emas 2045. Jadi kita di sini mengambil peran bahwa kita akan memunculkan humannya. Kenapa human resilience ini penting? Ya kayak tadi saya katakan, untuk membangun sebuah negara, gimana kita bisa membangun semua hal berbentuk fisik kalau manusianya juga belum kuat gitu. Jadi kita nih yang jadi motornya kan. Kita membangun apapun, apa yang sekecil apapun, apalagi negara, pasti manusianya dulu tangguh yang bisa punya persepsi yang bagus gitu ya untuk maju dan sebagainya. Jadi makanya kita butuh ruang untuk bisa merenung bahwa oh, kita nih mau bangun negara, bangun dulu nih kitanya, jiwa kita, mindset kita, ketangguhan kita, dan itu kita bisa belajar dari arsip-arsip, terutama arsip tsunami yang kami kelola gitu kan. Ini saya juga percaya bahwa ketangguhan yang lahir dari kebencanaan itu bisa membangun karakter yang bisa kita gunakan tidak hanya untuk menghadapi bahaya bencana, tapi juga membangun karakter kita. Tangguh itu bisa dipakai di mana saja, seperti itu.
0: Baik Kak, Bu Eka, ini kalau dari selama sudah 3 hari ya, itu berarti ada pengunjung mungkin dari generasi muda yang seperti anak sekolah atau kuliah belum yang datang ke sini?
1: Iya, ada. Yang datang itu biasa orang tua bareng anaknya. Kita kasih ruang mereka. Aha. Karena kan di sini pameran kita memberi opsi Bang Amar, apakah mau kami pandu sebagai edukator, karena kan biasa orang mungkin lebih ingin melihat langsung sendiri gitu ya. Biasa itu yang bareng dengan anaknya itu suka langsung sendiri. Jadi orang tua langsung berperan mengedukasi anaknya. Jadi anak-anak langsung ikut diceritakan, biasa orang tuanya langsung menjadi edukatornya. Itu juga, dan anak-anak muda dari mahasiswa juga ada yang hadir kemari untuk penelitian, dan mereka juga mengaku bahwa dengan dokumentasi ini itu membantu mereka untuk mendapatkan mungkin inspirasi penelitian dan sebagainya, seperti itu. Masyarakat, penyintas, banyak relawan kita terima juga kemarin Pak, yang datang kemari untuk berbagi cerita mereka, karena kan kita juga menampilkan foto-foto relawan. Oh ini saya pernah kemari, ada masyarakat, kita ada satu foto itu foto rakit yang di Longa. Kemarin kita ketemu dengan salah satu bapak yang dia juga terlibat dalam pembangunan itu. Dia bercerita bahwa saat itu masyarakat bersama dengan TNI membangun itu, Bu. Jadi kita kan jadi tahu nih, Pak, gitu. Maksudnya di situ kita bisa lihat bahwa saat itu sebegitu kuatnya kolaborasi dan solidaritas untuk bisa ya melanjutkan kehidupan setelah bencana.
0: Baik ya, berarti dari kedatangan juga anak-anak muda dan juga adik-adik ya,
1: ya
0: itu betul. Juga berarti mereka bisa mempelajari kisah-kisah penyintas yang ditampilkan dalam pameran ya Kak Badi?
1: Iya, betul. Iya, karena kan memang yang muda-muda kan masih belum punya memori itu ya Bang Amar ya, belum punya memori itu, jadi kita punya tanggung jawab nih supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti kata Pak Alfi tadi bahwa tahun 2004 kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Saya sudah SMA, Bang Amar juga sudah SMA tadi katanya. Tapi kita nggak tahu, kita nggak tahu pernah diajari soal gempa dan tsunami di ruang sekolah. Jadi kami merasa kita punya tanggung jawab untuk setidaknya minimal sekali word tsunami itu bisa ada nempel gitu di kepala anak-anak gitu, supaya mereka tahu bahwa ada nih bencana besar dan Aceh pernah terjadi bencana besar ini gitu. Nanti pelan-pelan akan kita proses, maksudnya mereka akan memproses sendiri, belajar sendiri untuk seperti apa menghadapi bencana besar itu, akhirnya mereka bisa belajar mitigasinya dan kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi bencana ke depannya.
0: Baik ya, ini berarti Bu Eka, Pak Farhan sama saya berarti waktu kejadian tsunami sama-sama SMA.
1: Ketahuan ya.
0: Ketahuan ya. Ketahuan umur ya. Pak Alfi SMA juga Pak waktu itu?
1: SMA.
3: Saya kuliah.
0: Oh, Pak Alfi kuliah ya. Baik, saya ke Pak Farhan. Pak Farhan, ini selain dari pameran, program apa saja yang dilakukan BAST untuk edukasi tentang pentingnya arsip kebencanaan, Pak?
2: Baik, di BAST sendiri selain kegiatan pameran untuk pemanfaatan, kita ada kegiatan namanya edukasi tsunami dan arsip. Nah, itu kita lakukan di kantor. Jadi kita mengundang sekolah-sekolah, kemudian juga pelajar, ada juga mahasiswa yang kemudian mereka datang ke kantor kita untuk melihat bagaimana arsip-arsip tsunami ya yang kita pamerkan. Kita ada mini diorama. Jadi mereka bisa datang ke sana, kemudian mereka bisa melihat, kita mengedukasi anak-anak tentunya dengan tergantung usia mereka. Jadi ada yang dari sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, itu tentu berbeda cara kita mengedukasi mereka. Nah, tentunya tim dari BST itu, mereka edukator-edukator kita, mereka bisa menyesuaikan dengan usia dari pengunjung yang datang ke BST. Sehingga kita juga ada mini teater, kita bisa belajar bersama. Kalau dengan mahasiswa kita bisa berinteraksi, tidak hanya berkaitan dengan tsunami, tapi juga bagaimana kemudian kita mengelola arsip-arsip tsunami itu sendiri ya. Pengelolaan arsip tsunami, juga pengelolaan arsip keluarga ya. Karena memang kadang-kadang kita sering luput bahwa ketika terjadi bencana, sering arsip-arsip keluarga itu hilang ya. Jadi kita juga berupaya agar masyarakat ataupun siapapun yang berkunjung ke kita itu, kita edukasi mereka bahwa pentingnya juga melindungi arsip pribadi dan juga arsip keluarga, dan juga berkaitan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana tidak hanya bencana tsunami, tapi juga bencana-bencana yang besar lainnya yang bisa saja terjadi di tempat kita di Aceh.
0: Berarti peran dari arsip ini juga selain untuk koleksi pribadi, juga bisa dibagikan untuk pembelajaran di masa mendatang.
2: Ya, jadi arsip tsunami yang kita simpan di balai ini kan dia beragam ya, dari foto, video, kemudian juga ada tekstualnya. Nah, tentunya dengan kunjungan dari mahasiswa, edukasi yang kita berikan ini, pertama meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap tsunami. Kita tahu bahwa banyak mahasiswa yang baru-baru sekarang ini mereka tidak pernah tahu ya, mereka bukan tidak tahu ya, mereka mungkin tahu tsunami tapi tidak memiliki informasi bagaimana sih tsunami itu terjadi sebenarnya, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah setelah tsunami, kemudian bagaimana kemudian Aceh ini dibangun, siapa yang membangun Aceh ini menjadi lebih baik. Nah, ini tentu kita berikan informasi-informasi ini sehingga mereka, karena pembangunan Aceh pasca tsunami itu dia dari berbagai aspek ya, tidak hanya aspek manusianya, tapi tidak hanya aspek infrastruktur, tapi manusia, sosial, ekonomi, budaya, itu semua dibangun kembali sehingga masyarakat bisa menjadi lebih tangguh. Dan dokumen-dokumen pembangunan itu kita simpan dan kita jadikan itu, kita harapan kita bisa bermanfaat ya untuk generasi ke depan untuk belajar kembali dari situ. Jadi program yang kita berikan selain pameran ya edukasi tsunami dan arsip itu sendiri.
0: Berarti ini kolaborasinya panjang ya, tidak hanya lembaga arsip, pemerintah daerah, akademisi dan juga media, tapi juga mengajak masyarakat untuk ikut merawat memori kolektif kebencanaan lewat arsip milik keluarga ya,

0: Juga hari ini kita hadir untuk selama sampai tanggal 12. Jadi ya kalau ada masyarakat yang ingin agar arsipnya itu bisa terlindungi, itu bisa dibawa kemari untuk kita bantu, untuk kita lestarikan. Kalau ada yang rusak, kita bantu untuk kita perbaiki. Nah, jadi ini kan juga bagian dari upaya membangun ketangguhan masyarakat ya. Jangan sampai nanti ketika terjadi bencana ada hal-hal baru yang menjadi masalah kedepannya ya, yang harus yang menjadi akan problematik lagi kan, karena masalah tanah, si ijazah dan sebagainya. Jadi menjadi banyak hal yang harus dijaga ya. Jadi termasuk dokumen keluarga dan lain sebagainya. Selain tadi upaya untuk mitigasi, meningkatkan kewaspadaan dan lain sebagainya.
1: Baik, Pak Alfi, mungkin kalau saat ini Pak, apakah ketangguhan masyarakat Aceh itu juga sudah terbentuk dari semenjak bencana tsunami 2004 Pak?
2: Ya, artinya peristiwa yang kita alami secara langsung itu, maka itu juga berpengaruh ya. Artinya masyarakat ketika gempa mereka lalu waspada. Seperti misalnya pengalaman tahun 2012, kita mengalami kondisi gempa besar juga kan. Kemudian masyarakat melakukan evakuasi menjauhi pantai. Cuman persoalannya adalah setelah kita evaluasi, bahwa masyarakat masih panik, masih belum menggunakan gedung evakuasi yang ada. Artinya ada banyak hal yang perlu terus kita pupuk, kita tanam kembali, kita evaluasi kira-kira bagian-bagian mana. Nah, mungkin kami dari universitas ini merupakan salah satu kesadaran yang kami bangun ya dengan mendirikan Tidia Mercy tahun 2006, 2 tahun setelah kejadian tsunami. Ini juga dorongan dari berbagai kolega kita dari Jepang, dari ya berbagai belahan dunia yang lain, bahwa penting peran universitas setelah di daerah-daerah yang mengalami bencana besar seperti Aceh itu perlu ada universitas ya, lembaga penelitian yang mencoba mempelajari lebih dalam seperti apa kejadian tersebut dan kira-kira kita ingin kedepannya seperti apa. Nah, di Universitas Syekh Kuala sendiri misalnya ya, kemudian mendirikan magister ilmu kebencanaan. Sekarang kita juga ada doktor ilmu kebencanaan. Kemudian kita juga semua mahasiswa S1 yang ada di USK itu wajib mengambil mata kuliah kebencanaan dan lingkungan. Jadi mau di mana? Artinya pembelajaran dari tahun 2004 kita coba sampaikan melalui saluran-saluran yang memungkinkan, yang juga mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Nah, pembelajaran ini juga yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat ya. Salah satu tagline kita misalnya di Tidia Mercy itu communicating science and enhancing resilience. Jangan sampai complicated science untuk memahami seperti apa tsunami, orang juga tidak tahu, tidak paham dengan cara masyarakat yang lebih sederhana. Makanya ini kita perlu bekerja sama dengan teman-teman BAST ANRI ya, dengan RRI, dengan teman-teman media, agar hasil-hasil penelitian kita yang mungkin di jurnal misalnya ditulis dalam bahasa yang sangat complicated, ya mungkin itu nggak dibaca kan sama masyarakat. Itu cuma beberapa, tapi itu perlu dicairkan dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Dan itu juga macam-macam bentuknya ya, ya bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, oh begini-begini gitu, agar masyarakat lebih tahu kalau terjadi gempa ya kemana kita titik evakuasinya, di mana titik kumpulnya, gedung ini apa yang digunakan. Dan juga kita harus paham kultur masyarakat seperti apa. Sebagai contoh misalnya ya, masyarakat Aceh ini kan karena dia religius ya, pasti dalam pikiran dia masjid itu merupakan tempat yang lebih aman jika melakukan evakuasi. Ini terbukti juga 2012 orang lebih memilih evakuasi ke masjid daripada gedung evakuasi. Karena apa? Karena ada aspek religius di situ, ada aspek kepercayaan. Nah, itu tentu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk bisa memberikan rekomendasi kepada masyarakat, kepada pemerintah misalnya, bahwa begini yang harus dilakukan, ini yang ini, sehingga ketangguhan kita itu bisa lebih menyesuaikan dengan konteks lokal, konteks spesifik yang ada di masyarakat Aceh tersebut gitu, yang mungkin tidak berlaku di tempat yang lain.
1: Iya, berarti menyelaskan dengan aspek lokal. Dan mungkin kalau untuk Gen Z dan juga Gen Alpha juga dibuat dalam bentuk yang lebih menarik Pak ya.
2: Oh,
1: misalnya
2: iya,
1: mungkin karusel di media sosial.
2: Iya, itu memang harus, maksudnya kita harus memahami cara belajar Gen Z dan anak-anak yang lahir setelah pasca tsunami itu tentu berbeda kan dengan apa dulu dulu kita nggak ada gadget, kita masih menggunakan bermainnya masih apa ya, pakai alat permainan yang tidak

0: ada ini. Tapi sekarang kan orang semua terhubung dengan HP. Nah ini kan salah satu, di satu sisi kalau kita lihat orang tua mungkin mengeluhkan, oh ini problem. Tapi harusnya kita melihat, oh ini ada potensi. Jadi kita perlu menyesuaikan cara belajar itu. Karena kalau tidak, ya mungkin itu pesannya tidak terlalu sampai ya. Jadi ya perlu alternatif-alternatif, inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih bisa melihat kira-kira karakteristik cara belajarnya seperti apa. Ini sangat mendukung pameran, ya seperti Pijar ini ya, luar biasa ya. Maksudnya ya mudah-mudahan cara belajar yang berbeda, orang akan menangkap pesan yang berbeda juga atau lebih dalam lagi, karena tidak semua orang memiliki gaya belajar yang sama.
1: Iya baik, kita nih terasa sudah masuk ya ke dekat sesi-sesi terakhir ini untuk dialog kita pada saat ini. Buat Bu Eka mungkin seperti apa nih Bu kontribusi dari pameran Pijar dalam membangun karakter generasi menuju Indonesia Emas 2045?
2: Ya, tadi mungkin kita seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita akan mengambil peran dalam pameran ini. Setidaknya kita ingin menampilkan bahwa ini loh, ada orang-orang yang pernah jatuh menghadapi tragedi yang luar biasa di hidupnya, terus mereka bangkit dengan keinginan sendiri untuk bangkit dan juga dengan bantuan banyak pihak juga seperti itu. Dan kita bisa melihat seperti apa sekarang perubahan pembangunan yang sudah terjadi di Aceh pasca tsunami itu, dan itu seharusnya bisa menjadi gambaran yang sangat besar bahwa wah, kita bisa bangkit nih, dan ada nih contoh orang-orang yang bisa bangkit, mereka bisa tangguh, mereka bisa move on gitu ya, bangun tapi tidak melupakan memori itu. Karena memang kalau kita lupakan memori itu, takutnya nanti kita jadi gak siap lagi nih untuk menghadapi kemungkinan buruk kedepannya. Jadi Indonesia Emas 2045 tadi Bang Amar, jadi kita berharap dengan peran kami yang kecil ini, banyak peran lainnya yang pastinya penting juga gitu ya. Kita berharap bahwa ini akan menambah memori yang belum punya memori soal bencana, dan itu bisa menumbuhkan semangat tadi dari cerita-cerita para penyintas ini untuk tadi secara emosional, emosi mereka, mental mereka juga mereka bisa percaya diri gitu untuk menghadapi Indonesia tahun 2045 menjadi karakter yang unggul, karakter yang kuat dan tangguh.
1: Jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
2: Benar, jas merah, betul sekali, nggak boleh dilupakan. Boleh maju, move on, pembangunan okay, tapi jangan pernah lupakan sejarah.
1: Baik, ke Pak Farhan. Pak Farhan, menurut BAST seperti apa nih Pak peran Narsip dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 Pak?
3: Baik, kalau berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tentunya pembangunan diharapkan adalah pembangunan yang berbasis pengetahuan ya, pengetahuan, pembelajaran dan juga tata kelola yang baik ya. Tentunya di sini Arsip memiliki peran yang strategis ya, di mana Arsip itu menghadirkan bukti ya, data dan juga berbagai macam informasi yang ini tentunya dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan, kemudian juga untuk pembangunan ataupun evaluasi program yang pernah dilakukan. Sehingga tentunya dengan adanya dokumen arsip-arsip ini, kita terus belajar ya bahwa untuk melakukan pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah tentunya dengan target Indonesia Emas 2045 ini, harapannya arsip-arsip ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan itu dapat menjadi pijakan ya, evaluasi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan, pembangunan-pembangunan yang lebih relevan dengan generasi yang akan datang atau dengan kondisi Indonesia ke depannya, seperti itu.
1: Baik, ini kesempatan terakhir saya berikan ke Pak Alfi. Pak Alfi, jika dikaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana nih Pak pembelajaran dari tsunami Aceh tahun 2004 bisa menjadi modal pembangunan bangsa Pak?
0: Ya, apa yang kita alami di masa lalu harusnya menjadi satu semangat, bukan luka, tetapi bukan hanya sekedar luka, tetapi sesuatu harapan ya. Artinya kadang-kadang sesuatu yang menurut kita tidak enak itu justru itu baik untuk kita menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Indonesia Emas 2045 ke depan, ya tentu ya harapannya generasinya akan harus lebih kuat, belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa mereka menjadi lebih siap apapun kejadiannya. Karena salah satunya tsunami tahun 2004 itu kan bukan satu-satunya tsunami yang pernah menerjang pantai-pantai kita yang ada di Indonesia. Artinya bukan kita harus lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan ya kehidupan kita ke depan, ya termasuk berbagai ancaman yang ada. Jadi ya mudah-mudahan saya rasa pembelajaran dari 2004 membuat kita menjadi lebih siap, menjadi lebih memiliki pengetahuan, tahu harus melakukan apa, dan ya tentu saja kita tahu harus seperti apa bersikap dan bertindak, dan kita tidak mudah untuk kemudian jatuh karena adanya peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Justru kita menjadi orang yang lebih baik, semakin baik ke depannya.
1: Baik ya, berarti arsip ini bisa dikatakan selain menjadi kenangan juga bisa menjadi pembelajaran baik untuk kita di masa sekarang dan juga untuk generasi mendatang ya Bapak Ibu ya.
0: Ya benar.
2: Kompas masa depan ya Bang Amar. Kompas masa depan gitu ya.
1: Baik ya, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya juga tadi jawaban dari Pak Alfi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya untuk dialog pada hari ini langsung dari Mall Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. Pendengar dan pemirsa RRI, melalui peringatan Hari Kearsipan ke-55 tahun 2026 dengan tema Empowering the Future, Kearsipan untuk Memberdayakan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045, kita diajak untuk memahami bahwa setiap arsip menyimpan nilai dan hikmah yang dapat menjadi bekal bagi generasi mendatang, selain sebagai pembelajaran dan juga persiapan juga untuk menyimpan suatu berkas penting lainnya di masa depan untuk menghindari resiko kejadian yang tidak kita inginkan ke depannya. Pameran arsip tsunami Pijar, Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan mengingatkan kita bahwa di balik tragedi besar yang pernah melanda Aceh terdapat kisah-kisah ketangguhan, solidaritas dan harapan yang terus hidup sampai hari ini. Memori kolektif tersebut bukan hanya untuk membuka kembali luka lama, tetapi juga untuk menjaga kesadaran, memperkuat kesiapsiagaan dan menumbuhkan karakter bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan masa depan. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber sudah hadir, ada Ibu Eka Husnul Hidayati selaku kurator pameran BAST Andri dan juga Bapak Farhan Muhammad Uzair selaku ketua tim layanan dan juga pemanfaatan arsip BAS Andri, serta yang terakhir ada Bapak Dr. Alfi Rahman, peneliti dan pengamat kebencanaan dari TDMRC yang telah berbagi wawasan dan juga pengetahuan kepada kita semua. Kami juga mengajak masyarakat Aceh untuk mengunjungi pameran arsip tsunami Pijar, Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan yang diselenggarakan di Mall Pelayanan Publik Kota Banda Aceh sampai Jumat besok 12 Juni 2026. Mari bersama-sama membaca masa depan dari arsip masa lalu dan juga menjadikan pembelajaran dari tsunami Aceh sebagai kompas menuju Indonesia Emas 2045. Saya Muammar bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya kembalikan ke studio di Pro 1 RRI Banda Aceh ada rekan Arso, di Pro 1 RRI Sabang ada rekan Nadia, dan di Pro 1 RRI Aceh Singkil ada rekan Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan dialog luar studio bersama rekan Muammar dengan topik Empowering the Future, Kearsipan untuk Memberdayakan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045. Dan di saat ini kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi ada rekan Badral yang akan menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Rifki Badral, temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani suasana aktivitas Anda di siang ini. Baik, mengawali suara kita pendengar, kami suguhkan terlebih dahulu bersama Zigas, satu judulnya Sahabat Jadi Cinta. Jadi dari studio saya ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 2.640 peserta mengikuti ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN 2026 di UIN Araniri Banda Aceh. Ujian berbasis sistem seleksi elektronik tersebut berlangsung selama 6 hari, mulai dari tanggal 8 hingga 13 Juni 2026. Pelaksanaan ujian dipusatkan di lingkungan kampus UIN Araniri dengan memanfaatkan 10 laboratorium komputer yang tersebar di 7 titik lokasi. Setiap harinya pendengar, ujian dilaksanakan dalam 3 sesi guna mengakomodasi seluruh peserta. Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, ia mengatakan UMPTKIN merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi calon mahasiswa baru yang akan dilanjutkan pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Araniri yang juga Ketua Panitia Lokal UMPTKIN 2026, Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA, menyampaikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan ujian telah rampung. Pihak panitia telah memastikan kesiapan perangkat komputer, jaringan internet, serta berbagai dukungan teknis lainnya guna menjamin kelancaran pelaksanaan ujian berbasis digital tersebut. Yang mengatakan sebanyak 2.640 peserta akan mengikuti UMPTKIN 2026 di UIN Araniri. Dari total peserta yang mengikuti seleksi, pendengar, terdapat satu peserta penyandang disabilitas tunarungu yang mendapat pendampingan khusus selama mengikuti ujian. Selain menjadi lokasi pelaksanaan ujian, UIN Araniri juga mencatat dirinya sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri dengan jumlah peminat terbanyak pada jalur UMPTKIN 2026. Nah, untuk prodi sendiri, pendengar ya, prodi ekonomi syariah menjadi program studi paling diminati dengan 1076 peminat. Posisi berikutnya ditempati manajemen bisnis syariah dengan 827 peminat, perbankan syariah sebanyak 797 peminat, manajemen haji dan umrah 755 peminat, serta bimbingan dan konseling Islam yang diminati oleh 680 calon mahasiswa. Capaian tersebut, pendengar, menempatkan UIN Araniri pada peringkat ke-6 PTKIN dengan jumlah peminat terbanyak secara nasional dan peringkat pertama di Pulau Sumatera pada jalur UMPTKIN 2026. Adapun hasil seleksi UMPTKIN ini sendiri nantinya dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2026.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Saat mendengar prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, tim mahasiswa program studi agribisnis berhasil meraih silver medal bidang lingkungan pada ajang IDEA Festival 5 atau IDF 5 yang diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor IPB pada 6 hingga 7 Juni 2026 lalu. Tim yang mengharumkan nama USK tersebut terdiri atas Amar Fakih Zulkarnain sebagai ketua tim dan Abdul Hafiz Faik Pakpahan sebagai anggota. Keduanya berhasil menunjukkan kemampuan inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis dalam menghadirkan gagasan yang berorientasi pada solusi permasalahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ya, pendengar, IDEA Festival 5 merupakan salah satu kompetisi inovasi dan karya ilmiah tingkat nasional yang mempertemukan generasi muda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini kegiatan tersebut diikuti oleh 440 finalis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah menengah atas atau SMA di seluruh Indonesia. Nah, mendengar keberhasilan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian USK meraih silver medal menjadi bukti bahwa mahasiswa Aceh mampu bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Prestasi ini juga menunjukkan bahwa budaya akademik dan inovasi yang terus dikembangkan di lingkungan Fakultas Pertanian USK telah menghasilkan mahasiswa yang memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional. Dekan Fakultas Pertanian USK Profesor Insinyur Sugianto MSc PhD pada Rabu kemarin, ia menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih mahasiswa agribisnis tersebut. Menurutnya, prestasi itu merupakan hasil dari kerja keras mahasiswa yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan semangat inovasi untuk menghasilkan gagasan yang berdampak bagi masyarakat.

0: mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Selamat pagi, dimanapun Anda berada, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh merilis jadwal kepulangan jemaah haji debarkasi Banda Aceh tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sebanyak 14 kloter dijadwalkan tiba secara bertahap di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026. Nah, pendengar, berdasarkan jadwal yang diperbarui pada 6 Juni 2026, kepulangan jemaah haji diawali oleh kloter BTJ 001 yang berangkat dari Madinah pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 8.30 waktu Arab Saudi dan dijadwalkan tiba di Banda Aceh pada hari yang sama pada pukul 20.50 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jemaah dari kloter BTJ 002 hingga BTJ 014 akan tiba secara bergelombang hingga akhir Juni. Kloter terakhir yakni BTJ 014 dijadwalkan berangkat dari Madinah pada Senin 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Banda Aceh pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 3 dini hari. Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mengimbau keluarga jemaah untuk memperhatikan jadwal kedatangan masing-masing kloter dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan panitia penyelenggara ibadah haji. Jadwal kedatangan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi operasional penerbangan dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Pemerintah juga mengharapkan seluruh jemaah haji Aceh dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan memperoleh predikat haji mabrur setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.

Sampai kalian manapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nantikan informasi lainnya di Banda Aceh siang ini juga dengan ragam lagu-lagu pilihan menemani suasana aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Toko berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari

Mitchell, lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87.

0: realidad un poco
1: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
2: I think like the energy.
1: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Iya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya nggak dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: RRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Šović mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebo Giro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Pes dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya, sama seperti yang dibilang tadi ya. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden, juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Brands, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

pendengar, Anda masih bersama kami di Bro Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk kondisi Banda Aceh di kesempatan siang ini terpantau dari luar studio Bro Satu RRI Banda Aceh cukup terik dan terang cerah ya. Dan juga kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh saat ini berada dengan kondisi cerah berawan ya, dengan suhu berada di 32 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 58%. Namun pada pukul 13 siang nanti kondisi panas sedikit meningkat ya, naik ke 33 derajat Celcius dan kelembaban kembali turun di 56 derajat Celcius. Namun kondisi pada pukul 15 siang nanti pendengar masih berada di 31 derajat Celcius. Dan hingga tengah malam nanti kondisi Banda Aceh tetap berada dalam kondisi cerah berawan dengan suhu akhir di 28 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 81%. Secara keseluruhan untuk kondisi Banda Aceh hari ini cukup baik dan kondusif ya, dalam kondisi cerah ya, cerah berawan. Semoga segala kegiatan aktivitas Anda, terkhusus yang akan berkegiatan di luar ruangan hari ini, berjalan baik dan juga lancar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Pendengar, mempersiapkan mental anak sebelum memasuki sekolah menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan adaptasi di lingkungan belajar baru ya. Terlebih saat ini anak-anak pada sudah selesai ujian atau ada yang sudah memasuki sesi-sesi akhir ujian ya. Nah, para ahli psikologi pendidikan menegaskan pendengar bahwa kesiapan sekolah tidak hanya diukur dari kemampuan akademik ya, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, kemandirian, hingga kemampuan regulasi diri anak. Ya, pendengar, salah satu kajian ilmiah yang relevan adalah penelitian dalam jurnal Obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini, yang menegaskan bahwa school readlines merupakan kemampuan multidimensional yang mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik, dan kemandirian anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara guru, orang tua, dan observasi anak yang menunjukkan bahwa kesiapan anak sangat menentukan keberhasilan transisi ke sekolah dasar. Sementara itu, pendengar, penelitian dalam jurnal Pusako, jurnal pengabdian psikologi, menegaskan pentingnya psikoedukasi kepada orang tua dan pendidik. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut ditemukan bahwa pemahaman orang tua tentang kesiapan anak meningkat setelah diberikan edukasi mengenai pentingnya aspek kognitif, motorik, bahasa, serta sosial emosional dalam mendukung transisi ke sekolah dasar. Di sisi lain, pendengar, berbagai studi juga menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk rasa aman anak sebelum memasuki sekolah. Dukungan emosional, komunikasi yang hangat, serta pengenalan lingkungan sekolah sejak dini dapat membantu mengurangi kecemasan anak pada hari-hari pertama sekolah. Ya, pendengar, fenomena ini juga terlihat ya dalam berbagai pengalaman orang tua yang menunjukkan bahwa anak yang telah dikenalkan dengan rutinitas sekolah cenderung lebih cepat beradaptasi dibandingkan anak yang belum memiliki persiapan mental sebelumnya. Jadi mulai dari sekarang, bagi Anda pendengar, terkhusus orang tua yang memiliki anak yang sudah selesai dari taman kanak-kanak atau TK sederajat ya, sudah bisa menyiapkan diri anaknya ya, ataupun juga membiasakan mereka untuk transisi agar nantinya ketika masuk sekolah dasar sudah bisa lebih siap mental dan juga siap belajar.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
0: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kini kami suguhkan beberapa lagu religi pilihan ke ruang negara Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sari berita, KPPN Melabuh harapkan Pemda dalam penyerapan dana desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI Banda Aceh dan UIN Araniri teken MOU kerjasama untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penyiaran, dan pemberdayaan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, KPPN Melabuh harapkan Pemda penyerapan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Melabuh mencatat realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 semester 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja terus berjalan. Kepala KPPN Melabuh Linggo Suprangono mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap 1, Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa dengan pagu anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Simelu sebanyak 138 desa dengan pagu anggaran 38 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 222 desa dengan pagu anggaran 25 miliar rupiah. Total pagu dana desa 4 kabupaten tersebut di wilayah kerja KPPN Melabuh mencapai 235 miliar rupiah dengan realisasi penyaluran tahap 1 sebesar 98 miliar rupiah. Sementara itu untuk penyaluran dana desa tahap 2 Kabupaten Aceh Barat tercatat sebanyak 157 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi sebesar 26 miliar rupiah, sedangkan 164 desa lainnya masih belum tersalurkan. Sedangkan Kabupaten Simelu sebanyak 91 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi 14 miliar rupiah dan masih terdapat 47 desa yang belum tersalurkan. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya mencatat realisasi penyaluran tahap 2 sebesar 26 miliar rupiah dengan 6 desa yang belum tersalurkan. Dan Kabupaten Nagan Raya telah menyalurkan dana desa tahap 2 sebesar 3 miliar rupiah dan masih terdapat dana yang belum tersalurkan sebesar 196 juta rupiah.
3: Dana desa untuk Pemda Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Keempatnya pada terhitung sebelum jatuh tempo itu sudah selesai semua untuk tahap 1. Kemudian ada catatan khusus untuk Nagan Raya dan Aceh Barat. Nah, Nagan Raya dan Aceh Barat itu telah selesai pada tanggal 25 Februari. Jadi karena dua wilayah tersebut di Pemda tersebut terdampak bencana, maka ada diskresi dari Kementerian Keuangan sehingga dana desanya cepat disalurkan. Nah, untuk dua yang lain juga sudah selesai disalurkan sebelum tanggal batas akhirnya. Jadi per hari ini telah 100% tahap 1 disalurkan di wilayah kerja KPPN Melabuh.
2: Adapun total penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 hingga semester 1 per tanggal 9 Juni 2026 di Kabupaten Aceh Barat mencapai 63 miliar rupiah atau sebesar 71,15% dari total pagu anggaran. Kabupaten Simelu mencatat total penyaluran sebesar 30 miliar rupiah dengan capaian serapan 79,46%. Sementara Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah dengan capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar 45 miliar rupiah atau 97,84%, sedangkan Kabupaten Nagan Raya mencatat total penyaluran sebesar 29 miliar rupiah dengan persentase penyaluran mencapai 48,75%. Kepala KPPN Melabuh memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Melabuh atas komitmennya dalam mendukung kelancaran proses penyaluran dana desa itu. Ia berharap dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan sehingga untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar RRI Banda Aceh dan UIN Araniri teken MOU kerjasama untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penyiaran, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
4: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh dan Universitas Islam Negeri UIN Arani di Banda Aceh menandatangani nota kesepahaman MOU tentang penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi Penyiaran serta pengembangan sumber daya manusia. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang Rektor UIN Araniri Banda Aceh tersebut dilakukan langsung oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG dan Kepala LPP RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan UIN Araniri Banda Aceh dan jajaran pejabat RRI Banda Aceh. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis kedua lembaga dalam memperkuat sinergi di bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penyiaran publik, penelitian, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Rektor UIN Araniri Banda Aceh Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG menyampaikan kerjasama itu membuka peluang besar bagi kedua institusi untuk menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan berbagai program yang akan dikembangkan nantinya diarahkan untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat melalui media penyiaran. Program-program tersebut mencakup penyebar luasan informasi, edukasi publik, serta penguatan literasi masyarakat melalui siaran radio.
5: Kami sangat bersyukur kita telah dapat melaksanakan penandatanganan MOU antara Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya MOU yang sudah kita laksanakan pada hari ini, ke depan banyak program bersama yang bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan berbagai program ini nantinya kita diskusikan kembali. Kita memprediksikan banyak hal yang bisa kita lakukan yang akan kita berikan, katakanlah dalam rangka pencerahan peradaban kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE mengatakan kerjasama yang terjalin tidak hanya mengakomodasi kepentingan kedua institusi, tetapi juga mengedepankan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
6: Memang banyak program-program yang insya Allah dapat kita gulirkan bersama, tentunya untuk kepentingan publik. Di samping kepentingan RRI dan kepentingan UIN Araniri, kepentingan publik adalah yang utama. Akan kami sasar mulai dari anak-anak sampai ke dewasa, mulai nelayan sampai ke petani, itu akan juga kami garap secara bersama nanti, tentunya dengan UIN dan UIN yang bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang tersebut yang RRI punya kewajiban juga untuk menyiarkannya.
4: Adapun ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam MOU tersebut meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, kolaborasi penyiaran dan publikasi informasi, dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian, serta pemanfaatan platform media untuk edukasi masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal bersama Apeksi menyampaikan aspirasi terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal bersama para pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun tenaga non-ASN. Pihaknya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, agar P3K ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di organisasi perangkat daerah OPD.
8: Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi. karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Akademi yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu.
7: Diharapkan penyampaian aspirasi oleh para pimpinan daerah dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, para peserta terbaik telah terpilih dalam seleksi Olimpiade Siswa Nasional maupun Lomba Keterampilan Siswa Nasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat Aceh Tengah dan Bandar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Kegiatan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN peserta didik berkebutuhan khusus PDBK tingkat MKKS PKLK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bandar Meriah 2026 resmi ditutup. Acara penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tinggi di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Kebayakan, Takengon Aceh Tengah Selasa sore. Kasih Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah Basri Hasan mengatakan, ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga dan keterampilan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tahap seleksi untuk menentukan wakil wilayah 5 yang akan melaju ke tingkat Provinsi Aceh. Kegiatan serupa menjadi bagian dari upaya pengembangan bakat, minat, dan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.
10: Mudah-mudahan anak-anak kita tingkat SLB bisa bersaing di tingkat provinsi dan tidak tertutup kemungkinan boleh jadi tingkat nasional. Untuk mendapat motivasi-motivasi yang demikian, maka guru-guru kita harus bekerja keras dan bekerja bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat cita-cita yang mereka impikan.
9: Sementara itu, Ketua MKKS Wilayah 5 Eko Sutrimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
11: Kami sangat berterima kasih sekali dengan penutupan acara O2SN dan LKSN PDBK. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Pemda juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan O2SN, LKSN PDBK, Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bandar Meriah.
9: Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti pelaksanaannya. Para peserta didik telah berjuang untuk memberikan yang terbaik pada setiap cabang lomba, di mana anak-anak ini berasal dari SDLB, SMPLB, maupun SMALB dari dua kabupaten berhawa sejuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raja FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
2: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTEP yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTEP. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTEP atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTEP. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTEP. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTEP. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTEP. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
1: Pesan ini disampaikan oleh PT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu, ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini Mas baksonya, Mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh. Makan, Leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
0: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
0: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, hoi.
0: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Program 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, Anda bersama kami di 100% Indonesia untuk kesempatan siang ini. Nah, pendengar, untuk tema yang kita angkat hari ini cukup hangat ya, terkait dengan Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan dini hari malam ini ya. Pagi dini hari esok ya tentunya ya. Nah, karena pendengar, Piala Dunia akan menghadirkan sejumlah terobosan bersejarah untuk tahun ini ya. Untuk pertama kalinya, FIFA menggelar 3 upacara pembukaan berbeda di 3 negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Nah, pendengar, Meksiko menjadi negara pertama yang menggelar seremoni pembukaan pada 11 Juni 2026 sebelum laga melawan Afrika Selatan ya. Acara ini nantinya akan dimeriahkan oleh Shakira, Burna Boy, J Balvin, Mana, dan sejumlah musisi ternama lainnya. Sehari kemudian, Kanada dan Amerika Serikat menggelar upacara pembukaan masing-masing ya. Kanada menghadirkan Alanis Morissette, Alessia Cara hingga Michael Bublé di Toronto Stadium. Sementara itu Amerika Serikat akan menghibur penonton di Los Angeles Stadium lewat penampilan Katy Perry, Lisa, Anita, Future, Rema, dan juga Taylor. Tak hanya itu pendengar, FIFA juga akan mencatat sejarah baru dengan menghadirkan halftime show pertama di final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Shakira, Madonna, dan BTS telah dikonfirmasi sebagai pengisi acara di partai puncak yang berlangsung di New York Jersey Stadium. Nah, dengan konsep baru ini pendengar, Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi salah satu edisi paling spektakuler dalam sejarah sepak bola dunia ya. Nah, bagaimana nih kemeriahannya nih, dan juga Anda pendengar barangkali juga memiliki jagoan di Piala Dunia tahun ini. Nanti Anda bisa sharing pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Si pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda 100% Indonesia di kesempatan siang ini. Dan kita ingin tahu nih jagoan Anda di Piala Dunia tahun ini, siapa nih jagoannya ya. Oke, untuk yang ingin bergabung ya, dan juga bisa sampaikan klub favoritnya atau jagoan terbaiknya di tahun ini ya, bisa di line telepon 0651 44336 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita sapa yang pertama berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, dengan Fitri apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Oke, suasana di sana gimana? Darussalam, ramai, lancar?
1: Panas sekali nih Bang Rifki.
0: Panas ya, ya memang 32 derajat tadi kalau dari info BMKG ya.
1: 30 derajat, tadi waktu Fitri tengok di HP udah berapa, 19 derajat ya. Kok tiba-tiba udah naik 32 derajat gitu.
0: Oke, semoga aman lancar kegiatannya ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, nih nanti malam juga pembukaan Piala Dunia nih. Kalau Fitri jagoannya siapa nih tahun ini?
1: Kalau kami apa ya?
0: Piala Dunia Italia, kali ini siapa? Italia.
1: Italia.
0: Kenapa senang dengan Italia nih jagoannya?
1: Kita kan sebagai cewek gitu ya, Marisi ya. Ya. Jadi ngefans sama cowok itu Italia.
0: Ada keren, maksudnya permainannya juga keren ya. Keren daripada punggawa-punggawanya ya.
1: Ya,
0: oke okay deh jagoannya ya.
1: Gimana gitu ya Marisi.
0: Oke okay deh, moga nanti kita nantikan juga ya sepak terjang Italia ya. Oke deh, baik, salamnya. Mau kita kasih lagu dulu deh untuk Fitri. Sebelum salam, lagu dulu deh.
1: Enggak grogi nih Marisci, ini ngomong sama Fitri.
0: Enggak, kita lagi pikir nanti lawannya Fitri, Italia siapa nih. Nah, kita pengen cari tahu setelah ini ya. Oke, lagunya apa nih Fitri?
1: Dari 19 saya perempuan tercantik di Indonesia.
0: Oke aja deh, Marisci. Baik, salamnya ke siapa aja.
1: Salam untuk Bapak Rizky, selalu banyak muda rezeki, sehat selalu dari Allah SWT diberi kesehatan. Dan apa, ada makan siang Bapak Rizky? Belum, jangan kayak Mbak Arso. Kemarin Mbak Arso belum makan. Jangan-jangan Bapak Rizky belum makan juga nih.
0: Oke deh, nantilah kita setel ya. Oke, terus
1: buat Kak Yana di Lawaro, Kak Lia, Kak Pola, dan sama Mbak Dedinya, semoga sehat selalu, banyak muda terus rezeki. Kalau ada dengar kalian, semoga kalian sehat ya, okay, dengan baik, keluarga sana di Bernun. Habis itu Kak Diana di Takengon, Pak Dol di Kampung Karangan, Pak Idrus, sehat selalu, banyak muda rezeki, dapat semua aja ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat Kak Cik Maria, buat Kak Cik Maria juga sehat selalu, okay, senantiasa dengan Allah Bapak, diberi kesehatan. Baik. Percayaan Bapak Mbak Raja, saya selalu penyamur yang
0: berlaki, okay,
1: dan selalu dalam iman Allah SWT.
0: Itu baik, amin, terima siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fitri jagoannya Italia nih, kita cari tahu lagi ya. Siapa nih jagoannya yang lain ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Idrus di Bukan Badan.
0: Siapa Idrus, gimana kabarnya Pak, sehat kah? Kabarnya gimana Pak, sehat?
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Idrus, nanti malam pertandingan perdana nih Piala Dunia sudah dimulai nih. Pak Idrus, jagoannya siapa untuk Piala Dunia kali ini, Pak?
2: Kalau saya masih menjagokan Perancis.
0: Perancis, wah mantap. Kenapa senang dengan jagoannya Perancis, Pak?
2: Ya Perancis ya, permainannya keras dan bertahannya lebih bagus
0: ya. Bertahannya, penyerangannya, bertahannya juga sama-sama bagus ya Pak ya.
2: Ya.
0: Oke, baik, kita tunggu sepak terjang Perancis di Piala Dunia tahun ini ya Pak. Oke, optimis menang Pak Perancis?
2: Ya.
0: Optimis. Perancis, ya. Optimis menang ya. Oke, baik, nanti kita nantikan sepak terjangnya ya. Untuk lagunya kita kasih apa nih Pak Idrus?
2: Lagunya kalau bisa dari Noah, tolong pilih
0: lagu apa. Oke, okay, siap. Dari Noah kita siapkan. Salamnya ke siapa aja dulu nih Pak?
2: Pertama untuk Rizky, semoga mau jadi Rizky punya menunggu. Tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
2: Habis itu buat siapa tadi, Fitri?
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu. Saya umur dan mudah Rizky.
0: Okay,
2: dan dia kampung Lada Bernun. Habis itu buat Kak Juju Sabang. Buat Daripada tinggi siapa ya? Isan ya?
0: Ya.
2: Ya, okay. Ya untuk semua-semuanya.
0: Semua-semuanya.
2: Satu RI ada Aceh.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, sudah ada dua penelpon dan dua jagoan berbeda nih ya. Ada Italia dan juga Perancis ya. Dan kita akan cari tahu lagi nanti Anda siapa jagoannya nih di Piala Dunia tahun ini ya. Bisa nanti bergabung di 0651-443-36 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita break sejenak untuk kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan. Kali berikut bersama Dewa 19.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi Surah Pendengar di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, kita langsung sapa kembali berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siap dengan Kak Salwa?
1: Iya benar, iya. 100% ya.
0: Oke, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah baik, tapi cuacanya sedikit nyengat ya. Tapi di studio ini ya dingin ya.
0: Adem. Adem ayem. Ya alhamdulillah, tapi tetap kondusif ya untuk kegiatan yang hari ini ya Kak.
1: Iya alhamdulillah. Kalau di dalam mobil kan terpanas juga sih.
0: Iya, memang 32 derajat ya. Memang cukup cerah juga di siang ini ya.
1: Apalagi kita parkirnya mesti cepat panas gitu ya, ampun deh.
0: Oke, moga cepat apa kondusif juga ya, tapi kan kegiatan semoga aman ya. Siap Kak Salwa, kita pengen tahu jagoannya di Piala Dunia tahun ini. Kak Salwa pegang siapa nih?
1: Kakak kan kalau jagoan ada berapa negara sih?
0: Oh, mantap. Siapa-siapa aja, Kak?
1: Kan ada Brazil, Kakak, ya. Terus Jerman gitu kan. Argentina, Kakak tiga aja gitu.
0: Oke, kalau pilih satu dari ketiga nih yang
1: Kakak lebih ke Brazilnya sih.
0: Ah, mantap. Oke. Oke, kita lihat siapa terjang Brazil tahun ini, Kak ya.
1: Iya, semoga dia bisa mendapatkan sang
0: Tildenan ini ya. Oke deh, siap.
1: Tapi Kakak ada kekhawatiran loh.
0: Oh iya, apa itu?
1: Karena kan Timur Tengah lagi baru dijawab ya.
0: Oh iya.
1: Saya gitu aja, semoga kita doain aja. Aman dan
0: semoga aman-aman aja penyelenggaraannya ya.
1: Masyarakat Indonesia dan juga dunia ya semuanya ya,
0: deh. Tentunya, moga euforia Piala Dunia tahun ini ya.
1: Iya deh, siap. Semangat aja deh.
0: Oke, Kak Salwa, lagunya kita siapkan apa nih, Kak?
1: Aku lagu yang legendik ya.
0: Boleh, dari siapa nih, Kak?
1: Atik CB ada nggak? Maaf kalau.
0: Ada, dari Atik CB ya.
1: Pengen, karena pernah dengar sih di tempat kawan ya, pas iya. Perjalanan. Enak sih lah, itu legend ya, legend
0: iya. Juga sih ya. Lagunya judul apa nih, Kak?
1: Dari Atik CB. Maaf ya.
0: Dari siapa, maafkan?
1: Atik CB ada.
0: Ya, maafkan ya. Oke, okay, ada.
1: Oke, okay, thank you deh buat
0: sama-sama. Rizky.
1: Selamat tugas ya, semoga sukses selalu bersama Perusahaan Air Banda Aceh.
0: Siap,
1: juga operator, juga Bang Iwan Prala. Mungkin ya, di studio, selamat siang semuanya
0: ya.
1: Terus, Wah Rizal nih jagoannya dong.
0: Oke, moga nanti kita lihat ya.
1: Iya, Bang Iwan juga ya. Jauhkan, kan mereka lebih ini ya, lebih apa ya, lebih mungkin apa ya, kalau laki-laki lebih apa dominan gitu ya. Semangat lagi ya. Oke, okay, buat okay. Yang juga Hero ya, Bang Hero ya, Lapase ya. Dan buat semuanya deh yang lagi stay di Terus Satu, Air Banda Aceh, streaming selamat siang dan yang di rumah, selamat istirahat, panas loh.
0: Iya, oke, baik.
1: Oke, ada di jalan ya.
0: Yuk.
1: Okay. Makasih. Rizky.
0: Sama-sama, Kak Salwa. Baik, dari Kak Salwa di Darussalam ya, tiga jagoannya sudah kita kantongi ini ya. Ada Brazil tadi, Jerman, dan satu lagi apa tadi, Argentina ya. Bukan ya. Ya pokoknya ada tiga tadi ya, aduh lupa pula ya. Oke, gak apa-apa, kita coba cari satu lagi di sesi ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rifki.
0: Iya, dengan Kak Yana.
2: Bener.
0: Siap, suasana Lambaro gimana Kak?
2: Aduh, membara. Tapi
0: sama juga ya.
2: Pada redup deh.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sudah mulai berawan ya?
2: Karena di belakang memang cerah. Cuma di depan banyak awannya. Jadi mataharinya kan udah ke depan gitu kan?
0: Iya. Rindang ya?
2: Sudah rindang dikit.
0: Oke okay deh. Moga aman kegiatannya juga ya, Kak Arini ya?
2: Amin, iya.
0: Oke. Okay. Pengen tahu juga nih, untuk jagoannya Kak Yana di Piala Dunia kali ini
2: salah nanya deh.
0: Oh, salah nanya. Biasa kalau ini enggak favorit, biasanya saya pilih yang menang aja deh gitu.
2: Enggak juga kayaknya. Enggak kalau bola itu.
0: Oh, oke okay deh.
2: Siapa itu grup apa enggak ada deh.
0: Oke okay deh. Siap-siap pokoknya kita euforianya aja gitu ya.
2: Lihat semangat-semangatnya aja. Oh, heboh-heboh ya udah.
0: Iya, yeah, oke, okay, siap.
2: Gitu kan. Enggak ada pegangan apapun, memang enggak suka.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, siap aman tuh Kak Yana. Kita kasih lagu apa nih, Kak?
2: Hari ini lagu dari Ariel Noah.
0: Noah tadi udah kita puterin, Kak.
2: Oh ya?
0: Iya.
2: Oh, aduh.
0: Dari yang lain mungkin?
2: Dari Judika, Putus Atau Terus?
0: Boleh. untuk jadi kaya aja ya. Siap, salamnya ke siapa aja kak?
2: Salam pertama buat Rifki, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya. Terus amin. Buat Juju di Sabang, buat Fitri, buat Bu Cid Maria, Mas Roy, Bang Heru.
0: Ya.
2: Buat Kak Eli dan semua-semua.
0: Semua-semua aja ya.
2: Oke. Terima kasih. Oke,
0: siap, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bacakan juga satu WhatsApp yang sudah masuk berikut ya. Ada Mas Roy di Palawan. Kabarnya gimana Mas Roy? Moga sehat ya. Pengen request lagu Betaria Sonata. Judulnya Tak Mungkin Lagi. Oke, kita siapkan juga. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Kak Yana, Cut Putra Nabila, Lia Viola di Makassar, Ayu di Maluku Utara. Untuk semua-semua aja, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia di sana ya. Spesialnya untuk Khaira aja, terima kasih. Oh iya, untuk jagoannya Mas Roy ini ada dua juga ya, Brazil dan Argentina. Wah, mantep. Sama-sama negara yang pernah menjuarai Piala Dunia dan memiliki sejumlah pemain legendaris ya di kedua negara ini ya. Kita pasti seru. Nah, kita nantikan spekter jangnya ya, Brazil dan Argentina apakah juga bisa melaju hingga ke partai puncak ya. Kita nantikan saja ya. Oke, baik pendengar, kita break terlebih dahulu, hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan berikut ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Balik lagi saudara pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, untuk Anda yang juga ingin bergabung kembali di 0651443336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Ya, untuk siang ini kita pengen tahu nih jagoan Anda di Piala Dunia 2026 tahun ini ya. Anda menjagokan siapa nih? Kita cari tahu berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Siap dengan warga Semilu?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, apa kabar Bang Rizal?
1: Alhamdulillah.
0: Siap, oke. Kondisinya di sana gimana? Aman? Cuacanya?
1: Aman, lancar juga. Cuman agak sedikit gerimis nih Bang Rizky ya.
0: Oke deh, baik. Semoga lancar-lancar aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, kita pengen tahu nih jagoannya Bung Rizal di Piala Dunia tahun ini, Bang.
1: Saya lebih memilih ke Portugal gitu Bang Rizky.
0: Wih, kenapa nih? Karena ada Ronaldo.
1: Iya, karena ada
0: Ronaldo. Pastilah ya.
1: Ini kan juga apa merupakan Piala Dunia yang keenamnya yang
0: gini. Ya. Ya, tentu.
1: Mungkin juga ini dia karena juga apa? Portugal kan diisi oleh pemain-pemain kelas dunia juga.
0: Top juga ya. Oke.
1: Vitinha gitu ya.
0: Betul.
1: Bernardo Silva, Vitinha.
0: Iya, ada Bruno juga dan lain-lain ya. Oke, kita lihat sepak terjangnya nanti Portugal di Piala Dunia ini ya.
1: Iya, mudah-mudahan ini menjadikan apa ya kemenangan untuk Ronaldo juga dan
0: siap. Oke, Muriza, kita tunggu sepak terjangnya ya.
1: Amin.
0: Oke deh, siap untuk Muriza kita kasih lagu apa nih?
1: Lagunya dari Dorman Manik aja Bang.
0: Oke, dengan judul
1: Ingin Memeluk Dirimu.
0: Oke deh, baik untuk salamnya ke siapa aja nih?
1: Salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu Bang Rizky.
0: Ya, amin.
1: Selanjutnya untuk Kak Salwa juga keluarga di sana ya. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Untuknya Kak Cun Maria, untuknya Wakbro. Untuknya Kak Eli dan untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Banda KF yang
0: okay.
1: Ya, mudah-mudahan semua sehat.
0: Baik, baik.
1: Ya, makasih Bang Rizky. Ya,
0: sama-sama Bung Rizal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada

0: sebelum-sebelumnya tahun ini tapi ikut lolos begitu ya. Oke, kita cari tahu lagi berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rizky.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
1: Maria
0: dengan Cik. Oke. Baik, kita pengen tahu juga nih langsung aja. Kalau kayak Cik Maria gimana nih? Ada jagoan juga di Piala Dunia tahun ini, Kak?
1: Ada kan, saya okay. Suka dari dulu, saya sendiri suka Ronaldo.
0: Oh, oke, okay. Portugal ya berarti ya. Oke, sama dengan Bung Rizal berarti ya. Oke, baik. Pokoknya Portugal jagoan kali ini, banyak kejutan ya semuanya ya. Oke, baik Kak Cut. Oke deh. Siap, kita kasih lagu apa nih Kak Cut Maria?
1: Ini lagu Hitam Putih Fotomu ya.
0: Oke, baik.
1: Dari Pati Puasi.
0: Ya, oke. Salamnya ke siapa aja Kak?
1: Pertama tadi Bu Rizal, Kak Cik punya teman di sana, guru olahraga, Adel namanya.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Mungkin Rizal kenal guru olahraga.
0: Oh,
1: ya, kuliah Serambi ya di situ. Dulu sering sama Kak Cik di Montasi.
0: Oh, oke, oke.
1: Ya, mungkin Kak Rizal kenal lah. Yeah. Adel namanya, Kak Adel.
0: Namanya ya,
1: gawannya okay. Sama yang Cik dia, Pak Cik dia, Kak Cik udah manggil ya.
0: Oh, iya, oke, oke.
1: Di pendidikan itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu Kak Yana, dosa, di Lombaro, di Tidur Salam. Untuk Kak Lia di apa namanya di apa berenon ya sama Kak Bang Dedinya, selainnya untuk Rizky semua Pak
0: Sobat ya. Oke, baik.
1: Kita semangat, tetap sehat. Bisa jadi Rizky.
0: Ya, sama-sama Kak Cut.
1: Tetap semangat dengan Rizky ya.
0: Siap.
1: Nanti malam bisa perdana Kak Solok.
0: Oh, siap. Oh, ikut nih berarti kali. Oke, siap. Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba bacakan satu WhatsApp juga yang sudah masuk. Ini dengan Winarso ya, di Pemalang, Jawa Tengah. Wah, jauh ya, apa kabar Bang Winarso? Salam kenal dari Rifki di Pro 1 Bandar Aceh ya. Kalau Bang Winarso ini jagoannya Jepang ya, waduh, sama kita dong Bang ya. Samurai Biru ya, saya menjagokan Jepang juga tahun ini ya. Walaupun tidak ada yang memfavoritkan, saya memfavoritkan nih Bang Winarso ya. Karena memang tahun ini ya sepak terjang Jepang cukup baik ya. Kita dari Asia juga perwakilan ya. Oke. Dan juga pengen lagu request dari Ratih Perwasi, Hitam Putih Fotomu. Oke, sudah diwakilkan juga ya dari Kak Cut Maria tadi ya. Ditunggu aja lagunya Bang Winarso ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita coba hadirkan beberapa lagu yang sudah dipesan untuk sesi kali ini. Tetaplah bersama kami.

Ya, selamat datang bersama Ratih Purwasih mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kita berada di penghujung program 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi di kesempatan siang ini. Dan tentunya program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini pendengar, nanti ada rekan Khaira menemani Anda di Banda Aceh sore ini, yang juga nanti akan kita ikuti program perjaringan untuk Beranda Astacita Nasional di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya untuk Banda Aceh sore ini di edisi 11 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, tentunya di sore hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Nasional. Dan nanti juga akan ada dari RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Sibolga. Nah, pendengar, nanti Anda juga akan ditemani oleh host Binda dan juga host Dede Firdaus. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPNIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023. Jadi waktu awal jadi lurah di sana, itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, gitu. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gitu. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Ya? Kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akhirnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bisnis dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan adik siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
3: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui

0: internasional berjaringan di seluruh program status se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu, pendengar, kita telah bersama sumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, bang?
1: Baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
0: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
1: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonomi

0: ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya.
0: Benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah

0: ada penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2 sampai 1, 2, 3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama, ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita wandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
0: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Cerita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Banda Aceh sore ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Persatu RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Banten.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 untuk Banda Aceh sore ini, tentunya Anda masih bersama kami dan saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Di sore hari ini pendengar, saya akan update informasi untuk Anda di mana besok Jumat 12 Juni 2026 ajang Piala Dunia 2026 resmi dimulai dengan dua pertandingan pembuka yang mempertemukan tim-tim penghuni grup A. Laga perdana akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, sementara pertandingan kedua mempertemukan Republik Korea menghadapi Ceko. Pendengar, pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan dijadwalkan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion Mexico City, Meksiko. Sebagai tuan rumah, Meksiko juga diperkirakan akan tampil agresif demi meraih kemenangan pertama sekaligus juga memberikan kebanggaan bagi pendukungnya yang memadati stadion. Kemudian pendengar, untuk laga kedua yaitu grup A akan mempertemukan Republik Korea dan Ceko pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi di Stadion Guadalajara, Meksiko. Dan pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim memiliki kualitas yang relatif seimbang dan juga sama-sama memburu 3 poin perdana. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membuka portal resmi kami rri.co.id.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BKK laksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji Aceh. Berita lainnya, Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji Kelas 1 Aceh, Afrizal, menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
2: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
1: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simblang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Paseh Aceh Utara. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
4: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya.
3: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
5: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti, menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Lhokseumawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: RRI Malabo melaksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Malabo sebagai pembina. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: RRI Malabo melaksanakan peresmian Ruang Kerja atau Sekretariat Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Malabo sebagai pembina. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Malabo Nyonya Dewi Haris Fadilah mengatakan bahwa DWP RRI Malabo telah lama menginginkan ruang kerja atau sekretariat khusus untuk melaksanakan segala aktivitas.
2: Selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Malabo merasa bangga dan alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa kesampaian.
1: Dewi mengatakan bahwa hari ini merupakan hari bahagia bagi ibu-ibu Dharma Wanita RRI Malabo karena telah memiliki ruang sekretariat. Ia berharap dengan adanya ruang sekretariat tersebut Dharma Wanita RRI Malabo dapat lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan terus berperan aktif dalam kemajuan Dharma Wanita RRI Malabo di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan peresmian ini dimulai dengan doa bersama, prosesi pesiju, dan ditutup dengan makan bersama seluruh karyawan RRI Malabo. Reporter RRI Malabo Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Adat Aceh atau MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhapet, Pemuda, Gecik dan Imu Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
4: Di kelembagaan adat di tingkat kampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat tadi. Dan kehadiran MAA hari ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah-masalah
3: perkara ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
5: Dalam hal peradilan adat, ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan Pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam Pasal 4 Kanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Malabo lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap. Jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syah Real, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
7: Terima kasih kepada keluarga besar Forgap yang telah bersusah payah dalam mengumpulkan barangkali mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli kepada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
6: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sauta Kengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
8: Iya, Fisika 91 SMA 1 Takyona. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
6: Jalan nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, perpustakaan Kampung Kung Pengasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan kampung terbaik se-Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung ini nanti akan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi pada Juli bulan ini. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Zulfan Diaragayu mengatakan setelah terpilihnya pemenang satu, dinas akan memberikan pendampingan penuh untuk persiapan menuju lomba kampung tingkat provinsi.
10: Perpustakaan tentu beda dengan buku yang ada di sekolah-sekolah. Itu keren, Pak. Itu keren. Sehingga anak-anak akan hadir ke perpustakaan kampung.
9: Kadis Zulfan menyebut dalam lomba itu ada 16 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Zulfan berharap perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang di tingkat lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi dan menjadi perwakilan ke tingkat nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke Kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Pasokan LPG di Kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Ane Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Bandar Aceh. Dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupi lah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini, bisa jadi 3 LO, 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan, pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan, kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K, sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PT Waskita bayar 22 juta sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Subul Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Yang mungkin sudah mengetahui tapi masih ada yang belum jelas.
5: PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar 20 juta rupiah kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Buluduri Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator Wilayah Pelaksana Proyek Strategis Nasional Waskita, Pitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan borongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Yara Edi Syaputra Bako mengungkap puluhan pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Yara Perwakilan Subul Salam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Buluduri. Salah satu pekerja, Purwoko, mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar Rp270.000 per hari. Namun di lapangan upah tersebut hanya diberikan Rp160.000 dan helper Rp130.000. Para pekerja lain menyebut selama 3 pekan bekerja hanya menerima pinjaman sebesar Rp200.000 dan Rp900.000 per orang. Mereka dipulangkan tanpa kejelasan perhitungan upah hingga kesulitan ongkos saat pulang ke kampung. Usai mediasi, vendor membayarkan sisa tersebut sebesar Rp22 juta dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp52 juta dan pembayaran tahap pertama sebesar Rp30 juta pada 8 Juni lalu.
6: Panggil nih warung minggu depan. Kami ada minta nih. Notar-notar. Iya, notar-notar teman-teman kerja. Karena apa? Kami akan membayar dulu warung. Baru kami bayar sisanya mandor.
7: Jangan sampai warung tidak terbayar.
6: Ya, totalnya. Mana Pak Eka sudah ada sana ini.
7: Iya.
6: Cuma kenapa enggak ada kita agak meeting satu
7: karena posisinya kan datang direktur PU, saya datang mungkin dari pagi sampai sore.
5: Pelunasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Suprianto sebagai pihak pertama dan Satiman sebagai pihak kedua. Dalam surat ditegaskan setelah pelunasan pihak pertama bebas dari utang dan pihak kedua melepas segala tuntutan kepada pihak pertama maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi kepulangan pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja borongan pada proyek strategis nasional di Sumber Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan tentunya saya Khaira masih menemani suasana sore Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Pendengar, di sore hari ini saya akan update kembali informasi untuk Anda, di mana tadi siang pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran lahan di Jalan Kapiten Yusuf Gampong Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe. Dan pendengar, kejadian tersebut menghanguskan sekitar 300 meter lahan, namun tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian terhadap warga. Nah, berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPB di Kota Loksemawe yang diterima RRI, penyebab kebakaran hingga kini juga masih dalam penyelidikan. Nah, meski demikian, pendengar, petugas bergerak cepat melakukan upaya pemadaman guna mencegah api meluas ke area sekitar. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membuka portal resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 baik melalui RRI Digital, juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming RRI.co.id, bahkan melalui frekuensi langsung di 97.7 FM. Oke, di sore hari ini pendengar, saya akan update kembali informasi untuk Anda. BTW juga saya mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung di detik ini ya. Dan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat Anda melakukan kegiatan dan juga aktivitas ya. Untuk Anda juga yang sedang menikmati suasana sore bareng keluarga, bareng teman, atau yang sedang menikmati angin sepoi-sepoi di sore hari ini, atau juga yang sedang menikmati dan juga menunggu sunset ya di pinggir laut bareng teman, bareng kekasih, bareng sahabat ya. Mudah-mudahan sore ini menyenangkan untuk Anda. Oke, pendengar, di sore hari ini ada berita yang datang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, di mana mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA bersama dengan dosen mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah styrofoam menjadi bean bag.

sofa sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa limbah styrofoam merupakan salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius karena sulit terurai secara alami. Dan untuk dunia memproduksikannya lebih dari 8 juta metrik ton busa plastik atau styrofoam setiap tahunnya. Nah, sementara Indonesia juga menghadapi persoalan serius terkait dengan pencemaran plastik dan limbah styrofoam. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan selamat sore, selamat bergabung juga pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung, baik melalui RRI Digital atau yang bergabung melalui streaming rri.co.id, bahkan yang mendengarkan langsung di frekuensi 97.7 FM. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, tentunya di sore hari ini khususnya untuk warga kota Banda Aceh ya, masih cuacanya kelihatan masih sangat cerah berawan. Di sore hari ini langit kota Banda Aceh cukup cantik ya untuk dipandang, masih berwarna biru dan juga ditambah dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, menambahkan kesejukan untuk Anda yang sedang menikmati suasana sore ini, bahkan untuk Anda juga yang menikmati pantai Aceh yang begitu cantik ditambah dengan suasana sunset nantinya. Oke, di sore hari ini pendengar tentunya kami terus akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini dari Yazi Filia dengan judul Kokorono Tomo New. Selamat mendengarkan.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran Al-Karim. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah sambilan kita menunggu waktu Isya dan sambil kita niatnya itikaf karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua mengambil keberkahan waktu, yaitulah belajar sedikit tentang ilmu agama, mendengar sedikit tentang nasihat-nasihat yang bersifat tentang yaitu keagamaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzukna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zisna ilman wa fahman wa alhikna bisalihin. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifadhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Bermula bab ini pada menyatakan sabar dan syukur. Di sini akan diterangkan tentang sabar dan mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya'lam annal imana nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin ala ma syahadat bihil akhbar wal asar. Artinya, ketahui olehmu hai saudaraku bahwasanya iman itu dua bagi. Satu bahagi sabar dan satu bahagi syukur. Imannya dibagi kepada dua. Ada dalam bentuk sabar dan ada dalam bentuk mensyukuri. Sedangkan makna iman atau definisi daripada iman ialah tasdiqul qalbi bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, mentasdikkan dalam hati, membenarkan dalam hati kita, memperangguk batin kita dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan iman. Tapa butoi, tapa teh, tapa angguk hati katanya. Pemantang yang disampaikan, yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu benar. Membenarkannya itu, itulah yang disebut dengan iman. Atas dalil yang menunjukkan dengan dia itu oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar sahabat dan tabi'in dan lainnya daripada mereka itu. Jadi mengenai iman ini dibagi, iman ini dua bagi, dua bahagian, ada dalam bentuk sabar, ada dalam bentuk syukur. Ini
ada dalilnya yang menunjukkan, yaitu beberapa hadis Nabi dan beberapa asar para sahabat, kata-kata para sahabat Nabi dan tabi'in dan lainnya. Sedangkan i'tiqad itu lain lagi. Kalau i'tiqad ialah jazam yang katanya, artinya telah konkret dalam hatinya, tiada sedikit pun sangkaan belaka dan tiada sedikit pun timbul keraguan umpamanya tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu definisi daripada i'tiqad. Sehingga dengan dia telah menjazamkan dalam hatinya, telah mengkonkretkan dalam hatinya, telah putus jazam dalam hatinya itu daripada sangkaan belaka dan daripada keraguan apapun. Sehingga apa yang telah konkret dalam hatinya, dalam batin hatinya, bahkan itu masuk ke dalam jiwa dan ruhnya, bahwa benar adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi daripada i'tiqad. Adapun yang maksud di sini ialah tentang kesabaran. Jadi kesabaran ini termasuk sebahagian dari iman. Itulah yang maksudnya. Dan begitu juga syukur itu juga bahagian dari iman. Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Artinya bahwasanya sabar itu setengah iman. Walaupun bukan satu bulat iman, tapi itu termasuk sebahagian dari iman atau setengah iman. Karena kalau kita tidak ada kesabaran, ini salah-salah akan membawa seseorang terjerumus dalam kekafiran. Umpamanya seseorang sangat fakir, seseorang benar-benar tiada mempunyai sedikit pun hartanya. Karena tiada sedikit pun harta, inilah salah-salah dia terbujuk rayu daripada rayuan orang-orang yang kufur kepada Allah, sehingga bisa jadi dia tersebut diajak masuk di dalam mengkufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga dia itu kufur karena dijanjikan umpamanya hadiah, dijanjikan uang, dijanjikan rumah dan sebagainya. Padahal pada hakikatnya dituntut daripada dia tersebut berbuat ibadah dengan kesabarannya. Bagaimana caranya dengan tiada apapun dia dapat berbuat ibadah dengan tiada apapun itu kepada Allah dengan cara bersabar dan berusaha semampunya. InsyaAllah Allah menyertainya. Karena Allah telah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sesungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Tapi mungkin dikarenakan dia tersebut tiada kesabaran dan terbujuk rayu, yang sehingga jatuh di dalam kekafiran, di dalam yaitu kufur kepada Allah.
Dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-imanu nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Artinya bermula iman itu dua bagi, satu bagi sabar dan satu bagi syukur. Karena adalah iman, yaitu diitlakkan atas perhimpunan keduanya. Jadi mesapat dua, yang gukun saboh bulat iman. Karena di dalam mensyukuri itu termasuk yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diperintahkan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pada hakikatnya mensyukuri. Karena hakikat syukur sebagaimana yang telah kita ketahui di belakang ialah dia meyakini, dia tersebut mengakui dan mengetahui, memperangguk batinnya bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik bersifat ruhnya, bersifat tubuhnya, baik rezekinya, baik panjang umurnya, istrinya, anaknya, semuanya itu dia wajib mengakui bahwa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada makna syukur. Jadi iman itu yaitu ditelakkan atas perhimpunan keduanya. Karena kelakuan manusia itu ada kalanya mendapat ia akan yang memberi mudarat di dalam dunia dan akhirat, dan ada kalanya memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Maka adalah dituntut akan ia itu pada ketika ia mendapat sesuatu yang mudarat itu dengan sabar. Di dalam kehidupan dunianya, nah yang memberi mudarat dan juga ada yang memberi manfaat. Begitu juga di akhirat, ada yang dapat memberi mudarat dan juga ada yang memberi manfaat. Kalau di dunia ini terdapat dengan kita tersebut sesuatu yang dapat memberi mudarat, maka apa yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yang dituntutkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sabar terhadap kemudaratan yang kita hadapi tersebut. Jadi ketika ia mendapat sesuatu yang mudarat itu, maka dituntut dia itu dengan sabar. Dan pada ketika ia mendapat sesuatu yang memberi manfaat itu, dituntut ia dengan mensyukuri. Kadang-kadang getanyo wate terjadi sesuatu, nyo hanale kesabaran. Padahal sabarnya hanya habis-habis. Oh, kabeh sihat binti mohlilo. Kabeh benar lilo. Kabeh benar lilo. Pamaji katanya dalam rumah tangga dengan urinong katanya juga harus penuh kesabaran. Beh lebih kadang-kadang katanya kurang belanja baju, urinong katanya kadang-kadang katanya kurang belanja kagukun katanya siga dua kagak caci maki siga dua katanya tetap baik bengih. Bagaimana caranya? Itulah dengan sabar. Tak usah, tak usah. Wate kana tajuk, kagak kemlau. Wate kana tajuk,
Kunyan kamangan hati lo. Memang kadang-kadang wate hana meri baju. Tapi wate kata jo katersim kembali. Tapi meyohana kesabaran. Kadang-kadang katimbul perceraian. Leh mencerai kagalak lo. Ya, kadang-kadang ha. Ba gecerai karuh mendaluk leh. Ba mendaluk leh kena walam ka bayah cina buta. Wate ka bayah cina buta. Kata saya minta tungku yang je taluk leh bek cina buta je walam. Pekan karena ka menyesal dan sebagainya dan sebagainya. Nyokonyo bek bagah-bagah timbul sifat amarah. Perle tabut bah sabar supaya hati katanya tabah dan tenang. Supaya jiwa katanya tenang. Sehingga lewat ketenangan tersebut akan selesai masalah. Sedikit demi sedikit, bacut demi bacut akan gelah masalah. Ha, sabuh-sabuh gelah masalah. Tapi miyohana tenang, bana masalah bacut. Timbul masalah la elom. Timbul masalah la elom. Lebih-lebih kadang-kadang. Karut jarum. Lebih-lebih kadang-kadang. Kau mencaci maki sampai kepada ayahnya, ibunya, kakek neneknya, truk, masapohnya. Ha. Timbul caci maki. Ini tidak dibenarkan pada hakikatnya. Karena Allah menuntutkan kepada kita kesabaran. Dikala kita menghadapi satu kemudaratan. Dan Allah menyertai orang yang sabar. Dikala kata sabar, mohon kepada Allah. Serah diri kepada Allah. Maka insya Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Dan adalah sabar itu permulaan bagi orang yang menjalani jalan ini. Orang yang menunjuki jalan, menunjukkan jalan akhirat, awal mulanya ialah wajib bersifat dengan sifat sabar. Lagi ana mit berut. Ya lam daya. Nanci urang ja sikula. Ha ana mit lam daya. Lahsa. Yo penuh. Harus penuh kesabaran. Terutama kesabaran orang tuanya. Anak koyan kadang-kadang bengoh puas setengah lima kagak pukul ya benar ya. Kemudian ya. Kadang-kadang malam telat dieh pakon dimulang dan sebagainya ya. Jadi menyawurun si yang kadang-kadang ya, kurung meo mumpung kabengeh tu. Pakan bagah saya pukul anak lo. Pakan telat ieh anak lo. Pakan. Pakannya pakan je. Kadang-kadang nak gepoh tiga oleh tungku. Wate telat ieh jamaah. Wate telat ieh but. Sehingga kabung eh orang cik. Padahal gepoh. Gepoh syaitan. Syaitan. Irayu telat ieh but. Nah benar. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam mendidiknya. Ada ketentuan-ketentuan syik dan sebagainya. Begitu juga orang jak sikula juga harus penuh kesabaran, tabah. Apalagi iaitu orang jak kuliah dan sebagainya juga harus penuh kesabaran. Kadang-kadang bu putih dok dengan sirah ke pajuh. Ya, demi iaitu kesabar buat ke kuliah dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam bahagian iaitu akhirat. Tengok huruf akhirat. Ya. Nyo. Hana patli. Ya akhirat hana li sabar. Menyokan hidupnya. Menyokan nata sabar hidupnya. Hana dapat manfaat. Dari segi kesabaran di hari akhirat. Karena ya akhirat tengok. Hana li surah sabar ya akhirat. Hidupnya ayo sabar. Di akhirat hanali ketuntut kesabaran. Kabih bah sabar akhirat. Begitu mati katanya. Yang bah sabar kabih. Lam kubu. Hanali selah sabar-sabar dalam kubu. Ya mana.
Awak teh kebangkit lambang pada masa nak istilah sabar lagi. Ya. Apalagi dia ada titik suatu mazaki. Yang lebih lo mengenali masalah sabar. Begitu juga dalam syurga. Yang mengenali bah sabar ini kabih. Yang nak sabar itu nya berarti mendapat pahala, mendapat manfaat. Yang hana sabar, red masalah sabar. Kaku hana sabar katanya itu nya. Kaku hana manfaat. Dari segi sabar katanya di akhirat. Karena bah sabar di akhirat hanali. Hana wajib sabar ali di akhirat. Hana tuntut sabar ali di akhirat. Nah tak pembuat amalan, kaku hana tengok di akhirat. Hana tak pembuat amalan, kaku hana. Angin pur agak preh tengok di akhirat. Maka menalah umpamaji. Maka dikarenakan hana masa labdonya tak kerjakan. Tak pembuat apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mana. Pamaji singgah di akhirat tiro urang. Ya. Gadu. Kaku gadu. Tak sabar hai ka gadu. Kadang mendapat syurga. Ana istilah menyo yang jatah lup dalam syurga, tambang syurga, jatah lup dalam neraka, ke dalam neraka, menyo jatah ijih ke siksa sikurung puluh tun, sikurung puluh ribu tun akhirat. Kaku si kurung puluh ribetun. Jatah berarti leh puluh ribetun. Kaku leh puluh ribetun. Tetap kena tu. Padum tun jatah haji. Kaku dunat. Kata Syekh Ibn Ruslan di dalam hikamnya, awalul maqamati as-sabru ala muradihi ta'ala wa awsatuha ar-ridha bimuradihi wa akhiruha ayyakuna bimuradihi wa ikhtiyarihi. Artinya bermula permulaan segala makam itu sabar atas kehendak Allah Ta'ala. Ya, benar apa katanya. Awal segala derajat yang akan gecu oleh Allah Subhanahu wa taala yo benar sabar. Contoh umpama aja lagi urung mekat. Ya urung mekat pun kadang-kadang ke mekat silam lehungkut. Lampas sai hungkut, shit melabu-labunya. Tapi kesabar bacu-bacu sehingga kae kesewa aki limang

ada kesabaran. Padahal gedanyo salatnyo, tayo sembayangnyo, nyo kata tamang le gedanyo di dalam, yaitu tamunajat dengan Allah. Di dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam yang sebenarnya kita perlu gedanyo tak melemeh-lemeh dengan Allah. Tak meselih-selih dengan Allah. Ya benar. Tak mengasih-gasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hanya ada semayang bekal, nyo hana mendapat nilai kesabaran. Hana nilai karena hana sabar, kadang-kadang si semayang-semayang hana sah. Kadang ada gerukung hana demak nina. Ada sejuk hana demak nina. Ada yang tidak hana demak nina. Hanya yang sejuk kagum bedo. Amdeh kita sejuk. Bertetap leh siat. Guna kadar, kadar subhanallah. Guna demak nina. Mahana demak nina. Hanya gerukung kagum bedo. Hanya yang tidak kagum sejuk. Inilah kesalahan-kesalahan terjadi. Jadi bermula permulaan segala makam itu sabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pemantau yang kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Jadi mio kata but, kata tamang lam ilmu tasawuf, nyo yang pertama ialah sabar. Nyo bak but nyo, bak taduk ta but nyo, bak tadengar but nyo, nyo juga kesabaran. Jadi mio hana sabar kata tebit. Kata ya Allah. Ha, tapi bak demi untuk mendemung hikmah, mendemung ilmu, dah duk siat, dah dengar. Apa yang akan disampaikan lewat kesabaran, dah duk dan yang dekat, kau mendemung ilmu. Kau mendemung faedah. Dan pertengahan makam itu rida dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan kesudahannya itu bahawa adalah engkau itu semata-mata mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak ibarat gedanya sudah sembahyang mamai. Ya, sembahyang lima wate. Awate gedanya sudah sembahyang lima watenyo. Menyo sekedar sabar. Memang ada ajut hanya dah sembahyang bekalu. Tapi tak sabar walaupun ate gedanya met-met. Suum sansang lebih-lebih hana kipahangin dan sebagainya. Ya. Ada aja hanjana semayang berkali. Berkana demit. Tapi tak betul. Demi gelah wajib dengan Allah Ta'ala. Yang kekum sabar. Yang tingkatan paling rendah. Kemudian tingkatan yang pertengah rida dengan kehendak Allah. Tiada sedikit pun terasa menyakitkan. Hana sedikit pun rasa pedih dalam hati. Menyo sabar no pedih-pedih tapi kepedun. Menyo rita hanali menyo. Hanali terasa sakit. Memang dia sangat meridai apa yang telah dikehendak oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah. Dia menerima dengan lapang dada. Rida atas yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kesudahannya itu bahawa adalah engkau itu semata-mata mengikut kehendak Allah dan ikhtiarnya Allah. Iban yang kau kehendak oleh Allah, yang kau kepilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lagian terus gejalani. Terus geikuti. Tiada mengeluh, tiada apapun. Maka yang kau mendemuk makam yang tinggi. Faslun fi bayani fadilati sabri. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan sabar dan kepujiannya. Bermula kelebihannya dan kepujiannya itu beberapa yang tersebut di dalam Quran. Sekira-kira lebih daripada 90 tempat dalam Al-Quran yang disebut tentang kelebihan sabar, tentang yaitu kepujian terhadap sifat orang yang bersabar. Lebih kurang dan disebut dalam Al-Quran kelebihan sabar dan kepujiannya sifat sabar si kurang puluh boh

0: 4. Dan beberapa yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada disebut dalam hadis Nabi. Dan beberapa yang tersebut dalam ashab sahabat Nabi juga ada disebut di dalam, yaitu kalam para sahabat dan tabi'in dan aulia yang salihin, aulia-aulia yang saleh-saleh, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada kepujiannya itu firman Allah Taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya, dan kami jadikan mereka itu yang sabar itu akan imam yang menunjukkan jalan berbuat ibadah dengan suruh kami tatkala sabar mereka itu. Contoh sira urang yang jid dakwah, pakan jid dakwah karena na gemernuh dalam mendakwah. Jadi awak tai gemernuh dalam tata cara dakwah, dalam tata cara menyampaikan sesuatu, maka penuh kesabaran wadai gemernuh. Kadang-kadang gerah, kadang-kadang gepetun demi jud ada yang geperno oleh gure gomnya supaya ahwate kesampaikan ahwate ke dakwah tu ke gedo'o apa yang pun ilai kesampaikan, apa yang perlu kesampaikan, apa tujuan ji dan sebagainya, pakat nyokuh ya, sehingga ya, dia menjadi seseorang yang dapat menyebarkan dakwah. Jadi sira urang bila betul-betul kesabaran di dalam sesuatu, apalagi hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang God nya dapat gepetinya orang yang la elo, dapat gebimbing orang la elo. Agar sira urang merno Quran, merno pun Quran dari Al-Hiba, ayang merno Quran rayu, ayang gebet yaitu tajwid-tajwid, ayang merno irama-irama. Ya. Gemerno bandu-bandu, gemerno arti ji, gepahami tafsirnya dan sebagainya. Maka karena kalian penuh kesabaran di dalam getuntut ilmu Al-Quran, di dalam ngepelajari Al-Quran, kemudian kalian gepilih pada hakikatnya oleh Allah untuk mengajari Quran terhadap orang yang lain, sehingga kalian jid gepernoh go, jika pembuat go, pakan karena tekunnya, karena sabarnya, karena muadzabahnya, karena istiqamahnya di dalam menuntut ilmu Al-Quran, sehingga dia ditunjuk pada hakikatnya oleh Allah untuk membimbing orang yang lain. Karena gaya kajut, maka teruk orang yang merno pakaian. Dan lagi firman Allah Taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Artinya, dan telah sempurna perkataan Tuhanmu yang terlebih baik atas bani Israel dengan sebab sabar mereka itu. Jadi bani Israelnya pada permulaannya sangat sabar ditindas oleh Fir'aun, oleh kaum Kubti, Fir'aunnya, ya, kaum Kubti ini, ya, ditindas, yaitu Bani Israel. Sabar tak Bani Israel sampai dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Musa. Tapi akhir-akhirnya mereka tersebut kufur atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain kebetulan hidangan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Nabi Musa dan kepada yaitu Bani Israel. Kebetulan ya, dalam padang teh ya. Kebetulan yaitu hidangan. Kebetulan yaitu makanan yang makan mana wasalwa. Tapi karena duduk awaknya yaitu hanan dipatih pu yang diperintah oleh Allah, wate kebetulan makanan hang misom-som. Kebetulan yaitu daging panggang, baju memadu, hangbi som-som. Ya, abih baju, bahmenan. Hanabe bahmenan. Ya. Be aco, ya som, pasal dalam plastik, ya puih oleh ke pintu, ya som, dalam nalung dan sebagainya. Bahmenan. Oh hanabe bahmenan. Ya. Jadi ya aco, ya som-som, hanabe berderan lele Allah karena hanabe petih. Karena tidak dituruti apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi duduk-duduka yaitu khianat, bahkan Bani Israilnya tiuro ipoh Nabi Tirbedo. Karena letak ya, Nabi daripada Bani Israil yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang ke karena Bani Israilnya wadai duduk ka khianat pada dodonyo kahana le patih ku yang kepegah, maka mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam Quran iaitu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah taala, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, dan saya lagi akan kami balas akan mereka itu yang sabar itu, akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik daripada amal yang ada memperbuat mereka itu. Orang akhirat pahala sabar yang lebih gen. Ya, lebih gen daripada pahala amal-amal ibadah yang lain. Pahala sabarnya jauh lebih baik Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena berat dalam menjalani kesabarannya, berat fitat bak sabarnya. Ya. Fitat bak sabar. Lebih-lebih dalam ekonomi. Dalam ekonomi yo berat, harus perlu kesabaran. Ya mana. Sehingga pegah lap sabo kitab sidro urung agam. Gejak mengadu bak gurai gayan tentang ekonomi. Tentang belanja. Karena memang goyang sidro urung yang fakir, sira orang yang miskin hanapan ya nge mengadu hai yang ke kejak bagure konya terus bagure konya kekun bagure wahai gurai lun nama doa ke lun macut bermudah rezeki karena uri nang lun gelake lake sampai belanja bak lun ahwate gelake kadang-kadang hana belanja. Tak bengih ke berinang dan sebagainya. Wahai gurelun, don sirah wali Allah, don sirah awliya Allah. Nama doa bacut kelun bermudah rezeki. Sehingga gekun oleh gurel kanya, wahai murid lun tuan. Menyo kata, perle bermudah ju rezeki, benar laju. Nyan wate, dilake le urinang kata, yang bak watenya tak berdoa laju bak Allah. Karena hati kata wate tak melake bak Allah. Wate lake leurina kata hana belanja. Betul-betul bulat hati kata tak melake bak Allah. Betul-betul kusuk hati kata wate tak melake bak Allah. Betul-betul 100% bulat hati kata tak melake bak Allah Subhanahu wa taala. Hana bimbang pikiran holain, hana menjawab holain, karena kata dalam sangat-sangat membutuhkan, dalam sangat-sangat hajat kata, maka berjaro leke laju pada Allah. Tapi karena kata hana datujan pajan meleke, hana datujan pajan berdoa, sehingga kata hana leke pada Allah Ta'ala. Makanya jika sabuk ilmu bagi kata, bila urina kata kagelake dan ekonomi bak kata kurung bahkan jahana lake juga Allah bak watean ju lake bek pusingo bek pentri malam bek poh le malam lake pamaji poh put poh putnya ju berdoa menai lake berdoa ju bum sambung berdoa ju pekon karena hati kata sangat bulat kepada Allah dan wate kata wate hati kata betul-betul bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, wate yang ke bulat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana banyak. Jadi, yang ke. Ya, tanya, cuba ada praktek insya-Allah. akan gebi oleh Allah rezeki yang melimpah ruah. Ya benar. Jadi fahla sabar di akhirat, nyoh cukup rayu. Jadi singgah huru akhirat yang boleh sabar. Pusit, fahla sabar. Fahla singgah hujuh. Ya, yang sabar nali tengok. Ya. Yang nali sabar. Urung lam-lam padang masyarakat itu, yang teribay boh kaki, melapih. Ada sabar kaki, teribay boh kaki lain. Melapih. Ya, ya, ya. Yang nampak sabar. Aku tepe je mana. Ya, hana ali sabar. Aku lagi anju. Ya. Ya mana. Begitu juga. Ya batiti sifatal mustaqim. Ya aju. Ya, ya, ya aju, ya aju. Menurut tabuh riwayat, titi sifatal mustaqim yo. Sri betun eh, sri betun ya, sri betun trun. Rasulullah gepreh belahade. Yang baiknya. Adum eh ngau boleh. Adum eh ngaki. Adum eh ngam perut. Adum eh ngaruh. Adum eh ngajarau. Ya benar. Berat. Pakat. Karena menurut amal diri masing-masing. Menurut sambal riwayat. Yang ke hanadu di suatu musakim yang. Hanadu. Kantri betun eh. Kantri betun ya. Kantri betun terut. Ibanci dumna amal ibadah tayo. Yang tak pupun ibadah. Mulai dari balik ke tanya hingga sampai ke tanya dumna kaum tu dumna amalan ibadah yang kada kerjakan yang ikhlas hati karena Allah yang ke ubenan di sata muzakim oh hana amai membacu kaku hana aduh di sata muzakim oh na amal kaku hana aduh hana kaku hana ya mana mana kira-kira kedua tu. Dumna bina ke titi selatan musakim yang kada pegawai. Buka dua meter tepo rayu uji. Pulih meter tepo. Atau baru BU deblah tujuh. Atau syik hana sama sekali. Wallahualam sawab. Yang terserah kepada diri pribadi kita yang masing-masing. Dan tanya mbak draw kita yang. Dan renung mbak diri pribadi kita yang. Yang mana? Jadi menyokon. Penuh kesabaran di dalam menjalani ibadah di dalam kehidupan dunia yo maka tiada mendapat fahla yang melimpah ruah yang sempurna nanti di hari akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma utiya ahadun ita'an khairan min sabri rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, tiada diberikan seseorang pemberian yang terlebih baik dan yang terlebih luas daripada sabar itu. Orang akhirat, fahla yang cukup beraya lebih oleh Allah SWT ialah nilai kesabaran. Hana lain yang raya. Menurut takalan dalam hadisnya, yang diberi oleh Allah SWT. Maka hadirin hadirat sekalian, kedainya dalam menjalani ibadah sehari-hari, ia betul-betul penuh kesabaran. InsyaAllah, Allah akan memberikan kepada kita semua fahla yang sempurna di hari akhirat kelak. Maka, enak mantang, lebih dan kurang dua lagi mah, kiranya bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Radio Wasim Utama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan malam hari ini tentu masih bersama saya Dimas. Kita bersama sampai tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Dan mudah-mudahan di malam hari ini masih selalu diberikan kesehatan ya, tetap sehat dan juga lancar dalam segala aktivitas Anda di sepanjang malam ini. Dan kita masih menghadirkan pilihan lagu religi tentunya. Semoga kita nantikan program acara pelajaran tajwid ya. Dan nanti di sana Anda juga bisa bergabung melalui layanan telepon 0651 44336.

المرسلين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti kembali siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan makra' bahasan kesempatan ini, yaitu surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Ayat 38 hingga ayat 40 daripada surah Al-Anfal. Dan seperti biasanya, nanti ketika bahasan tajwid berlangsung setelah bacaan makra, Anda berkenan untuk menggabungkan diri untuk membacakan makra ini dengan nombor kontak 0651443336. Berikut begini bacaannya. Mari mendengar bersama dan menyimak dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda dapat menggabungkan diri membaca makra' surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Anda berkenan untuk menggabungkan diri bacaan ini dengan nomor kontak 0651443336. Berikut, sambil menunggu Anda bergabung, mari kita bahas tajwid berikut ini. Kulil dengan idgham, yaitu idgham mutamatsilain bersamaan, yaitu lam mati bertemu dengan lam, di man asli panjang dua harakat. Kemudian kafaru, lafat ra, tafkhim, dan apabila waqaf man asli, asalnya man asli ru, dan ketika wasal menjadi man jaiz munfasil. Karena setelah man asli bertemu dengan alif yang lain kalimah dan berbaris, maka dipanjangkan dua alif empat harakat. Berikut, nun mati bertemu dengan ya dengan idgham biqunnah, dengung tiga alif enam harakat. I, berdengungnya i, jangan tidak kedengaran bunyi gunnah, ada sedikit ada kesengau, kehitung melalui udaranya keluar melalui hidung. Tidak dengan iyan. Kalau iyan ini tasdid. Kalau tasdid ya tidak perlu tidak lama-lama. Tetapi kalau nun mati bertemu dengan ya yang tasdid bukan langsung karena nun mati, maka di sinilah dengan idgham. I-nya tidak sengau dulu, di nanti. I baru dengan idghamnya. I itu cara mendengungkan idgham. Tapi kalau langsung, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Muhammad Radif, silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liya

فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.

0: نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: Terima kasih, Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali Muhammad Radif di PD Jaya. Silakan setelah Muhammad Radif gabung dengan 0651443336. Kita lanjutkan bahasan tajwid sambil menunggu anda bergabung. Jadi di sini beda dengan tasdid ya, alif tasdid ya, alif tasdid ya bunyinya. Alif mati nun tasdid ya, atau alif mati nun bertemu ya. Kalau alif tasdid ya, iya. Ya, seperti iyyaka na'budu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu Nur Rajijah.
3: Betul.
2: Kecilkan volume radio, Ibu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم فلهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
2: Iya, dengar. Serap dengar Ibu Azizah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Ibu Nur Azizah silakan 0651443 anda menunggu anda untuk menggabungkan diri baca makra' surah Al-Anfal ayat 38 hingga 40. Kita kembali bahas tadi iya, itu adalah tasdid ya, tidak berdengung. Tapi kalau nun mati bertemu dengan ya, dengan i nya baru dengungnya. Enam ketuk. I nah, dengung bertemu dengan ya. Kemudian nun mati bertemu dengan ta dengan ikhfa. Yanta tersembunyi nun, tidak lengkap, tidak lengkap bunyi mati. Tidak yan tahu, tapi yan tahu. Human asli du harakat panjang. Kemudian yu'far, ramati tafkhim, ramati cara melafaz orang yang tidak berbaris harus mengikuti huruf sebelumnya. Apabila sebelumnya baris di atas, maka ra seperti baris di atas tebal. Di sini fa yu'far. Seandainya sebelum ramati sebelum ra baris di bawah menjadi seperti baca ra di baris di bawah ri. Jadi ya'fir. Ya, rabbi'fir. Jadi fir, tidak lagi fir. Kemudian lahum mim mati bertemu dengan mim. Idgham mimi, idgham mithlain. Yang tadi idgham mutamatsilain. Kalau untuk mim idgham mithlain atau dengan ikhfa syafawi. Dikian tiga nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik, saudara pendengar, mari kita jelang dengan kilau Pancasila. Nanti setelah ini barang 3-5 menit ke depan kita kembali untuk tajwidnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya baik, saudara pendengar, saudara Qori dan Qariah kembali di sini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan siaran Tajwid. Mari kita lanjutkan sambil menunggu Anda bergabung. Silakan dengan 0651 44336. Di sini Rohmati dengan Tafqim Yuk. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan bergabung, gunakan sebaik-baiknya. Kemudian mim mati bertemu dengan mim idgham, idgham mimi, idgham mitlain, kemudian idgham syafawi, idgham syafawi. Kemudian ma panjang sealif dua harakat. Qad salaf di sini qalqalah dal mati. Bunyi qalqalah mendekati dengan baris dal, baris di atas mati. Seperti qalqalahnya huruf baris di atas, karena sebelum dan setelahnya harakat yang sama. Qad, qad buka de lagi, qadda, karena qaf baris di atas. Kemudian setelah dal qalqalah ini mati, dal mati qalqalah, sin berbaris di atas, maka menjadi dal itu mendekati, bacaan de-nya mendekati kepada da. Lafadznya qadda, tidak lagi qadde, tidak lagi qaddi. Di sini qad, qad salaf. Tetapi kalau sebelumnya baris di bawah keduanya, maka mendekati baris dal di bawah, di idris, ya, idris, ijilis, tidak lagi ijilis. Demikian juga apabila sebelum dan setelahnya qalqalah itu barisnya dhammah, mendekati kepada dhammah, misalnya dal sebelum setelahnya beri dhammah, jadi misalnya udkhulu, tidak lagi udakhulu, udkhulu, jadi ud, mendekati baca du, udkhulu, faqtulu, uqtulu, tidak lagi uqtulu, itu diperhalus lafaz qalqalah, ud'u, tidak lagi ud'u. Lanjut, kemudian nun mati bertemu dengan ya idgham bi gunnah i ya'u, man asli du man asli. Kemudian faqad di sini juga dengan seperti di depan tadi, baris dalnya da, faqad, faqad mad, faqad mad, faqad madat. Kemudian tasdid nun wajibul gunnah sunnatul, wajibul gunnah dengung tiga alif enam harakat. Kemudian pada kalimah al-awali, al-awalin dengan alif al-ilhar qamariyah. Alif al bertemu dengan alif. Alif adalah bahagian salah satu huruf qamariyah, yaitu ibu'i hajjaka wa khif aqimah. Itu huruf-hurufnya. Apabila ada al bertemu dengan qaf, bertemu dengan ba, ibu'i dengan ghin, hajja dengan hajim kaf, maka lamnya jelas dilafadkan baris mati. Awalin lin man ar disukun panjang tiga alif enam harakat. Berikut mari kita silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651 44336. Kita bacakan yang baru kita bahas tajwid berikut ini.

0: Untuk berikut, kita alihkan dengan pembahasan dengan sifat huruf, iaitu sifat istitalah. Sifat istitalah, tawal, tol, artinya panjang. Istitalah, dipanjangkan, memanjangkan, diperpanjangkan, diusahakan untuk memanjangkan bacaan. Di sini iaitu huruf, ketika melafazkan huruf dengan menyeretkan lidah, terseret, memanjang, yang istitalah tadi, dengan posisi lidah itu bisa sebelah kanan atau salah satu sebelah kanan atau sebelah kiri, yang kedua-duanya tidak, tapi ujungnya lidah dengan bertemu dengan di sudut bagian gigi di depan. Hurufnya iaitu dhad. Boleh kita bentangkan posisi lidah kita sebelah kanan, dhad boleh juga sebelah kiri. Dan ketika pengucapannya tidak langsung seperti baca ta, seperti baca da, seperti baca ta, tapi dia harus ditekan sedikit, lunak dulu, kemudian dilepaskan, ditekan sedikit, kemudian baru dibunyikan, lepaskan dengan vokalnya. Misalnya lafaz dhad, tidak langsung dhad, tetapi ada ancang-ancang sedikit. Madad, dan pada makra di sini sedikit hurufnya. Di sini iaitu huruf dhad. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Iya, silakan dengan Bu Nur.
1: Iya.
0: Iya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bu Nursiah di Pulau Aceh. Silakan bergabung setelah Ibu Nursiah dengan 0651 44336. Pada kalimah madad, ini huruf istitalahnya, faqad madad. Demikian. Terutama kali apabila dad itu bertasdid, nah, seperti dad, di sini ada juga dalal pada kalimah radhiya, ramadhan, yudha'ifah, yudha'ifah. Apabila bertasydid itu jelas kedengaran bunyi istitalah. Ketika bacaan waladdallin itu tidak langsung dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Tidak langsung waladdall, tetapi ada ditekan apa, lunak dulu lidah, kemudian ditekan dan diseret, dan inilah huruf yang tersusah melafadkannya. Dan Rasulullah melafadkan ini, saya sendiri yang kata Rasulullah, saya sendiri yang lebih afdal membaca dhad. Ya, itu ana afdahu bilafdhi dhad. Itu Rasulullah yang sangat fasih untuk mengucapkan dhad. Yang lainnya ya, walau itu bedalah dengan huruf-huruf yang lain. Ketika waladdallin, demikian lafadnya, waladdall, waladdall, baru ke dhadnya, tidak langsung waladdall, langsung keras kepada dhad, pada huruf akhirnya, tetapi diancang dulu, diletakkan sebentar, kemudian diseret, ditekan pelan dulu, kemudian baru dilepaskan berserta dengan vokalnya, walau dzallin. Jadi tidak buru-buru, tidak bisa diburu-burukan untuk melafadzkan dzad. Ya, demikian cara melafadzkan dzad di sini. Faqad madzad sunnatul awwalin. Ini adalah ayat tentang apabila ditanyai orang, adakah orang kafir, orang musyrik ketika masuk Islam hapus segala dosanya yang telah dilakukan waktu dia kafir. Dan inilah ayatnya ini. Ya, ayat Al-Anfal ayat 38 itu menjelaskan bahwa orang kafir masuk Islam hapus semua dosanya dan yang kesalahannya waktu dia kafir, dan amal baik yang ada di kafir dulu waktu dia masih kafir akan dihitung pahalanya. Ya, ini kisah orang kafir yang masuk Islam. Ya, kemudian Muawiyah, bagaimana jahatnya Muawiyah ini dulu pemimpin perang melawan Rasulullah. Ya, sampai di Uhud. Ya, tetapi kalau beliau itu masuk Islam, ini pernyataan ayat ini, apabila mereka itu masuk Islam, maka akan ya dihapus semua dosanya yang sudah ketika waktu dia kafir. Dan apabila mereka kembali, akan berlaku seperti orang-orang yang telah dilaksanakan sebelumnya dulu, iaitu seperti orang Thamud waktu Nabi Hud dan lain-lainnya. Ya, begitulah ini ayat menerangkan tentang keberadaan orang mu'allaf, akan dihapus segala dosanya waktu dia kafir dan diperhitungkan kembali menjadi pahala segala amalannya yang baik-baik ketika dia masih kafir. Berikut kita lanjutkan dengan perbedaan lafaz. Silakan dengan 0651 44336 bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, babe, silakan.
2: Apinya dah agak tersendat-sendat ni, Ustaz, ya.
1: Iya, silakan.
2: Bukan apinya, kayaknya airnya.
1: Iya. Jaringan nampaknya terganggu.
2: Mungkin jaringan. A'udzubillahi minasyaitan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Babe Pati Murah. Silakan di belakang Babe Pati Murah. Ya, ya, dengan ayat tadi ya sedikit ralat. Jadi di sini kisahnya orang yang kafir masuk Islam itu adalah Abu Sufyan ya, bukan Muawiyah. Muawiyah itu anaknya. Jadi beliau itu yang mengemandui ya, menjadi panglimanya orang-orang kafir melawan Rasulullah di perang Uhud. Ya, inilah kisahnya apabila beliau itu Abu Sufyan masuk Islam, ya, dia akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu dan bersama tenteranya. Dan apabila mereka itu kembali ke kufuran misalnya, itu akan berlaku kepada mereka itu kebiasaannya orang-orang sebelumnya dulu. Ya. Demikian ini ayat untuk orang-orang kafir yang masuk Islam dapat ampunan dosa dengan syarat tetap dia tetap dengan keimanan, tidak lagi berbalik, tidak lagi murtad. Dan inilah, dan setelahnya segala kebaikan yang pernah dilakukan maka diperhitungkan pahalanya pada hari akhir. Berikut dengan itulah cerita Abu Sufyan, akhirnya beliau itu juga menganut Islam dan diampunkan segala dosanya. Dengan sekarang perbedaan lafaz, kita kembali pada awal kalimah, awal kalimah di sini yaitu pada kalimah ya yughfar lahum, ya yughfar lahum, di mana kalimah hum di sini Imam Qalun dan Qumbul melafadkan dengan humu apabila wasal. Apabila Imam Qalun boleh humu, boleh hum apabila wasal, tetapi kalau Qumbul beliau itu harus membaca dengan humu tambah waw mati setelah hum. Kemudian qad salaf, ya, Imam Abu Amru, kemudian Imam Hisham, Hamzah Al-Kisai dan Khalaf, iaitu Imam Al-Ashab. Kalau Imam Al-Ashab iaitu Hamzah Al-Kisai Khalaf. Kalau Imam Hamzah Al-Kisai saja namanya dengan Al-Akhawan atau Al-Akhawain. Menjadi idgham qad salaf, ma qad salaf menjadi ma qas salaf. Kemudian juga pada sunnatul awalin madat sunnatu menjadi madas sunnatu, ya madas sunnatu Abu Amru. Kemudian Hamzah Al-Kisai Al-Akhawan di sini tambah khalaf lagi, kalau tambah khalaf menjadi Al-Ashab. Ini menjadi lafadznya madas sunnatu, yang tadi qas salaf. Iya. Iya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Pergunakan dengan baik. Adapun kalimah al-awalin, Imam Warash menakalkan baris alif ke huruf sebelumnya mati apa saja, termasuk nun mati. Ya, di sini termasuk nun mati tanwin, maksud tanwin menjadi dihidupkan baris nunnya. Pindah naqal baris alif ke huruf sebelumnya di sini lam menjadi sunnatul awwalin. Naqal adalah Imam Warash dan Imam Hamzah saktah sebelum melafadkan A, setiap A sebelumnya ada huruf mati, setelah matikan huruf itu putus suara dan nafas, diam suara dan nafas sealif dua harakat, kemudian baru dilafadkan baris alifnya. Ini bacaan dengan Imam Hamzah. Sekarang kita lafadkan dengan Imam Qalun.

0: khair.
1: Itulah
0: Allahu alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nusiah kedua kalinya hadir. Ya silakan dengan 0651 44336 bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Dengan Abu Amru sekarang. Oh iya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kurang kenal suaranya karena berswing. Dengan siapa?
2: Bu Nani, Ustaz.
1: Ya, Bu Nani. Ya, silakan Bu Nani.
2: Iya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وإن

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nani di Lambuk, Banda Aceh. Ya baik, saudara pendengar, silakan dengan 0651443336 untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Berikut bacaan dengan Imam Abu Amru. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Dengan bacaan Abu Amru.

0: dengan Imam Hamzah, yu'far lahum, jadi yu'far lahum seperti biasa, nanti qad salaf, yang qad salaf ya dengan imam Hamzah sekarang. Qulil, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan
1: Ustaz.
0: Dengan siapa?
1: Ini dari Ibu Rosna.
0: Oh, Ibu Rosna, silakan Ibu Rosna.
1: Ini kan ada sahabat pengajian saya ada 3 orang ya. Udah yeah. Saya nanti sambung ya.
0: Iya, yeah, boleh.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah,
0: silakan Bu.

الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله

0: المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa lagi? Halo, Ibu. Oh ya, sudah putus semuanya. Ya, sayang sekali. Mungkin nanti diberitahu oleh Ibu Rasna nama-nama mereka ini. Ibu-ibu ini belum cantumkan namanya. Ya baik, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan 0651443336 dengan Imam Hamzah.

0: السلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين.
1: Berikut dengan Imam Qalun yang berbeda lafaz pada kalimah qatiluhum menjadi qatiluhumu apabila wasal. Kemudian pada kalimah fitnah apabila waqaf menjadi imalah mahdhah oleh Imam Al-Kisai. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya, dengan Ibu Humairah.
2: Iya, benar.
1: Iya, silakan.

0: Susan.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Humairah di Sigli. Ya, masih banyak anggota ya para pendengar di Sigli belum bergabung. Ya, silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Bacaan makra' surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Silakan 0651443336 menunggu anda untuk bergabung dengan imam berikut ini, dengan Imam Qalun. Hum menjadi humu. Kemudian fitnah Imam Al-Kisai apabila waqaf dengan imalah mahdhah nun menjadi, karena di sini ada ta marbutah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus. Fitnah apabila waqaf Imam Al-Kisai menjadi fitnih. Kemudian fa'inin tahau basir. Dengan Imam Qalun. Ya, assalamualaikum. Ada macet-macetnya. Assalamualaikum. Imam Qalun. Waqati. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Ibu.
0: Ini Ibu Rosna Ustaz.
1: Yang tadi yang nama-namanya belum nama.
0: Yang tadi Ustaz Ibu Mardiana.
1: Ibu Mardiana.
0: Ibu Marlinda.
1: Oh, Mardiana jadi, pertama ya.
0: Dari Gucu Kae Jato juga.
1: Oh iya iya iya. Mardiana ya. Makasih, ya.
0: Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama. Satu lagi siapa? Mardiana satu.
0: Mardiana satu.
1: Nah, dua.
0: Marlinda satu.
1: Oh iya iya. Nanti diajak lagi bertambah ramai lagi Ibu.
0: Dari Gucu Kae Jato kecil kali suara Ustaz.
1: Kecilnya di sini besar suara Ibu.
0: Suara kecil kali.
1: Kecil ya. Suara Ibu di sini kecil. Besar. Kuat.
0: Ini udah habis besar Ustaz.
1: Udah besar ya. Nanti Ibu ya. Ibu Rasna
0: ya.
1: Diajak lagi tambah ramai lagi ya.
0: Iya, insyaallah Ustaz. Memang ya. Mau ikut tapi nengok enggak datang ke rumah saya.
1: Oh iya ya. Mungkin nanti kalau bisa di rumah masing-masing aja boleh.
0: Iya iya Ustaz.
1: Iya iya Bu. Terima kasih Ibu Ma, Ibu Rasna. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Imam Qalun,

0: يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم صدق الله العظيم.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ibnu Saleh di Sigli. Kita lanjut bahasan berikut ini dengan kalimah maula. Kedua maulanya di sini, maulakum dan al-maula berikutnya. Imam Warash Hamzah Al-Kisai Khalaf. Berarti Imam Warash. Oh iya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, ini dengan?
2: Dengan Ian di Kota Baru Ustaz.
1: Suaranya kurang jelas, dengan Dian?
2: Dian di Kota Baru Ustaz.
1: Dian di Kota Baru. Kota Baru di mana? Kota Baru.
2: Abuya Tamang Ustaz.
1: Hah?
2: Abulyatama.
1: Abulyatama, iya, ah, iya. Dengan apa tadi namanya?
2: Dian.
1: Dian.
2: Ustaz, iya.
1: Nah, ini pertama kali masuk nampaknya ya?
2: Iya, Ustaz. Nah,
1: nanti, nanti tetap ya, Dian ya. Berikutnya, ya. Nah, ajak teman-teman. Ya, silakan Dian.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Is

Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, dengan ya pendatang baru kita Dian di Kota Baru Aceh Besar. Kita baca dengan Imam Warash, Warash Al-Ashab. Jadi Imam Warash Hamzah Al-Kisai dan Khalaf. Yang Al-Ashab tadi tiga imam, Imam Hamzah Al-Kisai Khalaf. Imam Warash membaca dengan imalah mahdhah, imalah baina-baina. Mau Maulaikum. Imam Hamzah Al-Kisai khalaf dengan imalah mahdhah Maulaikum. Ya, kum apabila wasal, Imam Qalun kumbul menjadi kumu apabila wasal. Bacaan dengan Imam Warash.

مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إمام قالون.

فيكم نعم المولي ونعم النصير. إمام حمزة، إمام الكسائي.

فيكم نعم المولي ونعم النصير. إمام خلف

0: لكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qari'ah, sampai di sini bahasan tajwid dan perbedaan lafaz bacaan. Semoga bermanfaat dan bertambah fasih pemahaman terhadap bacaan Al-Quran. Dan yang sempat malam ini bergabung yaitu dengan Muhammad Radif di Pidijaya, kemudian Ibu Nur Azizah di Lam Arah Banda Aceh, Ibu Nur Siyah Pulau Aceh, Babi Patimurah Banda Aceh, Ibu Nani Lambu Banda Aceh, kemudian Rasna, Ibu Mardiana, Ibu Marlinda di Gece Kaya Jatuh Banda Aceh, Humera Sigli, Bapak Ibu Nur Saleh Sigli, dan terakhir Dian di Kota Baru Aceh Besar. Dan bagi anda yang tidak kesempatan malam ini, silakan bergabung kembali pada Kamis malam Jumat akan datang kembali hadir insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Programa 1 Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Programa 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Aku.
5: Baca aku.
4: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
6: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah yuk telat ini.
5: Ih.
4: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Selamat malam rekan walaupun Anda berada masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Dan tentu masih dengan suara saya Diwas. Bagaimana kabar Anda sampai saat ini? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang baik ya. Ya, pendengar juga kami informasikan, ya kami kabarkan bahwasanya siaran RRI kita sampai nanti pokoknya 24 jam gitu ya. Dan tentu pendengar nanti Anda juga bisa mengikuti secara langsung atau mendengarkan secara langsung Piala Dunia ya, atau laga pembukaan yang mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan ya. Nah, nanti Anda bisa menyampaikan dari pertandingan nanti begitu ya, siapa yang Anda jagokan untuk memenangkan pertandingan ini, terus prediksi skornya juga bisa disampaikan, terus negara mana nih yang menjadi favorit Anda untuk menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026 ini. Tentu untuk hal ini Anda bisa sampaikan nanti mulai pukul 00 ya. Jadi mulai pukul 00 nanti Anda bisa menyampaikan, atau Anda juga bisa terus mendengarkan RRI Pro 1 Banda Aceh ya, untuk malam hari ini di sepanjang malam.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Oke, bagaimana dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM. Dan tentu kita cukupkan ya untuk lagu-lagu mancanegara di Pro 1 malam ini. Karena selanjutnya kami hadirkan lagu di Terus Musik ya. Dan ya pendengar, untuk informasi juga kita tidak menutup siaran ya. Jadi nanti siaran terus berlanjut. Dan ya, kami juga menyiarkan secara langsung Piala Dunia ya, atau laga perdana untuk Piala Dunia malam hari ini. Tentu nanti Anda bersama rekan Padral sampai dari pukul 00 sampai dengan pukul 5 nanti. Tentu dini hari Anda bersama Rifki Badral.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Selamat pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi nantinya kita akan ikuti secara langsung opening ceremony atau pembukaan pesta Piala Dunia 2026. Dan juga nanti akan kami lanjutkan dengan siaran langsung pertandingan perdana pesta bola dunia dari grup A ya, antara tuan rumah Meksiko menghadapi wakil dari benua Afrika, Afrika Selatan di Mexico City Stadium. Nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda ya, nanti juga dapat berinteraksi bersama kami dengan nantinya kita juga akan melihat seperti apa ya, atau Anda di pertandingan malam ini siapa yang dijagokan ya untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pembuka antara Meksiko lawan Afrika Selatan ya, ataupun juga nanti Anda dapat menyampaikan prediksi skor pertandingan pembuka malam ini seperti apa ya. Dan juga Anda bisa sampaikan juga ya, negara mana yang Anda favoritkan untuk menjadi juara di Piala Dunia tahun ini. Tetaplah bersama kami.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91.2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, setelah pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi salah satu ajang olahraga paling dinantikan tahun ini ya. Selain pertandingan-pertandingan seru, opening ceremony Piala Dunia 2026 juga mencuri perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia ya. Nah, tentunya juga nanti kita akan coba mengikuti ya opening ceremony Piala Dunia 2026 dan nantinya juga akan dilanjutkan langsung dengan pertandingan pembuka yang nantinya akan berlangsung ya antara Meksiko versus Afrika Selatan ya. Meksiko selaku tuan rumah ya tentunya juga akan memberikan penampilan terbaik, begitu juga dengan Afrika Selatan ya. Karena pendengar, Meksiko dan Afrika Selatan ini akan membuka rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca ya. Tuan rumah L3 berambisi memulai turnamen dengan kemenangan di hadapan pendukung sendiri tentunya ya. Nah, pertandingan grup A tersebut pendengar berlangsung di Estadio Azteca Mexico City pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat nanti ya. Nah, laga pembuka ini pendengar menjadi awal perjalanan kedua tim dalam persaingan menuju fase gugur. Pertemuan kedua tim menghadirkan kenangan Piala Dunia 2010 ya yang berlangsung di Afrika Selatan. Saat itu Meksiko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 pada pertandingan pembuka turnamen. Nah, sebagai tuan rumah, pendengar, Meksiko mengemban ekspektasi besar untuk membuka turnamen dengan hasil maksimal ya. Dukungan puluhan ribu supporter di Estadio Azteca menjadi modal penting bagi skuad Javier Aguirre. Nah, perjalanan Meksiko bersama Javier Aguirre pendengar sempat mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Namun performa L3 kembali menunjukkan peningkatan menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Meksiko sempat bermain imbang melawan Portugal dan Belgia dalam laga persahabatan internasional sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan L3 bersaing dengan tim papan atas dunia. Setelah itu pendengar, Meksiko berhasil meraih kemenangan atas Ghana, Australia dan juga Serbia secara beruntun. Rangkaian hasil positif tersebut menjadi bekal berharga menghadapi laga pembuka turnamen. Ya, kemenangan telak 5-1 atas Serbia menjadi hasil paling mencolok menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Hasil tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain ya menghadapi tekanan sebagai tuan rumah. Pada pertandingan tersebut pendengar, Meksiko sempat tertinggal lebih dahulu melalui gol Petar Stanik. Namun L3 mampu bangkit dan mencetak 5 gol untuk mengakhiri pertandingan. Ya, 2 gol bunuh diri pemain Serbia membuka jalan kebangkitan bagi Meksiko dalam laga tersebut. Johan Vasquez, Raul Jimenez dan Luis Chavez kemudian turut mencatatkan namanya di papan skor. Ya, dominasi Meksiko juga terlihat dari statistik pertandingan yang cukup mencolok sepanjang laga berlangsung ya. L3 melepaskan 18 tembakan dan menguasai 69% penguasaan bola. Catatan tersebut pendengar menunjukkan agresivitas pemain Meksiko menjelang turnamen yang sesungguhnya. Kepercayaan diri skuad tuan rumah pun ya tentunya semakin meningkat yang menjelang laga pembuka. Nah, kita masih akan ulas pendengar terkait dengan Meksiko versus Amerika, siapa yang lebih unggul ya. Kita akan hadirkan terus informasinya untuk Anda.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

0: Sobat pendengar, Javier Aguirre masih menghadapi sejumlah keputusan penting terkait susunan pemain utama timnya. Salah satunya adalah menentukan penjaga gawang yang akan tampil sejak menit pertama. Guillermo Ochoa berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Namun Raul Rangnick juga memberikan persaingan ketat untuk posisi penjaga gawang utama. Ya, pendengar, Kapten Edson Alvarez diperkirakan akan berduet dengan Cesar Montes di jantung pertahanan Meksiko. Keduanya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan saat menghadapi Afrika Selatan. Nah, di sektor tengah, Aguirre memiliki sejumlah pilihan pemain berpengalaman ya untuk mengendalikan permainan timnya. Orbelin Pineda, Luis Chavez, dan Alvaro Fidalgo berpeluang tampil sejak awal pertandingan. Sementara itu, Raul Jimenez masih menjadi andalan utama pada sektor serangan Meksiko. Penyerang Fulham tersebut berpeluang menyamai catatan 46 gol internasional milik Jared Borghetti. Jimenez kemungkinan akan didampingi Roberto Alvarado dan Julian Quinones di lini depan. Quinones tampil tajam bersama Al-Qadsiyah dengan mencetak 33 gol musim lalu. Ya, kita nantikan aja ya pendengar, seperti apa susunan pemain atau squad L3 Meksiko nanti pada saat berlaga melawan Afrika Selatan. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Ya, selamat dengar pada partai pembuka nanti ya. Afrika Selatan datang dengan motivasi tinggi nih ya. Di kubu lawan, Afrika Selatan kembali tampil setelah absen dalam 3 edisi Piala Dunia beruntun. Bafana Bafana lolos dari babak kualifikasi Afrika yang berlangsung ketat dan kompetitif. Ya, perkembangan performa Afrika Selatan juga cukup terlihat dalam beberapa tahun terakhir ya. Mereka mampu finish di posisi ketiga pada ajang Piala Afrika 2024. Persiapan menuju Piala Dunia juga berjalan cukup baik bagi skuad asuhan Hugo Broos tersebut. Afrika Selatan berdengar bermain imbang tanpa gol melawan Nicaragua sebelum menghadapi Jamaika. Pada laga pemanasan terakhir, Afrika Selatan berhasil mengalahkan Jamaika dengan skor 1-0. Hasil tersebut menjadi modal positif menjelang pertandingan pembuka melawan Meksiko. Ya, meski demikian, Bafana Bafana belum sepenuhnya konsisten sepanjang beberapa pertandingan terakhir mereka. Dalam 5 laga sebelumnya, Afrika Selatan mencatat 2 kekalahan dan 3 hasil imbang. Afrika Selatan juga mendapat kabar baik menjelang pertandingan pembuka melawan Meksiko. Aubrey Modiba, pendengar, telah pulih dari cedera hamstring dan siap memperkuat tim. Ya. Hugo Broos diperkirakan mengandalkan Teboho Mokoena, Talente Bata, dan Yaya Sitoli di lini tengah. Ketiganya akan menjadi motor permainan Afrika Selatan sepanjang pertandingan. Di lini depan, pendengar, Lily Foster tetap menjadi tumpuan utama sebagai serangan ya. Tumpuan utama serangan Bafana-Bafana. Ia akan mendapatkan dukungan Oswin Opolis dan Sepang Moremi dari kedua sisi lapangan.

Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Selamat mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi Pesta Bola Dunia 2026 di kesempatan dini hari ya. Tentunya nanti kita akan mengikuti juga jalannya pertandingan antara Meksiko selaku tuan rumah versus Afrika Selatan di laga pembuka nanti pada pukul 2 dini hari. Nah, pendengar, pertandingan ini juga menghadirkan benturan dua filosofi permainan yang berbeda ya. Meksiko diperkirakan tampil menyerang dengan tempo tinggi sejak awal pertandingan. El Tri memiliki sejumlah pemain cepat yang mampu membongkar pertahanan lawan melalui kombinasi umpan pendek. Ya, penguasaan bola juga menjadi salah satu kekuatan utama tim tuan rumah. Sebaliknya, pendengar, Afrika Selatan kemungkinan bermain lebih sabar dan disiplin sepanjang pertandingan berlangsung. Hugo Broos dikenal membangun tim yang kuat secara organisasi permainan bertahan. Ya, Bafana diperkirakan juga lebih banyak menunggu peluang melalui serangan balik cepat dan efektif. Strategi tersebut diharapkan mampu memanfaatkan ruang kosong di pertahanan Meksiko. Ya, selain Meksiko dan Afrika Selatan, grup A juga dihuni Korea Selatan dan Republik Ceko. Karena itu hasil laga pembuka ini akan sangat penting bagi kedua tim. Ya, secara kualitas individu dan juga pengalaman, pendengar, Meksiko masih berada satu tingkat di atas lawannya. Faktor tuan rumah juga menjadi keuntungan besar yang sulit diabaikan Afrika Selatan. Nah, meski demikian, pendengar, Afrika Selatan tetap berpotensi memberikan kejutan pada pertandingan pembuka turnamen ya. Mereka memiliki transisi serangan yang cukup berbahaya ketika memperoleh ruang terbuka. Menariknya, tiga pertemuan terakhir kedua tim selalu menghasilkan gol dari masing-masing kubu. Catatan tersebut menunjukkan laga berpotensi berlangsung terbuka dan menarik untuk disaksikan. Apabila mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif, Meksiko berpeluang mengamankan kemenangan perdana. El Tri diprediksi mampu memulai perjalanan Piala Dunia dengan hasil positif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran

Ukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Baik, Surah Pendengar dimanapun Anda berada, ya, sesaat lagi nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti nanti pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan, ya. Dan tentunya Anda bisa kembali nanti berinteraksi bersama kami selepas pertandingan babak kedua, ya. Kami memberikan ruang kepada Anda yang ingin berkomentar soal pertandingan dini hari ini. Dan sesaat lagi juga pendengar, kita juga akan ikuti ya silang pembukaan pesta bola Piala Dunia tahun 2026 di Meksiko.
1: Bahwa FIFA adalah apa penyelenggara dari turnamen ini ya.
2: Satu lapangan ya Luna ya, penuh ya.
1: Satu lapangan
2: ya.
1: Penuh, betul.
2: Satu lapangan penuh ini dilapisi oleh karpet.
1: Berapa
2: palet.
1: Lapis ini ya?
2: Ratusan.
1: Bukan. kok saya kenal ya itu ya. Enggak, maksudnya berapa lapis ini? Kayaknya ada berlapis-lapis tribun ya.
2: Iya.
1: Banyak sekali ya.
2: 1, 2, 3, 4 kurang lebih nih ya.
1: Yang terhitung dari sini.
2: Iya.
1: Aslinya kita enggak tahu.
2: Iya. Ini ada semacam apa nih, asap, kepulan asap.
1: Kepulan asap
2: berwarna-warni.
1: Betul. Ya. Meriah sekali di sana pasti ya.
2: Iya.
1: Dan tentu kalau para penonton atau supporter yang hadir di sana, ini buy one get one nih Tom.
2: Oh ya?
1: Iya, kan mereka beli tiket nonton sekaligus opening ceremony.
2: Oh iya ya, betul ya.
1: Iya kan, jadi paket bundling.
2: Oh.
1: Iya, wow, mereka sudah melengkapi diri dengan topi nampaknya ya. Banyak yang sudah membawa topi yang lebar begitu. Karena memang panas cuaca yang ada di Meksiko ya hari ini. Oke, menarik nih penampilan-penampilan dari para pengisi acara di Meksiko ya hari ini ya.
2: Sombrero, topi khas Meksiko.
1: Sombrero namanya.
2: Ya.
1: Tapi unik ya.
2: Apa tuh?
1: Itu kepalanya masih nongol. Dia hanya.
2: Bukan, itu hanya ini apa?
1: Apa tuh?
2: Adaptasinya.
1: Aslinya enggak. Aslinya tetap tertutup
2: aslinya
1: ya.
2: Aslinya tetap tertutup.
1: Tapi banyak yang terbuka di bagian atas kepala.
2: Ya, itu mungkin hanya untuk apa?
1: Melindungi
2: ornamen
1: ini aja ya.
2: Ornamen adaptasi dari sombrero yang asli Luna.
1: Oke.
2: Karena kalau misalkan kita lihat sendiri atau kita coba cek mengenai sombrero, ini merupakan topi yang memiliki ciri khas pinggirnya ini sangat lebar. Dan mahkota runcing yang secara tradisional dipakai untuk melindungi wajah dan bahu para pemakainya, penggunanya ini dari terik matahari. Pas sekali ya.
1: Pas sekali, makanya mereka sengaja menggunakan topi seperti itu karena memang panas ya.
2: Ya.
1: Melindungi bagian muka, wajah, dan bahu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Asik nih musiknya ya. Ramai sekali FIFA World Cup 2026 ya, tulisan yang bisa kita saksikan dari Stadion Azteca Meksiko siang hari ini.
2: Ya, sekitar 23 derajat Celsius ini Luna.
1: Suhunya ya?
2: Suhunya siang hari ini di Meksiko City, dan memang cerah sekali untuk udara di siang hari ini di Meksiko, matahari.
1: Berarti kalau 23 itu lumayan hangat ya?
2: Lumayan
1: sana,
2: hangat.
1: Ya. Dan itu memang menjadi suhu yang ideal begitu ya untuk masyarakat di sana ya. Nah, upacara pembukaan hari ini juga dikabarkan dihadiri langsung oleh Presiden Meksiko ini Tom, Claudia Sheinbaum ya. Tapi kita masih belum lihat secara
2: ya.
1: Langsung ya mana ini Presiden Meksiko ini duduk. Tadi yang tersorot oleh kamera kebanyakan supporter.
2: Ya, supporter penonton ya. Dengan tampilan unik-unik mereka ya, ada
1: betul.
2: Yang mengecat wajah, ada yang mengenakan sombrero, sombreronya dihias-hias.
1: Ya.
2: Wah, meriah sekali sepertinya ya.
1: Sekali.
2: Memang kemeriahan Piala Dunia ini sangat terasa Luna di Stadion Azteca ini ya.
1: Tidak hanya di situ, di mana-mana
2: ya.
1: Pasti juga meriah ya.
2: Mm-mm.
1: Apalagi laga perdana tuan rumah Meksiko.
2: Betul.
1: Sebentar lagi akan berhadapan dengan Afrika Selatan.
2: Wakil dari benua Afrika.
1: Afrika Selatan. Yang kemarin juga dilepas Bafana ya?
2: Bafana.
1: Oke, dilepas sama presidennya juga kemarin ya.
2: Ya,
1: sama
2: betul.
1: Pusa, ya.
2: Betul.
1: Dan bahkan ini juga di diberikan support begitu ya oleh Presiden Afrika Selatan. Kalau bisa menjuarai turnamen ini akan ditetapkan sebagai hari libur.
2: Wih.
1: Sampai begitu ya.
2: Berarti tanggal 19 Juli.
1: Juli. Ya. Kalau tim Afrika Selatan
2: berhasil menang
1: menjadi juara Piala Dunia, nanti akan ditetapkan sebagai hari libur. Tapi ngomong-ngomong tentang hari libur, hari ini itu di Meksiko juga ditetapkan sebagai hari libur. Jadi sekolah, perkantoran itu semua diliburkan.
2: WFH
1: untuk,
2: mereka.
1: Iya, untuk bersama-sama. Iya. Libur, tidak ada libur. Aktivitas dari kantor maupun juga dari sekolah untuk sama-sama menyukseskan acara di hari ini.
2: Oh, I see.
1: Itu kebijakan yang luar biasa sih ya.
2: Yeah.
1: Saking all out-nya lah ya sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamunya yang akan main ya di Meksiko ya.
2: Iya. Ya, terlepas dari beberapa kejadian yang beberapa hari lalu ini menimpa beberapa tim ya karena juga ya kita tahu situasi keamanan di Meksiko ini cukup menjadi perhatian juga Luna. Tapi ya bisa dibilang saat ini untuk opening seremoninya ini berlangsung sangat aman, sukses dan juga tidak ada satu gangguan apapun gitu ya. Itu dan nanti kita akan juga
3: Sí, sin lugar a dudas es la más especial, no me cabe ninguna duda.
2: Ya, nanti kita juga akan saksikan seperti apa kemeriahan dari pertandingan perdana antara Afrika Selatan dan tuan rumah Meksiko. Dan kalau misalkan kita, tadi juga Luna sempat bilang kalau Piala Dunia tahun ini berlangsung di tiga negara, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Dan ternyata masing-masing negara ini juga memiliki maskot Piala Dunianya, Luna.
1: Iya.
2: Ya, kalau di Meksiko
1: ada tiga ya, maskotnya.
2: Ada tiga maskot. Kalau di Meksiko ini diberi nama Zayu.
1: Zayu.
2: Zayu.
1: Simbolnya apa itu?
2: Ini adalah seekor jaguar yang lincah dan berposisi karena Piala Dunia ya, karena sepak bola ya, berposisi sebagai penyerang.
1: Oke. Okay.
2: Dan hewan yang bernama Zayu ini oleh panitia di Meksiko ini dianggap mewakili kekuatan dan warisan budaya kuno Meksiko.
1: Oh, gitu. Oke, penyerang ya.
2: Ya. Nah, kalau misalkan di Kanada besok, nanti kita akan melihat juga pasti ada yang namanya Maple.
1: Maple.
2: Ya, ini adalah seekor rusa besar, ini hewan endemik asli Kanada yang berwarna merah, berposisi sebagai penjaga gawang.
1: Keeper.
2: Okay. Nah, karakter Maple ini melambangkan kreativitas, ketangguhan, dan juga terinspirasi dari lambang daun maple yang memang ada di benderanya Kanada.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan khasnya Rihas, Kanada kan, itu. Tengah-tengahnya itu kan daun maple kan.
1: Yeah.
2: Nah itu sehistorikalnya. Sementara kalau di Amerika Serikat ada maskot yang diberi nama Clutch.
1: Clutch.
2: Ya.
1: Itu,
2: sama seperti di Kanada, mereka mengambil hewan endemik mereka juga, yaitu seekor elang botak. Maaf ya Sabil, bukan enggak, Sabil enggak botak kok. Ya, seekor elang botak yang berposisi sebagai gelandang, Luna.
1: Gelandang, oke. Berarti kalau Meksiko tadi penyerang.
2: Betul.
1: Ya, melambangkan penyerang.
2: Ya.
1: Kemudian Kanada itu goalkeepernya.
2: Penjaga gawang.
1: Penjaga gawangnya. Ya. Kalau di Amerika Serikat.
2: Gelandangnya. Nah, si Clutch ini juga merepresentasikan kemampuan untuk tampil gemilang di bawah tekanan. Seperti namanya Clutch ya, serta melambangkan kepemimpinan dan juga persatuan. Itu dia esensi dari ketiga maskot yang disiapkan oleh masing-masing tuan rumah.
1: Oke, sekaligus ini juga apa? Kita akan lihat ini masing-masing kekuatan dari tuan rumah. Karena tuan rumah pasti diuntungkan dengan ini ya, pendukungnya yang pasti lebih banyak begitu, yang akan memberikan dukungan kepada pemain-pemain timnas kebanggaan mereka. Dan Meksiko sebagai tuan rumah pertama yang akan mengawali laga perdana pada pagi hari ini jam 2 ya dijadwalkan kick off-nya. Tadi kan dilambangkan sebagai ini penyerang ya, sebagai penyerang. Nah, apakah penyerang dari Meksiko ini juga cukup ampuh nanti?
2: Nah,
1: bisa melesakkan gol-gol yang banyak ke Afrika Selatan atau sebaliknya justru Afrika Selatan yang akan mengambil poin pertama di laga perdana nanti. Pasti Anda juga sudah menantikan, karena biar bagaimanapun laga perdana di setiap turnamen itu menjadi penentu juga ya, ya. Apalagi ini masih fase grup dan persaingan juga dimulai dari laga pertama.
2: Betul. Nah kalau tadi kita informasikan bahwa lapangan di Stadion Azteca ini dilapisi oleh palet yang berwarna hijau, sekarang sudah berubah warna, Luna dan juga pendengar. Total ya, layaknya lapangan sepak bola, ya ini lapangan hijau dengan garis-garis gawang yang sudah nampak, sudah ditarik semuanya tadi itu.
1: Euforia-euforia opening ceremony ya.
2: Betul, sudah ditarik dan sekarang Timnas Meksiko ini sedang melakukan warming up, Luna.
1: Oh, di stadion yang sama ya?
2: Iya.
1: Oke, berarti rangkaian upacara pembukaan atau opening ceremony sudah berakhir ya?
2: Sudah berakhir, dan kalau kita lihat juga di situ tadi ada beberapa penjaga gawang dari Meksiko. Guillermo Ochoa ini yang menjadi salah satu motor senior juga, penjaga gawang senior Meksiko juga turun di dalam warming up di siang hari ini waktu Meksiko ya, atau dini hari ini waktu Indonesia. Dan beberapa penjaga gawang lainnya juga sudah, beberapa pemain lain dari Meksiko juga sudah tampak masuk ke lapangan ya.
1: Julukannya apa Tom kalau Meksiko Tom?
2: El Tricolor.
1: El Tricolor, ya, seperti benderanya ya?
2: Betul, tiga warna, okay. Hijau, putih, dan juga
1: merah. Oke, okay. El Tricolor versus Bafana. Ya. Kalau timnas Afrika Selatan belum kelihatan ya?
2: Belum.
1: Di
2: belum.
1: Stadion ya?
2: Belum. Mungkin bergantian.
1: Bergantian.
2: Sebentar lagi, karena memang biasanya sebelum pertandingan masing-masing tim ini juga diberikan kesempatan untuk warming up ya.
1: Iya.
2: Adaptasi dengan lapangan.
1: Adaptasi. Betul. Bercengkrama sebelum pertandingan ya, gitu ya.
2: Seperti itu. Ya. Oke. Beberapa pemain Meksiko juga sudah ada di pinggir lapangan ini sambil bersiap untuk melakukan warming up. Di antaranya ada Johan Vazquez, ada Jorge Sanchez, kemudian ada Luis Chavez ya. Ini juga saya perhatikan ada Jimenez juga, Raul Jimenez. Kemudian ada Alexis Vega yang merupakan pemain sayapnya Meksiko ini sudah mulai
1: keluar dari apa tuh namanya?
2: Room. Locker room.
1: Ya. Dan yang menarik ini memang seragamnya itu hijau-hijau ya, dominasi warna hijau. Kemudian yang tadi sempat saya perhatikan Tomo itu kaos kaki dan juga sepatunya ya, itu kombinasi putih dan juga merah. Jadi betul-betul tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
2: Sesuai dengan lambang negaranya.
1: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko ya pagi hari ini.
2: Ada tiga penjaga gawang yang dibawa oleh Meksiko di perhelatan Piala Dunia tahun ini, yakni Raul Rangel, Carlos Acevedo, dan juga Guillermo Ochoa yang tadi sudah saya bilang. Kemudian untuk pemain bertahan ini ada sekitar 7 orang, diantaranya ada Edson Alvarez, kemudian ada Johan Vazquez, dan juga Jesus Gallardo. Untuk gelandang, Meksiko mempercayakan ada sekitar 4x3, ada 12 pemain yang dibawa untuk sektor gelandang. Diantaranya ada Alvaro Fidalgo, Orbelin Pineda, kemudian Gilberto Mora, Luis Chavez, Alexis Vega ini juga ada, serta Guillermo Martinez.
1: Dan starting 11-nya belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Dan sepertinya yang melakukan warming up di lapangan itu seluruh pemainnya ya Tom ya?
2: Iya.
1: Semua turun ke lapangan. Nah ini kita beralih ke locker room yang satu lagi. Timnas dari Afrika Selatan, kontras sekali. Kalau tadi dari Meksiko warnanya hijau, sekarang di Afrika Selatan dengan kostum full warna kuning ya. Ini dari kaos, kemudian juga celana, kaos kaki ini juga berwarna kuning ya. Mereka terlihat sambil bernyanyi. Bafana-bafana ini keluar dari locker room dan akan menuju ke stadion juga untuk melakukan pemanasan jelang pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026.
2: Ya, warna kuning ini memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi Afrika Selatan ya, karena melambangkan semangat dan juga kebangkitan nasional, ini perubahan, perjuangan dan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid ya, era apartheid saat itu. Kemudian juga warna kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan ya, identik dengan lambang bendera negara mereka yang menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation, karena kalau kita lihat di negaranya ini, bendera negaranya juga kan banyak warna ya Luna ya.
1: Betul.
2: Ada biru, ada hijau, kuning, hitam, pokoknya semua, hampir semua warna ini bersatu.
1: Betul.
2: Dan juga makna kuning di seragam mereka ini juga berarti kejayaan dan harapan baru. Karena kuning elektrik ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah panggung Piala Dunia tahun 2010 silam, Luna.
1: Betul, betul. Nah, selain warna kuning tadi, mereka juga menggunakan sepatu warna pink, Tomo.
2: Wah, oh iya.
1: Pink ya?
2: Ya.
1: Kontras sekali ya, kuning.
2: Ya, itu tadi, persatuan dengan dan pink. Juga Rainbow Nation-nya itu
1: Rainbow
2: tadi
1: Nation,
2: ya.
1: Rainbow Nation, iya.
2: Beberapa pemain masih sedang melakukan pemanasan karena biar enggak kram otot atau kecengklak, bahasa Depoknya, bahasa Citayamnya kecengklak gitu ya.
1: Iya, kesleo lah ya.
2: Ya, kita masih mencari informasi siapa saja nih starting 11 yang akan diturunkan dari masing-masing tim, karena kami masih mencoba untuk mencari data-datanya. Nanti kami akan informasikan begitu kami sudah mendapat informasinya siapa-siapa saja. Tapi kalau berbicara mengenai kekuatan, siapa nih menurut Anda pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang akan menjadi pemenang pada laga pembuka kali ini? Apakah Meksiko dengan dukungan tuan rumah publiknya sendiri, atau malah kecepatan fisik dan juga semangat juang tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bafana Afrika Selatan?
1: Iya, silakan Anda boleh berkomentar juga ya, sambil nanti kita juga akan menghadirkan siaran pandangan mata langsung dari jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di pagi hari ini ya. Tinggal masih ada waktu 47 menitan lagi sebelum jadwal kick off secara resminya, kalau rilis dari FIFA itu akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti ya.

0: Ya, ini kalau kita perhatikan juga memang kedua kesebelasan sedang berkumpul ya Luna ya.
1: Ya, sedang berkumpul. Satu sisi lapangan sebelah kiri digunakan oleh timnas Meksiko untuk melakukan pemanasan. Sementara sisi yang satunya digunakan timnas Afrika Selatan ya.
0: Kalau kita lihat ini sebelah kiri ya Luna ya, sebelah kiri ini adalah tim Meksiko dan sebelah kanan adalah tim Afrika Selatan. Tetap warming up tetap berlangsung ini. Kedua tim masih mengenakan ini Luna, warming up uniform, seragam pemanasan. Iya. Nah ini sedikit atmosfer, sedikit suasana yang ada di Stadion Azteca ya, bahwa sang announcer ini membangkitkan semangat-semangat para penonton juga dan para pemain ini dengan bahasa Meksiko ya, kurang lebih ayo kita berikan semangat itu kali ya, go,
1: go. Dai-dai gitu ya.
0: Oh, ada Ronaldo juga tadi disebut tuh. Apakah berharap mereka bertemu Ronaldo?
1: Atau justru kita yang salah dengar Ronaldo?
0: Mentang-mentang ada Ronaldo identik ya.
1: Tapi memang ya, penampilan Ronaldo ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia begitu ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, yang menjagokan Portugal yang kabarnya ini adalah penampilan terakhir juga ya untuk yeah. Ronaldo di turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara.
1: Yeah.
0: Karena ya itu tadi yang seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam membela tim nasionalnya.
1: Yeah.
0: Sehingga ya berharapnya adalah ini bisa menjadi kado perpisahan yang sangat manis untuk Portugal dan Ronaldo seperti itu ya.
1: Iya ya, jadi bagi yang menjagokan Portugal ya, ditunggu saja seperti apa ini penampilan dari Ronaldo yang ditunggu-tunggu. Selain Ronaldo kan banyak juga ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada Messi, ada Luka Modric.
0: Ya betul.
1: Siapa lagi ya? Mbappe.
0: Mbappe dan juga tidak ketinggalan dari Jepang juga banyak. Ada Kubo kayak gitu dan juga Sang Heung-min dari Korea Selatan, wakil dari Asia ya, karena kita kan di Asia.
1: Betul. Jepang ini juga banyak yang menjagokan juga ya, ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Apakah nanti juga akan memberikan kejutan di tahun 2026? Pasti ditunggu-tunggu karena ada berapa pertandingan? 100 lebih ya? 100 lebih pertandingan ya, dari awal sampai nanti akhir di tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan nanti RRI Portiga juga akan menyiarkan siaran langsung pandangan mata dari jalannya pertandingan di Piala Dunia ya. Apalagi nanti tim-tim yang menjadi favorit banyak orang ya, yang pasti juga Anda jangan lewatkan untuk mendengarkan debar, dengar bareng.
0: Dengar bareng, betul.
1: RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Damos la bienvenida a los invitados del juego de visa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

0: Ya, kedua kesebelasan masih terus melakukan pemanasan meskipun memang cuacanya juga cukup panas ya. 23 derajat Celsius ini di Mexico City. Nah, sepertinya masih terus memberikan arahan juga masing-masing pelatih, asisten pelatih ini Luna biasanya. Tiga penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih bermain-main dengan bola, bersiap-siap untuk bertanding malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan juga di siang hari waktu Indonesia, waktu Meksiko, salah itu saya.
1: Meksiko ya.
0: Iya.
1: Nah, ini penampilan dari salah satu kipernya dari
0: Afrika
1: Selatan ya, Ronwen Williams.
0: Iya. Ya. Ini kiper lokal Luna. Dari klub di Afrika Selatan, dia menjadi satu nama yang cukup diperhitungkan juga,
1: ya.
0: Karena memang cukup memiliki prestasi ya di tingkat lokal juga. Sedang bersiap-siap sepatu orange itu.
1: Iya, bersiap-siap tadi juga pas pemanasan, stretching dulu tangannya ya.
0: Iyalah, kan kiper pakai tangan dong.
1: Iya.
0: Satu-satunya pemain yang boleh pakai tangan, kiper. Ya, kalau kita berbicara mengenai Afrika Selatan dan perjuangannya menuju Piala Dunia, memang tidak berjalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana-Bafana karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya.
1: Keren. Penantian yang cukup worth it begitu ya untuk tim Bafana-Bafana ini. Tapi bicara tentang ini Tom, Piala Dunia tahun ini kan juga ada beberapa aturan baru ya, yang diberlakukan FIFA. Ini untuk pertandingan supaya berjalan lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya tentang upaya penegakan disiplin termasuk batas waktu 5 detik untuk lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ada biasanya, aku gak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, mengulur-ngulur waktu, nah ini dibatasi.
0: Jadi
1: tidak ada tuh ceritanya begitu.
0: Gak boleh. Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu Luna. Gak ada lagi yang upaya-upaya untuk ya tadi mencoba untuk mengurung-ngulur waktu dan lain sebagainya.
1: Oke, nah selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal begitu ya, disaksikan ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah.
0: Ya. Wah, langsung ya.
1: Langsung bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini waktu pergantian untuk pemain, ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
0: untuk pergantian pemain.
1: Ya. Kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
0: Oke. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti seduh mie itu ya, mie cup ya.
1: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format baru ya, turnamen tahun ini.
0: Ya, ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi Luna. Ini kami masih cari informasinya juga apakah jadi diberlakukan.
1: Apa tuh?
0: Ya, ini istirahat biasanya 15 menit, ini menjadi 30 menit. Karena mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. gitu. Makanya nanti kita
1: tunggu saja laga perdana.
0: Betul, ya? Apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit, ya itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya Luna ya.
1: Betul. Warming up masih berlangsung tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico El Tricolor atau Bafana Bafana ya di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget dengan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: WhatsApp juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya di 081 399 399 888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong. Gak mungkin memilih aku kan.
1: Oh iya. Saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana Bafana. Siap. Ya udahlah.
1: Tanya alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, meskipun bukan tim favorit juga sebetulnya, yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana Bafana. Saya lihat solid aja Tom
0: Tim,
1: solid. Kemudian juga persiapannya mereka matang. Dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa. Ya untuk tim Bafana Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik lah ya.
1: Mentalnya lebih.
0: Ya. Oke lah kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah dan kali ini dia juga jadi tuan rumah. Dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya.
1: Ya.
0: Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan, bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka.
1: Membakar apa semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Iya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya. Jangan lewatkan perbincangannya, namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band. Penjara Jiwa.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Bukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Kriyantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kacau.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan langsung ya Piala Dunia 2026. Dan tadi kita sudah sama-sama simak laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung laporan pandangan mata yang juga nantinya akan dipandu Tomo Hakim bersama Indra Virgiantara. Pertandingan pembuka antara timnas Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dari grup A.

0: Kalau Anda ingat mungkin di timnas Meksiko ada kiper yang seringkali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, di antaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vazquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya, Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia HAM
0: ya, sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa
1: karena,
0: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan?
0: Yeah.
1: Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan Solorandia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang lebih awal kan, karena memang harus di-ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda, seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010 yang sama 1-1 kan.
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah, tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola pendidikan waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat namanya bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu
0: sudah menjadi apa ya, kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Betul, Mexican betul. Webs itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada line up-nya, starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama gitu. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah nggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan.
0: Usianya
1: udah di atas 35 ya, 37 kalau gak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus. Karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, ada Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal ya.
1: Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si Sturamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun ya cadangannya Raul Rangel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 sekian, 26, berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silahkan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Abi ya.
0: Ya Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu berkirim. Nah, tapi kalau nonton TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya silakan.

0: studinya yang kita golot itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
1: Oh, 0-0. Baik, Pak Ato Kombito. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
2: Kebetulan main nggak? Main fantasi nggak?
1: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
2: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim mana?
1: Bisa disimulasi sendiri ya.
2: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
2: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
2: Kiper utamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
2: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu tahun 2000, bulan 6 juga. Itu menang 4, waktu itu, menangnya South Africa itu di California, di Gold Cup 2005,
1: Gold
2: 2-1.
1: Cup.
2: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
1: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
2: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
1: Yeah.
2: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
1: Yeah.
2: Iya. Dalam waktu yang terantang, tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
1: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
2: Iya, memang kalau

0: kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Mm-hmm. Tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah gitu ya, di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya, karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka, dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA, jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia itu salah satunya itu.
1: Ya ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca, kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Esu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
0: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau di Meksiko ada 17 di Beto Mora. Tidak ada pemain paling mudanya juga 2 tahun Anele Ngonca, apakah Mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini. Terus dari 26 yang disiapkan memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
1: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
0: Jadi ini di apa namanya
1: gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
0: Menurut saya sih, ya balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara negara yang mengadu, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah termasuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
1: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
0: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua. Yeah. Yang pertama masih susah kan. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
1: Ya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
0: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya, secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus lebih ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
1: kesulitan dapat datanya.
0: Iya, agak kesulitan. Bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
0: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
1: Baik, Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC, Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
0: Iya.
1: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Meksiko City.
4: Ya. Selamat malam, Indra.
3: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya?
4: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko, pukul berapa Indra? Pukul-pukulan?
3: Pukul-pukulan.
4: Malam Bung Estu.
0: Malam.
4: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika, Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya?
3: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Tinggal bagaimana Cesar Montes tadi mainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
0: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, menarik
4: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat?
0: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
4: Ah, oke. Okay.
0: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
3: Pada peluang mungkin ya.
0: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
4: Ya. Dan lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini. Terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
3: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi terhadap nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat langsung terapi-napi bermain lepas ke tendangan. Sayang sekali, mampu ditepis dengan tepat tadi bagaimana penjaga gawang Rowan Williams ya.
0: Iya, ini Rowan ini salah satu pemain senior ya. Ada 5 pemain yang usianya di atas 30 tahun dan salah satunya dia juga kapten. Pemain di klub lokal di South Africa Mamelodi Sundowns cukup bagus dengan caps 62 atau terbanyak di tim ini.
3: Ya, Dalam penjuru tadi berhasil ditepis kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Masih terjadi kemelut di kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara, namun dapat kuasai atau dibuang saja tadi oleh pemain Afrika Selatan. Jatuh lagi di kepengaruhan pemain Meksiko. Remot punggung 3 tadi mencoba menghalau. Berbahaya saudara-saudara, serangan cepat balik dari pemain Afrika Selatan tadi remot punggung 15. Bagaimana Ikram Reynes tadi coba mengisi resiko sebelah kanan. Oh, pertahanan dari Meksiko namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dari Afrika Selatan. Menyusul sebuah peluang yang tadi diciptakan juga oleh pemain-pemain Meksiko di awal-awal babak yang pertama ini. Masuk menit ke-5. Kedudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana. Alirkan ke sektor sebelah kanan namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya. Sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola. Cesar Montes nampaknya.
4: Kapten kesebelasan ya.
3: Kapten kesebelasan. Atau juga nomor punggung 5.
4: Vasquez.
3: Johan Vasquez.
0: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan. Tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asap garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on, 1 shoot on goal dari 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
3: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan. Namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Bali lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung juga ke depan. Pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang. Gimana juga Montes dikirim kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri. Coba diulangkan oleh Gallardo tadi namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
0: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
4: Ya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
0: Tendangan lagi masuk. Yeah!
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
4: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi. Tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
0: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
4: Iya.
0: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
4: yeah, dan
0: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
4: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan. Ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan, Bekezeli Mbokazi.
0: Afrika Selatan.
4: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang, dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
0: Iya,
4: 12 menit.
0: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
4: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
0: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka, mereka tidak sering kehilangan bola yang pasti. Mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribblenya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
3: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Dimana juga tadi Ngedua baru ya, coba membangun serangan, angkat lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi ada Alvaro Gio ya, Teboho Mokoena ini dengan kartu kuning.
0: Iya, sebuah
3: keras ya.
0: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat,
3: terlambat ya,
0: mengantisipasi lawan Mokoena ini. Dan memang wasit pas point view-nya, wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
3: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Orange dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam, kontes kembalikan lagi pada Orange. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini. Unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada Juan Williams penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan,
0: inilah Guillermo Ochoa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Reyes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali syuting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
5: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, hasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
4: Modiba
5: ya.
4: Iya.
5: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Kita lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
0: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vasquez sebagai duet di belakang.
5: Oh, berbahaya sebuah pisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko. Masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah? Ya.
4: Ya. Mokwena.
5: Mokwena.
0: Oh, kartu kuning kedua.
5: Begitu cepat ya. Tadi di nomor punggung 26 dari Ryan ya.
0: Iya,
4: Gutierrez.
0: Ryan Gutierrez. Pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
4: Iya. Karma kak, karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara 2 pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena. Menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
0: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu lagi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
4: Yeah.
0: Ada unsur dalam tanda kutip
4: perang gitu ya,
0: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
4: Meksiko
0: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
5: Ya, kembali dilanjutkan nampaknya pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari false mereka lebih sedikit, walaupun mereka mampu melakukan yang banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
5: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana, ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko, Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Oh, ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya, baru 2 save sejauh ini di menit ke 29 menjelang menit 30 ini atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
4: Ya, disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
4: Ya, silakan Bung Indra.
5: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagi Nkosi di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing. Maka memang sudah posisinya, kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
4: Modiba. Offside ternyata Indra.
0: Ya, offside. Tapi dulu offside memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
5: Kalau Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan cari Gunanes. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan oleh Raul Rangel kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi coba menggiring bola, kirimkan lagi ke pengganti berbahaya, sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lain poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
4: Colina ya.
5: Colina ini
4: wasit legendaris ya.
0: Iya,
5: dari Italia.
4: Yoi.
5: Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
4: Iya, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
0: Iya, selalu diingat setiap kali.
5: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sektor sebelah kanan menggunakan Alvarado. Masih Alvarado, tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle-an yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. menghasilkan lemparan ke dalam. Reyes, pada siapakah yang diberikan? Reyes, sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba mengirim oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya pada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat diperlukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
4: polanya ya.
0: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
4: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika. Berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20, Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
4: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0, Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya, Tole ya, si Tole ya.
0: Pasti Eric Miras sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik, Eric Miras, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
4: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan, kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo melepaskan tangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quinones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quinones menciptakan brace ya.
4: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan, pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan, sepertiga penyerangan mereka, lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quinones yang cukup mobile, yang Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi panas ball.
5: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20 Mudau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Disini masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Modiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat di pelukan atau tangkapan Roll Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi paskan tendangan kaki kirinya Roll Rangel dengan tenang, berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Roll Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri

0: Reyes, coba kepada Lira, dorongkan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi, ada Vasquez, Vasquez memainkan bola, masih Vasquez alirkan kepada Gallardo, Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez kembali kepada Raul Rangel, mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini, angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko, bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi, bagaimana Mbokazi lemparan ke dalam kini bagi Alvarado, Meksiko dilakukan oleh Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes, Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang, Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh The Club tadi, bagaimana Williams, Wayne Williams, hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini, bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan sektor sebelah kanan, ada Mudau berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya bagi nomor punggung 6 di sana, ada Modiba, oh dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba, Modiba kontrol bola mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado, ya keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini, masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, juga kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
0: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan, oh bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams di menit-menit akhir babak yang pertama ini, hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini, tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, oh kami tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes, ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko, ya nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
2: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
3: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka pesta bola dunia.

2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata lingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, naik ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ngajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan yakini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Berating terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mukona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra serta ada Bung S2. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya sudah memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, cuma berputar-putar. Bayangin oh, berpunggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo. Mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez. Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya. Yang
3: iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13,
2: Tole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Memang ya,
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika masuk kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi, bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit pundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado.
1: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Noto juga nomor 19 di sana.
2: CBC.
1: Mm-hmm.
2: Mengulang kata ya, CBC.
3: Iya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokasi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Erik Lira ya.
2: Iya, Erik Lira saat mencoba untuk menguasai bola. Kembali kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko, karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan nih, Juan Vazquez ini.
2: Iya.
3: Ini back yang rajin celak gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar, namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri. Melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Ada Val Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Mesti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Iya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah Main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang. Pendek saja sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini. Umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
2: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
2: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung jawab terbaru dia adalah beri assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Quinones di sana. Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
1: Tidak 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
2: Ya. Canggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa
2: ya,
3: yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini, baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez, di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi.
2: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
2: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang di posisi ini.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat Vasquez by 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
4: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
2: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
4: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, si BC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
2: Mencengkeram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
2: Iya.
3: Tapi mungkin wasit
2: masih baik ya.
3: Iya.
4: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
2: Chavez.
4: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
2: Vasquez.
4: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez, alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, tekanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Juga ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Jadi Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
4: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
2: Iya. Yeah.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu ya, striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
2: yeah,
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
2: Kental ya.
3: Sangat kental sekali. Ya.
2: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui 3.5. Mora. Sang Wonder Boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
2: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
2: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
2: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
2: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
2: Terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
3: Mokoena,
2: iya. Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
2: Dia ya, Meksiko mencoba untuk melakukan serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
0: Ya.
2: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini
3: apa yang
2: terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi,
3: Bung Estu. Oh iya, apakah review?
2: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu. Tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Nah,
2: itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
0: Tangannya ini.
2: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat gitu ya. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, yang melakukan pelanggaran tadi.
2: Decision direct free kick red card. Oh, kartu merah lagi.
0: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
3: Seperti ini Suwane pemain baru ya.
0: Iya Suwane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
2: Suwane.
0: Tembak Suwane.
2: Iya.
0: Yang
4: kartu merah langsung ya,
2: direct ya.
3: Pemain baru di Temba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
4: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
4: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
4: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko. Hafez lagi angkat ke depan, cari siapa Camora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
4: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Angan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini masuk ke 80.

0: Masih Galardo menguasai bola. Haves mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Haves. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan, Vega. Haves pada Galardo kembali. Dengan tenang Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko. Coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Rahaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Haves, alirkan lagi kepada Galardo. Masih Galardo, tengah dia mencari Mora di sana. Sektor sebelah kanan ada petas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi. Terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. 14 dari Meksiko.
1: Bogazi.
0: Bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit. Buah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
2: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
2: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
2: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain. Ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko. Pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk mau serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
2: Ya, di depan wasit persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya, nggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
2: Langsung
1: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
2: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
2: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
0: Di Belko Mora menguasai bola. tengah lagi.

0: Hafes. Main Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buta pelanggaran meski terjatuh tadi. Mencoba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
1: ya, menurut saya
0: jelas terlihat
1: tadi. Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali pancar sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi pencipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
0: Ya, betul sekali, kerugian bagi Meksiko sebenarnya. Kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
1: kapten tim.
0: Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
2: Mokena dan Bokazi ya.
0: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena.
2: Mokena mau enggak? Bukan ya.
0: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
1: Benar.
0: Dapat terbaca dengan baik. Buru-buru. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, pada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang, angkat langsung jauh ke depan Williams, cari jauh sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cepat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat. Oh, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, salah satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
2: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
0: Benturan dengan Gallardo tadi.
2: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
1: Ya.
2: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya, harus diulang. Ah, sudah selesai.
0: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
2: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
1: Pasti ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
2: pemain
1: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
2: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti rangkaian siaran langsung pertandingan perdana pesta bola dunia dari grup A antara tuan rumah Meksiko menghadapi wakil dari benua Afrika, Afrika Selatan di Meksiko City Stadium dengan skor 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Dan kami akan hadirkan kembali siaran langsung pesta bola dunia masih di fase grup A antara grup antara Korea Selatan ya menghadapi Ceko nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, selamat datang dimanapun Anda berada di kesempatan saat ini untuk Anda juga dimanapun berada yang juga mungkin ingin memberikan tanggapan ya untuk hasil pertandingan antara Meksiko versus Afrika Selatan tadi ya. Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon 0651 443 36 maupun via WhatsApp juga bisa di 0852 8285 4445. Ya pendengar, jika kita melihat statistik pertandingan tadi antara Meksiko versus Afrika Selatan ya, yang mana di Meksiko berhasil mencetak gol pada menit ke-9 oleh Julian Quiñones ya, dan juga gol kedua dicetak oleh Raul Jimenez pada menit ke-67. Ya, pendengar, secara statistik untuk tembakan sendiri dari Meksiko itu berhasil melesatkan 15 dan Afrika hanya mampu melesatkan 4 tembakan ya. Selanjutnya tembakan ke arah gawang dari Meksiko berhasil melayangkan 5 tembakan ke arah gawang dan juga Afrika Selatan hanya mampu melesatkan 3 tembakan. Nah, untuk penguasaan bola sendiri ini sangat terlihat ya bahwasannya Meksiko sebagai tuan rumah cukup mendominasi penguasaan bola yakni 61% dan Afrika Selatan hanya menguasai 39% penguasaan bola sepanjang pertandingan. Dan untuk operan juga masih dikuasai oleh tuan rumah Meksiko sebanyak 538 operan dan Afrika Selatan 341. Dan akurasi operan juga masih didominasi oleh tuan rumah 91% dan Afrika Selatan 83%. Ya, untuk pelanggaran sendiri bahwasanya di malam hari ini juga terdapat kartu kuning ya di kubu Meksiko 1 dan juga di Afrika Selatan 2. Dan untuk kartu merah sendiri ini yang menjadi salah satu pertandingan pembuka dengan menghadirkan kartu merah ya dari kubu Meksiko 1 dan dari Afrika Selatan 2 ya. Dan untuk offside 1 dari Meksiko dan Afrika Selatan 1. Nah, untuk poin klasemen di grup A sendiri, Meksiko saat ini masih berada di posisi teratas dengan meraih 3 poin dan juga Afrika Selatan untuk sementara berada di posisi kedua karena kita masih menantikan juga untuk pertandingan selanjutnya di grup A antara Korea Selatan dan Ceko nanti pada pukul 9 pagi ya. Untuk itu pendengar tetap terus bersama kami.
1: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di tiga negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik tiga negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Ya, saudara pendengar, pertandingan pembuka untuk kesempatan pagi dini hari ya antara Meksiko sebagai tuan rumah melawan Afrika Selatan ini termasuk salah satu pertandingan yang cukup tinggi tensi ya di Estadio Azteca, di mana pertandingan tadi pendengar itu diwarnai dengan total 3 kartu merah ya. Ini di awal pembuka pertandingan Piala Dunia 2026 sudah diwarnai dengan 3 kartu merah ya, di mana Yaya Sitole dari Afrika Selatan menit ke-50 mendapatkan kartu merah, dan selanjutnya Pak dari Afrika Selatan juga Temba Zwane pada menit ke-84 yang pada saat itu sebagai pengganti yang baru masuk juga lalu diusir oleh wasit ya. Dan selanjutnya Cesar Montes dari Meksiko pada menit ke-90+1 ya. Jadi secara total di laga pembuka Piala Dunia 2026 tahun ini antara Meksiko dan Afrika Selatan diwarnai dengan hujan kartu merah sebanyak 3 kartu merah. Ya baik pendengar, berikut kami hadirkan satu lagu Work of Heaven yang merupakan karya membanggakan dari grup band asal Indonesia Padi yang berhasil masuk ke dalam official album of the FIFA World Cup 2002. Lagu berbahasa Inggris penuh ini bersanding dengan karya musisi-musisi internasional papan atas pada masanya. Kompilasi Piala Dunia 2002, lagu ini dipilih oleh FIFA dan Sony Music untuk mengisi album kompilasi resmi Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang. Padi bersanding dengan nama besar seperti Anastasia, Jennifer Lopez, dan Nelly Furtado.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, selamat mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dapat kami informasikan kembali untuk pertandingan selanjutnya di Piala Dunia tahun 2026 ini masih di putaran grup A. Nantinya pada pukul 9 pagi akan berhadapan antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Tentunya hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh, dan tentunya juga Anda nanti dapat berinteraktif juga dan memberikan pandangan Anda terkait dengan kekuatan antara Korea Selatan dan juga Ceko, dan juga prediksi yang akan memenangkan pertandingan nanti. Ya, Anda nanti juga dapat bergabung bersama kami. Untuk itu, pendengar, tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Dan kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Beriktikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaallah masih bersama Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dengan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah pada subuh ini, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini, Allahumma amin. Ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Ma sya'nu wujudut talab, ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Bukanlah yang terpenting bagimu itu sekedar meminta atau berdoa, hanya saja yang terpenting itu adalah bahwa engkau dikaruniakan akan keindahan adab. Kita ulangi, bukanlah yang terpenting itu sekedar meminta atau berdoa, akan tetapi yang terpenting itu adalah bahwa engkau dikaruniakan akan keindahan adab. Jadi ada dua poin di sini. Yang pertama tentang meminta. Makna meminta di sini meminta kepada Allah atau doa. Kemudian poin yang kedua, husnan adab, karunia Allah berupa adab yang indah, adab yang baik. Adab yang baik di sini maksudnya adab dengan Allah. Adab dengan Allah itu ada beberapa, di antaranya bentuk adab dengan Allah adalah bermakrifah kepada Allah atau mengenal Allah. Mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifah, dengan sebenar-benar mengenal. Artinya mengenal Allah dengan seluruh sifat-sifatnya dan seluruh afaalnya. Jadi sebenar-benar makrifah itu adab paling utama dengan Allah. Jadi kita kenal Allah dengan seluruh sifat-sifat dan afalnya. Misalnya kita mengetahui bahwa salah satu sifat Allah yang kemudian menjadi namanya adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi yang maha mengurus. Qayyumus samawati wal ard, mengurus seluruh makhluknya di langit maupun di bumi, mengurus seluruh kehidupan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang kehidupannya tidak diurus oleh Allah.
dan Allah mengurus seluruh kehidupan makhluk termasuk kita manusia itu setiap saat, setiap saat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak pernah luput kita dari diurus oleh Allah. Tidak pernah Allah itu ta'khudhuhu sinah, mengantuk, wa la naum, apalagi tidur. Terus Allah mengurus kita makhluk termasuk kita manusia. Itu salah satu bentuk makrifah kita kepada Allah, bahwa Tuhan kita, pencipta kita, Allah yang kita kenal adalah memiliki sifat Al-Qayyum, maha mengurus seluruh urusan kita. Kemudian kita mengenal Allah bahwa setiap yang diurus oleh Allah itu adalah pasti baik. Biyadikal khair, di tanganmu wahai Allah al-khair, segala kebaikan. Tidak ada satupun yang dibuat, yang dikerjakan, yang diurus oleh Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Nah, ketika kita bermakrifah kepada Allah seperti ini salah satu sifat ya, baru salah satu sifat. Ketika kita bermakrifah kepada Allah seperti yang kita gambarkan tadi, kita meyakini salah satu sifat Allah Al-Qayyum, maha mengurus seluruh urusan makhluk, dan dalam mengurus urusan makhluk adalah al-khair, semuanya baik, tidak ada yang baik dari Allah. Maka hasillah dari sini husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Inilah adab dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah, bahwa kehidupan yang selama ini sudah kita jalani sampai hari ini itu semua tidak pernah terlepas daripada diurus oleh Allah. Nah, kalau selama ini dan yang akan datang terus diurus sama Allah, berarti itulah yang terbaik. Nah, itu di antara itu adab yang paling utama dengan Allah. Maka dengan makrifah seperti itu lahirlah husnudzan. Ketika lahir husnudzan, maka tidak ada yang perlu kita keluhkan. Tidak ada yang perlu kemudian kita minta tambah. Kenapa kita harus minta tambah? Karena selama ini kita sudah diurus sama Allah.

kita dapatkan ketika Allah benar-benar kita kenal dengan sifat-sifatnya tadi, yang salah satunya Al-Qayyum, rasa-rasa tadi tidak ada lagi, kita sudah husnudzan kepada Allah. Kemudian kalau sudah seperti itu adabnya, fungsi doa apa? Tujuan kita berdoa, yang dalam berdoa itu kita meminta A, B, C, itu tujuannya apa? Maka dari ma'rifah tadi kita diajak, diarahkan untuk memahami hakikat doa. Jadi pada dasarnya doa itu adalah kita melakukan suatu ibadah kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Perintah Allah. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Berdoa karena itu adalah perintah Allah, dengan berdoa karena kita memang butuh sesuatu maka kita berdoa, itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari dan para ulama sufi menginginkan kita berdoa itu karena perintah Allah, bukan berdoa itu karena kebutuhan kita. Kalau kita berdoa karena perintah Allah, kita tidak ada urusan diterima dengan tidak diterima doa kita. Karena kita melaksanakannya karena perintah Allah. Saya berdoa, setiap selesai sholat, saya angkat tangan. Kita angkat tangan, kita berdoa sebagai bentuk penundukan kita kepada Allah. Kita seorang hamba, Allah pencipta kita, kita budak, Allah tuan kita. Kita tunjukkan penghambaan kita, kita ikuti perintah Allah, disuruh berdoa, kita berdoa, dan kita tunjukkan makna doa itu, makna ubudiyah, yang sebenar-benar ubudiyah. Setelah kita berdoa, justru kita bersyukur, Alhamdulillah hari ini saya bisa berdoa menunjukkan penghambaan saya kepada Allah. Tidak ada urusan apakah hari ini langsung diterima, minggu depan langsung diterima, tahun depan langsung diterima, atau sudah seminggu sepertinya belum diterima, kapan diterima, sepertinya tidak diterima, tidak ada urusan itu. Jadi setiap kita berdoa itu karena perintah Allah. Jadi kalau begitu cara kita berdoa, maka setiap kita berdoa, kita betul-betul menampakkan diri kita benar-benar hamba di hadapan Allah, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau berdoa untuk kepentingan kita, itu akan berujung, berpotensi membuka buruk sangka kita kepada Allah dan kurang adab. Kalau berdoa karena kita butuh, berarti itu kepentingan kita, bukan Allah. Karena kebutuhan kita, bukan karena Allah, bukan memenuhi hak Allah, tapi kebutuhan drode. Dan kalau begitu konsep berdoa, kita akan berdoa ketika butuh. Kalau tidak butuh, kahana doa. Maka urung-urung yang butuh yang tiga doa, yang klik-klik tim doa, klik-klik. Nanti katruk pun yang perlu, kahana li klik, kahana li doa. Mati tengah perlu, jarum manyang-manyang, geti-geti-geti dia. Roh imata susah gok-gok ke samping ante katruk pun yang doa kah nak leh doa, oh masjid nak teruk leh kabe kaya. Cuba lihat ketika ada orang-orang yang butuh tertentu, ada musim-musim dia, nah musim-musim tertentunya orang berdoa cukup ramai, hantik dengan berdoa teruk lelaki buat gok dengan berdoa ke lu, walaupun itu bagus ya. Tapi kita akan jadi orang-orang yang berdoa musiman, saat butuh, ketika tidak butuh. Itu kalau berdoa
dengan makna

0: kepentingan kita. Kemudian yang lebih parah dari itu, berpotensi buruk sangka tadi. Kalau kita berdoa karena memang kebutuhan kita, kita akan menunggu hasilnya, kan seperti itu. Setelah kita berdoa, kita tunggu. Sehari belum ada hasil, seminggu belum ada hasil, sebulan kita menunggu karena kepentingan kita. Ketika apa yang kita minta tidak kunjung datang, maka timbul prasangka itu. Ketika timbul prasangka, dan inna ba'dadh-dhanni itsm, banyak prasangka itu akan menghasilkan buruk. Mulai mempertanyakan Allah, mulai kemudian berpikir negatif, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa orang lain langsung dikasih, saya tidak dikasih, apakah saya tidak ini, dia apa tidak pantas, tidak ini, tidak itu, apakah saya begitu buruk, apakah saya, ujung-ujungnya saya memang buruk lah. Lun memang hana betul di pandangan Allah, berarti lun memang hana good. Akhirnya timbul apa namanya, pesimis, yang itu kemudian membuat dia ujung-ujung na'udzubillah sampai pada tingkat putus asa. Jadi jauh sekali perbedaan antara orang berdoa karena itu perintah Allah dengan orang berdoa karena itu kepentingan dirinya. Termasuk nanti perbedaan itu akan sangat kentara ketika kita melihat isi doa. Cobalah lihat doa-doa orang yang memang itu kepentingan dirinya. Pasti dunia semua. Karena memang kepentingan dia. Dia lupa hak Allah yang harus dia tunaikan. Jadi ketika doa itu motifnya adalah kepentingan diri, itu akan dominan isi doa itu. Dunia mandu. Tapi ketika doa itu motifnya adalah sebagai bentuk mewujudkan perintah Allah, maka doa itu akan berisi akhirat semua. Isinya akan, ya Allah bantulah saya untuk selalu taat kepadamu. Ya Allah selamatkan saya daripada berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah saya ini hamba yang lemah, ya Allah. Kalau bukan karena taufik darimu, saya tidak ada apa-apa, ya Allah. Maka senantiasalah berikan saya taufik, ya Allah. La tukilni ila nafsi tarfata'in, wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku, terus peganglah ubun-ubunku, jangan pernah engkau lepaskan walaupun satu kedipan mata, ya Allah. Ya Allah, dunia ini semakin hari semakin berat, cobaan, godaan, fitnah semakin membingungkan, maka jagalah imanku, wahai Allah, selamatkan imanku sehingga akhir hayatku. Matikan aku dalam keadaan beriman, bangkitkan aku dalam keadaan beriman, masukkan aku dalam surga dalam keadaan beriman. Yang kenyataan tho doa aja, yang menyodoa karena perintah Allah, mau menyodoa karena kepentingan diri, pasti isinya ya tentang fasilitas dunia. Sijih karena ilung galomna, ya Allah menyajib benajin. Jih kai promosi, long tatrib kabar tata nak promosi-promosi, ya Allah. Benar lah tiga-ga. Hawa teci belewan, bejut taduk bak kursi yang kursi empuk dah. Tiga kabih hidup, ilung kalam duk-duk inan, kapa tiga, yang nak lewat-lewat. Misalnya seperti itulah isinya. Yang kenyanyan aja mana. Akhirnya kita lupa bagaimana kita mati, bagaimana kita mati nanti, apakah akan husnul khatimah. Akhirnya kita terlupakan apakah selama ini kita sudah betul-betul sudah memenuhi hak-hak Allah, atau sebaliknya selama ini kita asyik meminta tapi kewajiban kita tidak melaksanakannya dengan maksimal. Gaduh melakai jujur. Tapi kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah tidak seimbang. Nah, maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kita bahwa dalam berinteraksi dengan Allah itu yang paling utama adalah adab dengan Allah. Kenal Allah dengan baik, bermakrifah kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat. Pelajari dengan benar-benar sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, asma Allah. Dalami, hayati, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pemikiran maupun secara perbuatan. Itulah yang terpenting. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Zaruq, yang juga dinukilkan oleh Ibnu Ajibah dan para ulama yang lain, di antara makna husnul adab juga, keindahan adab dengan Allah adalah melaksanakan faraid, kewajiban kita kepada Allah, itu hak Allah, yang wajib-wajib, salat maksimalkan, itulah yang terpenting. Ya, puasa maksimalkan, puasa yang wajib khususnya, kemudian zakat, haji dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban kepada Allah tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas, maksimal mungkin. Jadi di antara adab dengan Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan Allah, termasuk juga disebutkan oleh Syekh Zaruq, di antara adab kita dengan Allah adalah ittiba'us sunan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sunnah-sunnahnya. Ikuti sunnah-sunnahnya, hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian disebutkan oleh Syekh Zaruq juga, di antara adab dengan Allah juga adalah mengikuti perintah Allah dalam hal mujamalatul khalq, berhubungan baik dengan makhluk-makhluk Allah. Itu bagian adab dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, ciptaan Allah. Makanya orang bertauhid itu, orang bermakrifah itu, semakin kencang makrifahnya, semakin indah hubungannya, interaksinya dengan makhluk Allah. Jadi enggak benar kalau dikatakan ada orang makrifahnya luar biasa, tauhidnya luar biasa, tapi hubungannya dengan makhluk Allah berantakan. Ya betul ya. Dengan alasan dia sudah terlalu sibuk dengan Allah, jadi makhluk hanam demeng permen. Ketepeh kena karu. Itu enggak betul itu. Justru semakin dia bermakrifah kepada Allah, semakin dia sayang kepada makhluk Allah. Karena semuanya ciptaan Allah. Karena semua makhluk adalah ciptaan Allah, maka dia akan hati-hati dengan ciptaan Allah. Ketika kita mengenal seseorang dengan baik, kita punya hubungan dekat dengan dia dengan baik, kita akan menjaga setiap karya dia. Tak pujo, tak jaga, tak peraya. Begitulah dengan makhluk Allah seharusnya. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillah haithuma kunta wa atbi'i sayyiatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haithuma kunta, dimanapun engkau berada, wa atbi'i sayyiatal hasanata tamhuha, sertakan setiap keburukan dengan kebaikan setelahnya, agar kebaikan setelahnya menghapuskan keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Itu bagian adab dengan Allah. Nah, rangkaian-rangkaian adab itu lebih utama untuk kita fokuskan, untuk kita kejar, untuk kita maksimalkan, ketimbang terlalu banyak minta ini, minta itu, gaduh melaki. Tapi hak-hak Allah tidak terpenuhi, sunnah-sunnah Nabi tidak dikerjakan, dengan manusia tidak bagus hubungannya, tapi menyuruh bagian melaki katnya Nabi utama. Menyuruh berdoa, sijum ikhba jarum. Dren-dren berkhen ikh dren jarum jeji. Tapi setelah berdoa dengan makhluk Allah yang fulan tidak bagus, si fulin tidak bagus, kemudian solatnya berantakan, solat subuh sudah terbit matahari, solat di akhir waktu, untuk apa banyak-banyak berdoa kalau seperti itu adabnya dengan Allah? Jadi masya'nu wujudut talab inna masya'nu antur zaka husnal adab. Bukanlah yang terpenting itu adanya permintaan kepada Allah, minta ini minta itu, tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana caranya agar engkau dikaruniakan oleh Allah adab dengannya. Maka itulah hal yang paling besar yang harus kita utamakan. Jadi minta kepada Allah agar kita diberikan, dikaruniakan husnul adab, keindahan adab dengan Allah. Jadi kira-kira demikian mafhum daripada hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar kali ini di Banda Aceh pagi ini ya, untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja mendengarkan kami. Setelah tadi mungkin baru saja mendengarkan kuliah subuh ya, bersama Masjid Taya Baitur Rahman, dipancarkan langsung dari sana. Dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kami akan hadirkan lagu hiburan untuk Anda, dan nanti di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Mukuta Alam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan melalui Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau PD Pontren melaksanakan penyerahan izin operasional atau IJOP Lembaga Pendidikan Al-Quran atau LPQ serta bimbingan teknis BIMTEK EMIS 2026 bagi pimpinan LPQ, operator dan penyuluh agama pembina buta aksara Al-Quran di Musala Al-Ikhlas Kankemenak Aceh Selatan Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 11 LPQ secara resmi menerima izin operasional dari Kementerian Agama. Dengan adanya izin operasional ini, masyarakat memperoleh kepastian bahwa LPQ yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran telah terdaftar, memiliki legalitas yang jelas, serta berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama. Kepala Seksi PD Pontren Kankemenak Aceh Selatan, Ishar, menjelaskan bahwa LPQ yang telah memperoleh izin operasional harus terus memperbarui data lembaganya melalui sistem EMIS dan SIPPARPQ. Data yang akurat akan memudahkan dalam memetakan kebutuhan lembaga, menyusun program pembinaan, hingga menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Sari berita. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Sementara itu, PT Waskita bayar 22 juta rupiah sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Sebulu Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
2: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI berserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
3: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya.
2: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
4: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe Weni Zulianti menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
1: PT Waskita bayar 22 juta rupiah sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Sebulu Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: Yang mungkin sudah abang ketahui, tapi masih ada yang belum jelas.
6: PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar Rp20 juta kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Buluduri Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulu Salam. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator Wilayah Pelaksana Proyek Strategis Nasional Waskita, Fitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan borongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Yara Edi Syaputra Bako mengungkap puluhan pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Yara Perwakilan Subulu Salam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Buluduri. Salah satu pekerja, Purwoko, mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar Rp270.000 per hari. Namun di lapangan upah tersebut hanya diberikan Rp160.000 dan helper Rp130.000. Para pekerja lain menyebut selama 3 pekan bekerja hanya menerima pinjaman sebesar Rp200.000 dan Rp900.000 per orang. Mereka dipulangkan tanpa kejelasan perhitungan upah hingga kesulitan ongkos saat pulang ke kampung. Usai mediasi, vendor membayarkan sisa tersebut sebesar Rp22 juta dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp52 juta dan pembayaran tahap pertama sebesar Rp30 juta pada 8 Juni lalu.
7: Kami akan minta nota-nota, ya nota-nota teman-teman kerja. Karena apa? Kami akan membayar dulu warung, baru kami bayar sisanya mandor.
8: Jangan sampai warung tidak terbayar.
7: Kenapa kalau? Makanya Pak sudah datang ke sini. Cuma kenapa nggak ada kita agak di sini satu?
8: Karena posisinya kan datang direktur PU, Pak. Saya datang mungkin dari pagi besok.
6: Pelunasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Suprianto sebagai pihak pertama dan Satiman sebagai pihak kedua. Dalam surat ditegaskan setelah pelunasan pihak pertama bebas dari utang dan pihak kedua melepas segala tuntutan kepada pihak pertama maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi kepulangan pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja borongan pada proyek strategis nasional di Subulu Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Kami ulangi pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap, jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
10: Terima kasih kepada keluarga besar Forgap yang telah bersusah payah mengumpulkan barangkali atau mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli kepada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
9: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai Rp17,5 juta. Tidak ketinggalan alumni fisika SMA Negeri Sauta Kengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
10: Iya, fisika 91 SMA 1 Takyona. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa pada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya.
5: Terima kasih.
9: Jalan Nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan menjelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Kami ulangi pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di Asrama Haji kelas 1 Aceh jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
11: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
12: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
11: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simblang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Majelis Adat Aceh MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
13: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhaput, Pemuda, Gecik dan Imu Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
14: Di kelembagaan adat di tingkat kampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat sekarang. Dan hadiran MAA hari ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah-masalah sekarang
13: ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
15: Dalam hal peradilan adat, ini saya pikir sangat penting, di mana pura lembaga adat ini sesuai dengan pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
13: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam pasal 4 Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Jalan Sultan Iskandar Muda ini kami sampaikan bahwa saat ini lalu lintas ya masih cukup lengang. Mungkin untuk Anda yang akan segera memulai aktivitas melewati jalan ini bisa bergerak sekarang ya, ataupun mungkin kalaupun ditunda jangan terlalu lama karena ditakutkan nanti jalanan akan menjadi lebih macet tentunya ya. Dan saat ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 6:58 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk warga Kota Banda Aceh yang saat ini mungkin sudah mulai berolahraga di lapangan Blang Padang ya. Dan seperti promo yang sudah kami putarkan sebelumnya pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita akan sama-sama mendengarkan jalannya pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 fase grup A, yaitu Korea Selatan melawan Republik Ceko di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti warta berita sentral dari

0: Pro 3. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPRRI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan.